0: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, pembangunan jembatan di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, mulai dikerjakan pada Senin 12 Oktober 2026. Proyek tersebut berada di jalur menuju Pekon Purwodadi, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu. Selama proses pembangunan berlangsung, pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor, diarahkan melewati jalur alternatif. Pengendara sementara harus melintasi area persawahan dan menyeberangi aliran sungai yang sedang kering untuk melanjutkan perjalanan. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas, terutama ketika melewati jalur alternatif di area persawahan. Masyarakat berharap pembangunan jembatan atau gorong-gorong tersebut berjalan lancar dan segera selesai sehingga akses warga kembali normal serta aktivitas masyarakat tidak terganggu. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum. Semangat pagi, Besti. Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi ya. Hari ini sampai jam 8 kita asik-asikan lagi di Madu Jali. Mainkan DJ-nya. Enak sekali persembahan spesial dari Susu Kami Etawa. Siap-siap kita tembak-tembak langit lagi, gaskeun.

goyang. Ikutan gabung juga boleh kok di 08 12 12 12 9 3 1. Ano, gak mau dia, maunya goyang-goyang. Sambil beraktivitas pagi, sambil masak, sambil nyapu, sambil nyuci, sambil-sambil lah pokoknya besti. Apapun yang kamu lakuin sambil menyatu di Maru Jeli. Gaskun, gaskun, gaskun.

Ya, ya, nyusu dulu, nyusu, nyusu, nyusu. Nyusu kambing Etawa, yo. Udah punya atau belum? Kalau cari susu kambing Etawa yang premium dong. Yang premium ada di seluruh jaringan Radio Tri Rama FMnet. Ada yang promo juga, susu kambing Etawa sih. Cuma 200 ribu, dapatnya 3 kotak mantul. Kamu mau, kamu mau, kamu mau. Kalau mau gaskan aja, OTW gen. Apa pengen dianterin? Bisa. Hubungi call center ya bes di 0831 760 600. Sampai nanti ke rumah besti. Asal kirim alamatnya tepat ya, bener, nggak salah, biar kurirnya tidak nyasar ya besti. Dan nomor kamu itu harus selalu aktif, jadi kalau sewaktu-waktu kurirnya nelpon, enak, langsung tulil ulil ulil, langsung keangkat. Oh siap ya, buka pintu gitu besti. Ayo ah, nyusu dulu sambil goyang asik dulu bareng sama Chandra Dewi. Gaskin lagi kuy.

lo jangan kebut-kebutan ya, Besti. Bahaya. Apalagi kalau pagi, ini kan lagi rapet banget jalan, Mak. Apalagi jalan lintas timur Sumatera. Ya Allah, rame banget. Mobil besar-besar. Nggak boleh bikin huru-hara di jalan ya. Nggak boleh pengen cepet-cepetan. Ih, rame tahu. Hati-hati semuanya ya. Sampai dikasih dendang yang wena-wena banget buat nemenin suasana pagi. Ih, jangan pada lupa Mimi cucu dulu. Cucu kambing etawa loh. Ini Besti, semua yang ada di Tri Rama Jaringan itu beratnya 200 gram semuanya ya Besti. Apalagi kalau pengen dapat yang promo itu untung banget sih buat kamu. Selain juga untung buat kesehatan, untung juga di kantong. 200 ribu loh, 200 ribu doang. Dapatnya 3 kotak. Ih, kamu gak mau, masa sih? Itu tersedianya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net aja. Enggak ada di mana-mana. Tidak ada ya. Apalagi kalau kita ingat-ingat tuh manfaat dari susu kambing etawa. Banyak pol. Banyak nih, bagus banget buat kesehatan tulang. Bagus buat kesehatan gigi. Biar gak gampang keropos, entah itu tulang, entah itu gigi. Iya kan? Biar gak gampang bolong. Kalau yang udah terlanjur, aduh gigi aku ini lah udah bolong, Chan. Biar gak nular-nulari yang lainnya. Biar kuat. Apalagi kalau nih Besti, di rumah anaknya ada tanda-tanda giginya udah mulai hitam-hitam, aduh rawan bolong kan. Cepetan dikasih susu kambing etawa biar kembali pulih dan sehat itu loh ya giginya, biar semakin kuat, nggak gampang keropos. Sakit tau sakit gigi ya kan.

lucu. Mimi Cece kami ngetawa loh ya Besti. Itu diseduhnya bisa 2 sendok, dicampur air panas atau mau dicampur air anget boleh. Silahkan. Pagi ini itu buat ganti sarapan nasi. Siapa tahu nasinya belum mateng ya kan. Lah perutnya kosong minum susu kami ngetawa. Emang gak apa-apa Chandra? Ya gak apa-apa banget. Aman, itu ramah buat lambung. Yang punya asam lambung juga gak usah khawatir. Aman, gak usah takut. Soalnya susu kambing etawa ini malah bisa menetralkan asam lambung. Buruan-buruan ya segera dapetin juga susu kambing etawanya. Banyak banget pilihannya. Yang punya diabetes ada Etabes ya kan. Kalau yang mau yang promo sekali lagi etawasi. Atau pengen yang promo sekalian dapat madu bisa ya. Ada si lambung, ada si pahit. Masing-masing beli satu dapat susu kambing etawa si satu kotak. Satu kotak. Kamu mau gak besi? Ih buruan. Apalagi manfaatnya banyak banget buat kesehatan tubuh. Sekalian madunya, si pahit, si lambungnya ya. Ya banyak toh manfaatnya ya besi. Buruan aja gaskeun ah. Gak usah khawatir juga kalau pengen minum susu kambing etawa, ini mah mudah dicerna, Bes. Jadi ramah banget buat lambung, gak usah khawatir. Kalau biasanya gak cocok nih minum susu sapi, beralih ke susu kambing. Karena molekul lemaknya itu lebih kecil. Kadar laktosanya tuh lebih rendah daripada susu sapi. Jadi aman buat pencernaan. Gas aja biar dapat manfaat kalsium sama fosfor dan lain-lainnya. Apalagi vitaminnya. Bukan lagi vitamin di susu kambing etawa itu banyak banget loh Besti. Karena susu kambing etawa juga bagus banget buat kesehatan jantung, pembuluh darah kita. Bukan lagi bagus Besti. Karena susu kambing etawa itu ada asam lemak rantai pendek. Ada kalium juga di sananya tuh di susu kambing etawa. Jadi bisa banget untuk

Bantu jaga kestabilan tekanan darah Besti. Buat pernapasan, gak usah khawatir. Susu kambingnya Tawa ini sering banget dipakai untuk terapi pendamping, meredakan sesak napas, batuk kronis, dan juga asma. Apalagi musim debu, rawan asmanya kambuh. Buruan nyetok susu kambingnya Tawa aja ya Besti, untuk pendamping ya, terapi pernapasan, bantu meredakan masalah pernapasan. Udah, enggak usah mikir lagi. Buru. Kalau pengennya ramah di kantong, yang promo aja Chandra saranin. Atau kalau pengen susu kambingnya Tawa yang lainnya banyak tersedia, ready stock, di Tri Rahma sendiri aja. Kalau Besti cari drop, masih dapat bonus juga. Ya, susu 326 varian jahe merah utu-utu, yang suka rasa-rasa, ada. Juga 26 juga ada yang rasa stroberi, rasa coklat. Ini buat anaknya. Boleh, anak-anak boleh banget minum. Disarankan banget rasanya. Jangan tanya, rasanya ya jelas enak, Tata. Hayo, kalau mau yang gak suka manis, ya kan, rasanya plain. Ada juga yang benar-benar original, rasa susu kambing Etawa. Itu bagus banget untuk penderita diabetes, pasien-pasien diabetes kadar gula tinggi. Buruan lah ya, gak usah kelamaan lah ya, ready stock ini Besti. Buruan. Kalau pengen dikirim sampai ke rumah juga bisa, langsung hubungi call center Besti, telepon sekarang langsung dikirim hari ini juga. Nah, kalau kelamaan ya besok lama juga sampai ke rumah Besti ya. Yaudah, yuk. Siap kita goyang. Yang sudah ikut gabung sabar, nanti kita sapa-sapaannya ya. Segmen berikutnya Besti sekarang, enggak usah kemana-mana. Pantau terus udah di Madu Jelly, mainkan DJ-nya. Enak sekali, gaskul.

0: Sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
4: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali.
5: Kita goyang lagi, bro.
4: Siap dong. Masa enggak kita goyang lagi, bro? Semuanya bro, ma bro, ma bro, mas bro, mbak bro, mbah bro, pak bro, bu bro. Semuanya bro-bronya aku.

kamu bisa tetap goyang-goyang sambil juga mayah-mayah. Ada nggak kira-kira pagi-pagi yang sudah mayah-mayah? Ulu. Ayo hilangkan kemayah-mayahannya. Hilangkan kejengkelannya. Hilangkan kesumalaannya sambil pantau Chandra di sini aja ya. Coba kita absen-absen dulu. Ini siapa yang sudah merapat kira-kira, bestie? Coba kita lihat satu persatu semua. Ada sama pagi lagi riwah dengan pekerjaan. Gak apa-apa. Semangat ya Bunda Ulfa. Pokoknya harus selalu semangat. Walaupun kita pagi-pagi sudah semangit ya padaan. Soalnya udah sibuk banget di depan kompor ini. Gak bisa, bestie. Gak bisa kalau tidak semangat. Harus semangat sambil goyang-goyang, boleh dong. Ada Mbak Supana, selamat pagi juga. Ada Kang Fatan. Yeeha, Tara Rendol ikutan goyang Chan. Yo yo no kudu. Jangan sampai enggak, pokoknya ikut goyang-goyang juga. Asik-asik juga. Ya, maksa banget sih Chandra. Asik-asik juga. Asik-asikan juga gitu loh. Is Pieto bestiki. Selamat pagi juga. Ini ada Mbak Wartet. Apa yang sedang dilakukan sama Mbak Wartet ini kira-kira? Kira-kira kalau pagi gini Mbak Wartet sempat masak apa enggak? Iki kira-kira. Soalnya kalau Mbak Wartet pagi-pagi itu pasti capek. Iya. Kan sip malam kan Mbak Wartet. Ya wes, saya selalu ya. Ada Nur Hadi, selamat pagi Nur Hadi, sudah ikut goyang juga. Ada Mbak Holipa, makin cantik aja. Emak caci gelundung-gelundung nih aku nih ya. Mau godok air pakai kayu sambil dengerin Tri Rama, semangat. Ada Mang Asep, mantul Mang Asep. Tri Rama Asik. Mantul banget emang Asep ini, benar-benar ya. Tri Rama semakin asyik, semakin menyala. Bulu kartu Teguh Gajah Pring Sewu monitor juga. Salam, ha? Salam susu aja. Atau salamin sama susu kambing etawa. Atau gimana ini Mang Asep? Showmainya udah ready, siap keliling ya bes. Ada Bunda Rosana, selamat pagi juga. Susu kambing etawa bisa diminum apa? Nah, bisa dong. Terus kalau yang untuk emak-emak darting boleh kan? Boleh dong ya besi, gak usah khawatir juga. Minum susu kambing etawa ini bukan penyebab tekanan darah tinggi. Atau yang punya tekanan darah tinggi khawatir minum susu kambing etawa. Kenapa khawatir? Karena kan ini susu kambing. Hello, kambing gitu loh. Kambing nanti bisa bikin tekanan darah tinggi. No, yang bikin tekanan darah tinggi kan daging merahnya. Ini susunya. Ya, susu kambing etawa ini malah bagus banget ya untuk mendukung kesehatan jantung sama pembuluh darah. Ya karena apa? Mengandung asam lemak rantai pendek serta kalium yang bisa membantu menjaga kestabilan tekanan darah. Besti, gak usah khawatir, aman bunda. Tapi kalau untuk anak-anak disaranin di atas 5 tahun ya bun, untuk minum susu kambing etawa. Ya kan biasanya kalau masih bayi banget kan eksklusif ASI gitu kan, eksklusif ASI bundanya. Dan kalau ternyata bundanya ini ASINya tuh kurang lancar, bisa juga minum susu kambing etawa sebagai booster. Ya booster untuk bantu memperlancar ASI supaya semakin maksimal lagi. Nanti bisa eksklusif 2 tahun bisa menyusui anaknya. Amin ya rabbal alamin. Terus juga apa? Oh, ada cek kesehatan gratis di Radio Gestara Besi hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 24. Wow, tanggal 24. Oh, berarti minggu depan, guys. Hari Sabtu depan. Kan ini besok masih Sabtu. Minggu ini. Nah, masih Sabtu depannya lagi ada cek kesehatan gratis di Radio Gestara. Besti dateng ya. Radio Gestara itu ada di
Gang Jalan Penataran, Simpang Penataran di Liwa, Lampung Barat ya, Bes. Kalau dari Islamic Center ambil kanan deket SMKN 1 Liwa, maju sedikit nanti kalau ada antena tinggi menjulang ke langit, disitulah Radio Gistara. Kamu datang ya, Besti. Tuh. Ya, bisa lah simak-simak informasinya untuk warga Lampung Barat di Radio Gistara juga di 93,5 FM. Terus juga, Besti, ada cek kesehatan hari Minggu besok di Duta. Akan kalau sekarang ini masih hari Rabu. Ini hari Rabu. Nah, hari Minggu besok ada cek kesehatan juga di Radio Duta Paramita Kota Metro. Ya, warga-warga Metro kalau mau cek kesehatan hari Minggu besok pada dateng ya, Bes. Banyak banget nanti bisa dapetin promo-promo spesialnya. Ada juga nih, selamat pagi dong sambil godoki banyu ini dengerin Chandra sampai gobios. Memang itu misinya Chandra, bikin besti-besti ini tidak diam, harus beraktivitas pagi dengan semangat biar yang gobios makin gobios lagi. Semangat pagi ya Bunda Zahra. Ini Zahranya atau bundanya apa siapa iki ya? Horek Chan, memang itu misinya Chandra, membuat horek suasana pagi. Semangat ya Bu Yesena. Ada Sofian juga sudah ikutan gabung bareng sama Chandra. Ini pendengar lama loh dari Tegal Ombo. Datang lagi, semangat terus siarannya ya, sambil nemenin aktivitas untuk semua fan Radio Tri Ramanya. Asia bosku. Pokoknya mah Chandranya selalu semangat. Mudah-mudahan bestinya juga semangat selalu. Coba kita mau intip dulu, ada siapa yang sudah coba-coba untuk ikut gabung ya. Ikut gabung kok coba-coba. Ikut gabung mah beneran. Jangan coba-coba, Besti. Kamu yang ujungnya 2938. Selamat pagi ya, Bes. Semangat beraktivitas ya, Bes. Ada Atunduk Kalara. Beranak sepanjang hara-hara ya. Maklum. Semangat pagi dong, maklum. Jangan mau kalah sama yang muda-muda. Semuanya kalau udah menyatu bareng sama Chandra di Madu Jelly, jiwanya muda semuanya. Muda, pokoknya sehat semuanya. Apakah Besti juga sudah siap untuk ikut goyang lagi? Kita goyang lagi bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali. Persembahan spesial dari Susu Kambing Etawa. Kita gaskan lagi, Besti.

lanjutin lagi semangat pagi, semangat beraktivitas semuanya. Jangan pada lupa kalau pagi hari ini di rumah ternyata juga sudah punya si lambung atau si pahit, diminum ya Bes. Itu bagus banget, bakal lebih cepat aktifnya di dalam tubuh. Kalau Besti sebelumnya siapin air hangat dulu. Air hangat-hangat cukunya disiapin dulu, baru tuh si madunya dituang. Ya sebenarnya mau langsung diminum dari sendok juga boleh sih. Cuma kalau di dalam tubuh bakal lebih cepat aktifnya si madu-madu tadi kalau udah disiapin airnya dulu baru dituang ya. Ayo sebelum diisi nasi, kita kasih dulu yang sehat-sehat buat lambung kita ya, buat kesehatan tubuh kita. Si lambungnya jangan lupa juga, udah pasti di situ ada madunya dong ya. Di situ juga ada temulawaknya. Di madu si lambung juga ini Besti harus banget tahu ada kandungan kunyitnya yang mana bagus banget buat pencernaan Besti. Terus juga kalau yang kurang nafsu makan, kan biasanya kalau orang yang ngerasa lambungnya sakit banget loh Chan, diisi makan sakit, nggak diisi lebih sakit, jadi nggak nafsu makan. Nah, minum si lambung ini juga bantu untuk meningkatkan nafsu makan Besti. Terus udah gitu bisa membuat lambung kita jadi lebih aman, lebih sehat, lebih nyaman diisi makanan, nggak usah khawatir lagi. Beruan, mumpung masih ada promonya beli 1 gratis susu kami Etawashi. Ayo, ini tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Kamu mau? Ya udah gas aja, mau dianterin juga bisa. Kurir-kurirnya juga siap ya, di Tri Rama ada AIJS, di Inovasi ada Mas Dayat, terus juga di Kanza ada Kak Jody, di Metro ada Kak Dito. Tuh, di mana lagi? Di mana-mana ada, udah deh. Ya, hubungi aja call center kalau pengin dianterin di 08317606600. Tuh, Mbah Tukiman dari Karya Bakti. Selamat pagi Mbah Tukiman. Udah cari produk herbalnya di Radio Bima. Dapat bonus susu kambingnya tawa juga tuh, 326 mantul. Ada juga Bu Katini dari Tanjung Inten. Ini pemulihan pasca stroke ya. Merasa ringan, ada perubahan, alhamdulillah banget. Udah 2 kali konsumsi ini minum Bio Shishihaga Herbal Tetes Premium masa kini ini kan. Testimoni langsung dari pembelinya Besti. Ada Pak Rastam dari Waspada Sekincau Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan, ini selalu langganan banget juga minumnya Bio Shishihaga 2 kotak sekaligus loh, nyetoknya mantul. Ada Pak Tugiran

bio, si mantul. Si lambungnya masih dapat bonus. Susu kambingnya tawa. Sehat-sehat ya Pak ya. Ada Pak Purnomo, selamat pagi Pak Purnomo dari Sukarame Lampung Barat loh ini. Cari apa bio sih juga, sama sekalian cari Proren. Oke, biar semakin baik ya Pak ya, semakin sehat ya Pak. Terus juga ini beliin untuk Ibu Sartini dari Ambarawa, keluhannya di mata, langsung carinya 4, 1, 2, 3, 4 kotak loh, 4 botol agar ilus brightnya tuh, mantul banget ini untuk keluhan mata, emang bagus banget sih bestie. Ya, apalagi sekarang lagi banyak debu, rawan iritasi juga loh matanya. Beruan cari Bright Bestie. Ini Bright ada di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Ini tuh ya kapsul lunak. Jadi dia tuh diminum. Kenapa kok diminum? Obat mata kok diminum sih Chan? Lo. Malah lebih maksimal loh Bestie, soalnya mengatasinya dari dalam. Langsung masuk ke titik syarafnya. Ya kan, beruan OTW ken. Nah, langsung dateng dapetin produknya Bestie. Ada juga nih Pak Budiono. Selamat pagi Pak Budiono dari SBN 16. Keluhannya diabetes. Sudah langganan banget ini minumnya drop. Dipaduin. Oh bonus deng. Ya bonusnya susu kambingnya tawa. Masih kebagian alhamdulillah ya Pak ya. Susu kambingnya tawa Jiga 26 varian jahe merah. Ada Pak Sukimin dari Kembahang Batu Brak Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan selalu langganan minumnya apa? Susu kambing Etawasi. Masih promo alhamdulillah kebagian. 200 ribu dapetnya 3 kotak. Satu kotaknya itu ukuran 200 gram. Lumayan banget gak sih? Paket hemat beb. Paket hemat beb, beb. Iya bes. Masih banyak banget ini yang belum jangan rasa apa. Terima kasih semua yang sudah pada datang untuk ikutan. Ikutan sehat juga. Karena minumnya loh yang sehat-sehat loh besti. Herbal-herbal yang ada di Trirama Jaringan. Om Yusuf lagi sarapan sama sayur targing, sayur apa kuih. Ada juga Mbak Marini, selamat pagi. Ada Pak Parno. Oh ini Mas Parno deng hadir. Selamat pagi ya Mas Parno. Ada juga Mbak Supana gabung penutup guys. Belum ditutup ini Mbak Supana. Masih kok, masih ada waktu 10 menit lagi waktu kita untuk bersyama-syama ya. Mumpung masih ada kesempatan untuk kita bisa goyang-goyang lagi. Kita asikin lagi, gaskin aja abeski.

0: olahraga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026 berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
4: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali.
5: Kita goyang lagi, bro.
4: Terima kasih untuk kebersamaannya, Besti. Tapi waktunya sudah habis. Ketemu lagi nanti di Pasar Goyang aja bareng sama Dua Mil ya, Besti. Semangat dong aktivitas paginya. Chandra-nya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Olahraga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari Kumpara News, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengumumkan 2 ekor badak Sumatera betina dalam keadaan hamil di Suaka Rino Sumatera atau SRS Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kemenhut, Ahmad Munawir Dalam, menyebut kehamilan Ratu dan Delilah sebagai perkembangan penting bagi konservasi badak Sumatera, tidak hanya bagi Indonesia, namun juga dunia. Untuk diketahui, badak Sumatera berstatus kritis terancam punah menurut IUCN Red List dengan jumlah tidak lebih dari 80 ekor di alam. Satwa tersebut kini hanya tersisa di Indonesia, tersebar di kawasan ekosistem Gunung Leser TNWK, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, dan Kalimantan Timur. Dengan siklus kehamilan 15 hingga 16 bulan dan masa menyapi hingga 2 tahun, setiap kehamilan dan kelahiran tidak hanya menambah individu baru, namun juga memperkuat peluang menjaga keragaman genetik dan membangun populasi untuk konservasi jangka panjang. SRS merupakan fasilitas pengembang biakan semi in situ yang menempatkan badak di habitat alaminya dengan interaksi manusia seminimal mungkin, disertai dukungan perawatan medis dan pemantauan reproduksi secara intensif. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Semangat beraktivitas. Selamat pagi sayang-sayangku. Pagi ini cerah banget ya.
1: Ya seperti biasa karena emang lagi musimnya musim cerah ya kan.
0: Musim cerah gak tuh? Cerah bukan musim bu. Cerah bukan musim.
1: Ya anggap saja ini musim cerah. Nanti jam 10 juga pasti ditemenin sama yang cerah-cerah. Amin. Semoga Besti juga cerah. Masa depannya cerah. Rezekinya cerah.
0: Amin.
1: Semuanya cerah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dan juga untuk kebersamaan hari ini seperti biasa dong, sampai jam 10 aja.
0: Ya dong, Dua Minggu bakal temenin kamu.
1: Pantau terus dong di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

0: butuh duit.
1: Enggak, aku enggak butuh duit.
0: Kamu enggak butuh duit. Enggak. Mau pacaran pakai duit.
1: Enggak, aku pacaran pakai cinta. Makanya kena asam lambung. Soalnya pacarannya pakai cinta, jadi kena asam lambung aku.
0: Ampun ya, pagi-pagi udah bikin ngakak ya. Kan tadi udah dikasih dendang mabuk duit ya, Besi ya. Ujuk-ujuk dia masuk nih ke dalam studio. Enggak, aku pacaran enggak pakai duit, aku pacaran pakai cinta. Makanya aku kena asam lambung. Gimana gak ngakak aku di dalam ya, Besti ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk dia datang-datang ngomong kayak gitu gitu ya. Ya Amsyang, ya Amsyang.
1: Soalnya saya gak perlu makan, saya butuhnya cinta aja.
0: Pantes kamu kurus. Ternyata kamu pacarannya itu gak pakai duit, Jan.
1: Gak pakai duit, gak pakai makan, pakainya cinta.
0: Cuman pakai cinta doang. Ya ampun. Ini kalau aku kayaknya kebanyakan makan duit ya. Pacarannya pakai duit.
1: Bukan.
0: Ya ampun, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong.
1: Aduh, Besti, kamu ikutan gabung ge, boleh? Kamu mau nimbrung ke apaan kita ya?
0: Nimbrung ke Wawa boleh. Oh, nimbrung ke TikTok sebentar lagi.
1: Oh, ini udah live belum ini?
0: Belum.
1: Masih cari posisi.
0: Iya, ini masih cari posisi. Aku mau live pakai akunku yang ini nih.
1: Oh gitu.
0: Nanti kamu pakai akun Tri Rama. Kenapa kamu?
1: Tidak. Gula pun angkat tangan.
0: Kan gitu, dia udah libur 2 hari ini, Besti ya. Gak mau itu masuk di live.
1: Gula pun angkat tangan.
0: Enggak. Pokoknya nanti harus ikut kamu.
1: Oke, baiklah.
0: Baiklah, nanti
1: pakai filter sapi.
0: Kirain pakai filter cookies.
1: Pakai filter sapi, nanti aku cari sapi.
0: Ya udah. Boleh kamu pakai filter apa aja, boleh, yang penting nanti nampakin muka ya.
1: Tidak,
0: Besti. Besti, gimana, udah punya stoknya belum di rumah produker Pelagari lu?
1: Punya sih seharusnya. Soalnya Besti kan udah jadi pendengar Tri Rama Jaringan dari lama banget. Udah jadi pendengar Pasar Goyang lama banget.
0: Iya, Besti, seharusnya Besti sudah punya produknya di rumah, udah stok di rumah juga, udah rutin konsumsi juga gitu loh, Bes.
1: Bener ya, kalau udah punya, yuk pagi hari ini mudah-mudahan sih Besti gak lupa ya, udah diminum ya.
0: Iya dong, gak lupa dong.
1: Kalau Besti ternyata belum punya, dan emang pengen banget gitu loh minum Jamu Herba Agarilusnya. Soalnya aku tuh sebenarnya punya banyak keluhan. Cuman tuh masih ragu gitu. Ragu mau minumnya mana, soalnya Agarilus itu banyak banget.
0: Ya, kamu emang gak usah ragu-ragu, Besti. Walaupun Agarilus itu banyak, tapi tenang aja ya, semuanya tuh punya fungsi yang sama untuk mengatasi keluhan kesehatan kamu. Punya manfaat yang sama, pokoknya untuk keluhan kesehatan apapun itu. Jadi kamu konsultasi dulu supaya kamu bisa dapetin produk yang sesuai dengan keluhan kesehatan kamu.
1: Kenapa kok produknya banyak? Karena kan kalau mau kita jabarkan, kayaknya lembaran buku itu nggak cukup. Keluhan kesehatan buku. Soalnya banyak banget.
0: Betul, soalnya banyak banget manfaatnya.
1: Bukan, maksud aku itu yang banyak keluhan kesehatan di dunia ini. Di Lampung ini aja lah ya, soalnya banyak banget. Makanya tuh Agarilus tuh siap sedia. Dia tuh punya banyak produknya untuk mengatasi banyak keluhan kesehatan.
0: Oh iya, bener banget, Besti. Penyakit mah banyak banget, Besti. Penyakit-penyakit yang kita udah sering ketahui, ataupun juga penyakit-penyakit yang masih jarang kita ketahui, atau bahkan ya mungkin penyakit yang jarang banget menyerang kayak manusia tuh, kayak 100 banding 1, 1000 banding 1 begitu.
1: Nah kan, tuh Besti, ada yang memang pengen banget mendapatkan pengobatan secara medis. Ada juga yang kayak udah jenuh gitu ya dengan pengobatan medis. Bisa kalau pengen beralih ke herbal, pilih Herbal Agarilus. Ini solusi juga untuk keluhan kesehatan tubuh. Atau Besti sekarang tuh sudah kayak masa-masa pemulihan pasca pengobatan. Ya udah berobat jalan bertahun-tahun, ya kan? Tapi Besti tuh kayak masih belum pingin melepaskan diri dari perawatan. Nah, bisa lanjutin perawatan dengan produk herbal Agarilus.
0: Yes, benar banget Besti. Itu ya, jamu herbal Agarilus itu udah aman banget ya, karena sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di badan MUI.
1: Buruan aja datang ke radio, apalagi kan bentar lagi ternyata ada cek kesehatan di radio
0: Gistara.
1: Ini dulu, deket dulu radio Duta. Hari Minggu besok ada cek kesehatan
0: di Gistara. Hari
1: Gistara
0: tanggal...
1: hari Sabtu depan.
0: Oh, hari Sabtu depan tanggal 24.
1: Masih Sabtu depan. Ya, hari Minggu besok di radio Duta sama radio Trirama juga ada cek kesehatan.
0: Yes, berarti hari Minggu tanggal 18 ya, 18 Oktober 2026 ya.
1: Terus tanggal 24-nya itu hari Sabtu depannya itu ada cek kesehatan gratis di radio Gistara Lampung Barat.
0: Yeay, jangan lupa datang ya Bestia ya. Buruan deh kamu dapetin promo-promo spesialnya.
1: Yeay. Iya kan kalau di Gistara masih lama ya, masih hari Sabtu besok, masih besoknya lagi.
0: Iya betul.
1: Masih ada setengah bulanan lagi gak sih?
0: Iya masih ada setengah bulanan lah ya.
1: Iya kan, jadi itu masih banyak waktunya kalau misal Mesti ingin nabung dulu gitu.
0: Iya benar banget Besti. Kalau mau nabung-nabung dulu bisa banget dong.
1: Ya sudah lah pokoknya. Kamu kalau ingin konsultasi cara by phone juga bisa.
0: Bisa?
1: Telepon-telepon gitu maksudnya. Di Wawah di 0831760600.
0: Tuh ya Besti ya, disimpen nomornya ya, siapa tahu kamu perlu ya, pengen diantarin produknya, pengen pesan produknya, pengen tanya-tanya, semuanya bisa.
1: Bisa ya. Dan juga untuk kebersamaan pagi hari ini sampai jam 10, kamu gak usah kemana-mana.
0: Iya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahsori, alamat Desa Sumedang Sari, RT 2. Pada saat itu saya terkena penyakit, yakni batu empedu. Saya sudah berobat kemana-mana, oleh Allah belum dikasih kesembuhan. Akhirnya pada suatu saat saya Bahsori untuk mengecek penyakit saya itu. Ternyata saya benar-benar terkena penyakit batu empedu dan sudah besar. Terus pada saat itu ada tetangga saya yang mempunyai radio. Kemudian tetangga saya bilang, tuh ada obat herbal yang bernama Agarilus. Itu katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Melihat berita itu atau informasi itu, aku penasaran, keluarga saya penasaran, langsung pergi ke RDP BK4. Kemudian saya curhat, saya dianjurkan untuk mencoba dari produk Agarilus. Yang pertama adalah drop. Setelah saya rasakan satu botol dari drop itu, ada kemajuan. Akhirnya saya pilih lagi satu drop. Alhamdulillah ada kemajuan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah saya sudah dinyatakan sembuh, diberikan sembuh oleh Allah lewat lantaran Agarilus ini.
3: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, besti, masih bareng sama Duo Miau ya, Bes. Ya, udah kasih denang yang wasik-wasik ya untuk pagi hari ini yang cuacanya sangat panas, cetar banget, besti. Wah, cocok banget nih buat besti-besti aku ya yang mungkin lagi ada keperluan dan membutuhkan sinar matahari yang amat sangat panas gitu, besti ya. Tapi untuk besti-besti aku yang mungkin lagi aktivitas di luar ya, lagi ada acara progres di luar gitu ya. Yuk, yang semangat aja, besti ya. Matahari tidak menghalangi aktivitas kamu di pagi hari ini, besti ya. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas, juga tetap semangat kamu, besti ya. Yang mau ke ladang, ke sawah, yang mau mungkin kemana-mana gitu ya, besti ya. Semangat aja. Jangan lupa sarapan paginya, besti ya. Sarapan dulu. Nah, nanti kalau udah sarapan kan kayak tenaganya terisi gitu ya. Kamu siap untuk menjalani hari-hari ini, besti ya. Siap untuk menghadapi cuaca yang sangat cetar banget. Masih dalam suasana musim kemarau gitu ya, besti ya. Dimana-mana belum masih ada hujan gitu, tapi ada sebagian wilayah yang sudah hujan, besti, malah kebanjiran gitu ya. Tapi kalau tempat kita mah belum ya, besti ya, belum ada hujan. Kemarin udah ada, tapi cuman kayak gerimis-gerimis aja gitu, besti.
1: Di mana di gerimis?
2: Nih di Purbalingga kemarin gerimis doang, tapi nggak hujan.
1: Gerimis atau hujan debu?
2: Gerimis. Mungkin kejatuhan pesawat bawa air kali. Helikopter bawa air.
1: Masa?
2: Mungkin.
1: Emang iya kayak gitu, guys?
2: Mungkin, aku juga gak tahu.
1: Aku sih gak yakin.
2: Kamu gak yakin? Terus apa kemarin air jatuh dari langit?
1: Mungkin itu adalah tetesan embun.
2: Oh, tetesan embun di siang hari. Kaget katanya tiba-tiba ada suara Chandra gitu.
1: Siapa yang kaget?
2: Jin Mania. Tiba-tiba kaget. Ada suaranya katanya gitu.
1: Segala kaget kamu
2: ini. Iya, kamu ini Jin. Tadi nanyain bebek aku mana, bebek aku mana. Nih bebek kamu udah datang nih. Tuh bebek kamu udah datang ya. Nah, Bunda Widuri, mana Chandra? Ada, Bun, ada.
1: Aku di sini dan kau di sana.
2: Juga selamat pagi ada siapa? Mas Dandi masih ada di situ kah? Ya, ini menonton aja kau ini tidak komen ya. Ada Yu Indri, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Terus siapa lagi?
1: Aku masih mencarinya.
2: Oke, sambil kita cari-cari ya. Yang sudah ikut bergabung di Wawa juga, yang belum gabung masih kita tungguin di 08 12 12 12 9310. Kamu lidahnya nggak usah melet-melet, di situ nggak kelihatan.
1: Boleh gabung di TikTok juga. Ini TikTok apa nih? TikToknya Tria ini mah.
2: Ya, TikToknya Tria mah juga bisa kan, kamu udah multi, udah gabung.
1: Iya kah?
2: Iya.
1: Oh
2: apa?
1: Ya udah, masuk-masuk aja lah, Bes.
2: Iya, masuk-masuk aja dah. Kamu nemunya di mana? Di TikToknya Tria boleh, di TikToknya Tria mah boleh. Dah, kamu gabung-gabung aja ya. Beh, ya Allah, Chandra jadi cookies. Cantikmu tidak kelihatan, Chandra.
1: Memang cantikku tidak untuk umum kok ya.
2: Oh iya, tidak untuk umum ya, Bes ya, mohon maaf ya. Kalau mau lihat kecantikannya harus di VIP.
1: Berlangganan dulu.
2: Iya, harus berlangganan dulu ya. Ini yang nongol, ongol-ongol.
1: Ini cookies, bukan ongol-ongol.
2: Iya, itu cookies, besiku.
1: Lihat kondenya. Merapat Om, Om Rizal Bekam.
2: Iya.
1: Di Tanjung Kesuma. Hujan, hujan.
2: Hujanlah.
1: hujan-hujan kuluku kuluku hujan-hujan kuluku kuluku
3: itu mantra turun hujan.
1: Oh, ini mantra turun hujan.
3: Hujan-hujan kuluku kuluku kuluku.
1: Gitu loh. Oh, ini lagi lagu viral hujan. Hujan-hujan kuluku kuluku kuluku kuluku
3: kuluku kuluku kuluku.
1: Buat tolong hujan lepar hijau, ayo turunkan hujan salju.
3: Nah, hujan salju gak tuh debu.
1: Biar panas cetar gak kekeringan kayak dompet tanggal tua.
3: Ala-ala dibilangin kok musim kemarau ini nembus ke dompet.
1: Terus juga ada Om Yusuf. Selamat pagi, mau ngelamar Vina sing eling Om Yusuf. Om okay. Yusuf Vina enek bojone Om Yusuf. Om Yusuf.
3: Iya Om Ojo. Yusuf.
1: Sembarangin Anda ya.
3: Jangan sembarangin ya kamu Om Yusuf ya.
1: Jangan sembarangin, enggak usah aneh-aneh. Astagfirullahalazim sing eling.
3: Astagfirullah sing eling, Om Iki. Yusuf, Om Yusuf.
1: Yang ada di sekitarnya Om Yusuf tolong.
3: Tolong ya disadarkan.
1: Tolong iki njaluk di sembur ya.
3: Sembur saja.
1: Buah. Ada juga nih Mas Andon Magelangan. Ini buat Mbah Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Darus, Mbak Asri, Aneka Printing, Simpang Kampus. Ada Mas Rino, Mas Danu. Semangat pagi.
3: Selamat pagi. Terus juga ada siapa lagi?
1: Ada Pak Tuban. Selamat pagi Pak Tuban.
3: Selamat pagi.
1: Ada Mama Lydia. Selamat pagi, sambil makaryo dengerin Radio Tri Rama. Radionya baru Mbak. Ada dua, di belakang juga ada. Wow.
3: Wih, radio baru tuh.
1: Ih, mantul sekali.
3: Mantul.
1: Ya, terima kasih Mama Lydia selalu memantau kita.
3: Terus ada siapa lagi?
1: Tuh, yang belum ikutan gabung masih ditunggu untuk kebersamaannya. Bisa ya di 08 12 12 12 9310.
3: Oke, boleh ya Besti yang sudah ikut bergabung di TikToknya kita juga. Ada Jin Mania, selamat pagi. Ada Mbak Mary Susanti, selamat pagi.
1: Pagi.
3: Ada Nobita juga, selamat pagi.
1: Pagi.
3: Terus ada siapa lagi yang belum disapa tadi ya? Coba typing lagi ya. Ada Wondo, tadi katanya mamanya sering banget dengerin kita, Chan.
1: Serius, mamanya siapa namanya? Biar kita senggolin.
3: Itu masalahnya, mamanya gak disebutin tadi namanya siapa.
1: Tuh, bentuknya Kak Chandra. Kamu gak usah aneh-aneh.
3: Iya, itu
1: ini
3: cookies.
1: Ini kue Nobita.
3: Iya kamu, Nobita.
1: Kamu astagfirullahaladzim.
3: Astagfirullahaladzim. Budanya Al juga selamat pagi ya.
1: Tuh, Mbah Karyo. Panteng Mbah Karyo.
3: Oke Mbah. Oke Mbah.
1: Disambi kerja iki lo.
3: Oke lo.
1: Semangat
3: besti kita. Masih ada lagi Chan?
1: Abis.
3: Oke, kalau abis berarti kita lanjut nanti lagi ya Bes.
1: Gak usah kemana-mana besti.
3: Iya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
3: Goyang.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
4: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
5: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
3: Saatnya kilasan informasi.
6: Kilasan informasi.
3: Persembahan Trirama FMNet.
7: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Bareskrim Polri membongkar pabrik gelap yang memproduksi vitamin anak palsu di Lampung. Produk tersebut diduga telah diproduksi dan dijual melalui e-commerce serta media sosial sejak 2021. Dirti Pidexus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simajuntak mengatakan polisi menetapkan satu tersangka berinisial IKS dalam kasus tersebut. Tim penyidik Dirti Pidexus Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan tanpa hak merek Apialis pada produk vitamin sirup anak-anak yang diproduksi secara ilegal di wilayah Lampung. Kasus tersebut bermula dari laporan PT Lapi Laboratoris selaku pemilik merek Apialis. Perusahaan tersebut menemukan produk yang diduga palsu dijual melalui platform e-commerce. Berdasarkan pengakuan tersangka, vitamin palsu tersebut dibuat menggunakan bahan baku madu hutan dengan kemasan yang menyerupai produk asli. Produk tersebut kemudian dijual seharga Rp50.000 per botol dan dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Aksi kejahatan yang berlangsung selama lebih dari 4 tahun tersebut berpotensi menimbulkan kerugian material dan reputasi bagi PT Lapi Laboratoris selaku produsen resmi termasuk masyarakat sebagai konsumen. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, mendorong pemerintah Provinsi Lampung mengkaji kebijakan penertiban barcode dan plat nomor kendaraan guna mengatasi persoalan kemacetan serta mencegah penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Fauzan menilai salah satu persoalan yang terjadi saat ini adalah adanya dugaan satu kendaraan menggunakan beberapa barcode serta plat nomor palsu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk mengakali sistem pendataan dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Menurutnya, kewajiban mengajukan surat tanda nomor kendaraan atau STNK asli dapat menjadi salah satu langkah untuk memastikan kesesuaian identitas kendaraan dengan barcode yang digunakan untuk membeli BBM. Kenaikan harga beras dan cabai merah mulai memberi tekanan terhadap harga pangan di Kabupaten Lampung Selatan. Menghadapi kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat pengamanan pasokan dan distribusi antar daerah sekaligus mengarahkan intervensi pasar agar lebih terukur dan berbasis data. Langkah tersebut menjadi perhatian setelah Indeks Perkembangan Harga Lampung Selatan pada minggu pertama Oktober 2026 tercatat meningkat 0,98.
6: Dari Mutiara Berlian Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana, sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Tri Rama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kasih ini ke Radio Tri Rama, beli Agarilus drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya sudah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak. Alhamdulillah.

0: mengajak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Thank you.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Digoyang lagi Besti, kita mau goyang-goyangin Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Ramadhan dan juga jaringan Bes.
2: Coba kita mau lihat dulu satu persatu.
1: Boleh. Selamat pagi ya Bestiku. Ada Bapak Suhendi dari Sukadana. Ini keluhannya tuh ada benjolan. Ini baru pertama kali mau konsumsi Biosi dan juga Prokanda.
2: Selamat pagi ya Pak ya. Terus juga ada Pak Samikun dari Bumi Sari. Ini untuk jaga kesehatan, dulu udah pernah konsumsi minum drop, ini minum lagi.
1: Oke, selamat pagi lagi untuk Mbah Parno dari Parerejo. Untuk jaga kesehatan minumnya agar lu selti bosku.
2: Selamat pagi Mbah Tukiman dari Karya Bakti. Udah sering banget konsumsi untuk jaga kesehatan minumnya selti.
1: Oke, terus juga ada Ibu Kartini dari Tanjung Intan. Ini keluhannya untuk pemulihan stroke. Merasa, oh udah kayak ngerasa banyak perubahannya. Udah 2 kali konsumsi herbal premium.
2: Ada Pak Rastam dari Waspada Seginco Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan. Selalu langganan minumnya herbal premium.
1: Oke, ada Bapak Tugiran dari Sumberwaringin. Keluhannya asam urat sama asam lambung. Alhamdulillah asam uratnya udah berangsur membaik. Udah 4 kali nih konsumsi madu lambung, madu nomorafit dan juga herbal premium.
2: Pak Purnomo dari Sukarame Lampung Barat, keluhannya itu kenapa? Oke. Semoga cepat membaik ya Pak ya. Ini minumnya herbal premium sama Proren.
1: Oke, sehat-sehat ya Pak ya. Ini juga ada Ibu Saratimi dari Ambarawa. Keluhannya mata rabun, konsumsinya agar ilus beraik. Langsung beli 4 can.
2: Mantul, ada juga Pak Musrianto dari Bumi Tinggi Sukadana. Udah pernah beli sebelumnya, ini beli lagi tuh. Minumnya madu hitam pahit.
1: Oke, lanjut lagi ada Bapak Budiono dari SB16. Keluhannya diabetes, sudah langganan minumnya agar ilus drop.
2: Ada juga Pak Sukimin dari Kembahang di Batubra Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan, selalu langganan minumnya susu kambing etawa.
1: Iya, ada Bapak Margito dari Negara Ratu Batubra Lampung Barat. Ini untuk keluhan hernia Chan, baru pertama kali mau minum herbal premium dan juga Proren.
2: Pak Darwan dari Varia Agung, udah sering banget konsumsi, ini minum madu lambungku sama madu hitam pahit.
1: Ada Mbak Pariem dari Merapi juga udah langganan ya, sakitnya tumor udah membaik alhamdulillah ya, minumnya agar ilus berai.
2: Pak Deseno dari Sragen, udah langganan banget untuk jaga kesehatan, minumnya apa? Herbal premium.
1: Ibu Sofiati dari Rantau Panjang Tanjung Raya Sukau Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan udah langganan banget minumnya, ini herbal premium dan juga madu pala.
2: Wow, ada Supriyadi Pekalongan, keluhannya kejulino dan udah langganan banget minumnya drink Besti.
1: Ada Ibu Siti dari Pringsewu, udah langganan juga minumnya ada herbal premium sama sekualen.
2: Wow, ada juga nih Pak Bari dari Plongkowati, kemarin datang cek kesehatan di Radio Kanza, terima kasih ya Pak ya. Minumnya asal teh sama herbal premium.
1: Pak Sugeng dari Pakuan Haji juga udah konsumsi sekualen loh.
2: Tuh ada Mbak Parman, ini juga pelanggan setia banget, minumnya madu pahit sama susu kambingnya tawa.
1: Iya, lanjut lagi ada Ibu Sania dari Pagelaran. Di Pamenang Pringsewu ya, keluhannya darah tinggi udah membaik pembelian kedua kalinya. Ini ada selti dan juga drink.
2: Pak Parno dari Banding, kemarin juga ikut cek kesehatan di Radio Kansa, minumnya herbal premium.
1: Ada Pak Unyil dari Pasar Tridatu, ini baru pertama mau konsumsi ya, keluhannya kebas, minumnya selti dan juga herbal premium.
2: Pak Pardi dari Pramuka, udah sering banget konsumsi, minumnya herbal premium.
1: Iya dong, ini barusan datang juga ke Radio Duta, ada Bapak Sudali dari Petang Hari, keluhannya pegel-pegel, ini konsumsi 2 kali ini loh madu nomorafi.
2: Ibu Nurwatan ini udah belum sih?
1: Sudah.
2: Oh baiklah ya, saya selalu ya Ben.
1: Iya dong, besti-besti kita yang mau dapetin produk herbalnya masih kita tungguin ya, buat kamu meluncur datang langsung ke sini ke Radio Tri Ramadhan dan juga jaringan. Ya. Kita tungguin ya, buat kamu meluncur datang langsung ke sini ke Radio Tri Ramadhan dan juga jaringan.
2: Yes, kalau gitu dilanjut lagi nanti, kamu pantau terus ya Besti.

0: kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zico Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zico Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zico Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zico Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
3: Saya tuh kalau nggak salah pingsan di depan kandang sapi itu 3 kali, terus belum di depan kamar mandi itu. Ya alhamdulillah, berkat Agarilus saya bisa pulih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Nuri dari Kampung Jati Datar, RB 9, Bandar Mataram, Lampung Tengah. Saya dulu punya keluhan kolesterol, asam urat, pembengkakan jantung, darah tinggi, dan lambung. Sekarang saya kembali sehat setelah konsumsi Agarilus, Sekualen, Morinda, Temulawak, dan Selte. Alhamdulillah, berkat Agarilus saya bisa sehat normal seperti sedia kala.
4: Dulu yang dirasain masih punya keluhan itu kolesterol, jantung, dan lain sebagainya. Dulu dirasain gimana?
3: Rasanya gemeter, mudah capek, pusing, gampang lelah kalau kerja satu ruangan gitu. Berhenti beberapa kali, terus kadang tuh mau kerja lagi males. Badan tuh nyeri semua, terus dadanya tuh sering berdebar. Kalau udah gitu, kepalanya kliengan, pusing. Jadi nggak bisa aktivitas kayak biasanya. Sekarang alhamdulillah udah normal lagi. Ya tinggal darah tingginya. Kadang ya kalau kita kecapean, naik. Kalau kita udah istirahat lagi, pulih lagi.
4: Dulu tahu Agarilus dari mana?
3: Dari radio. Kan kita pendengar radio. Jadi banyak kesaksian, banyak yang membuktikan. Alhamdulillah, saya mencoba. Kalau nggak salah, dari bulan Agustus saya nyobain itu. Saya konsumsi Agarilus Sekualen tuh habis 5, terus CLT-nya 2, Morindanya 3, dropnya 5. Alhamdulillah sekarang udah membaik, bahkan udah dibawa ke ladang, setiap hari kerja ke ladang.
4: Berarti sekarang mau ngapa-ngapain juga enak ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, yang penting nggak bau daging kambing. Kalau bau daging kambing, tensinya naik, dadanya kadang sakit. Alhamdulillah ke badan enak, udah bisa tidur nyenyak, makan juga udah segar, nggak kayak dulu. Kalau mau makan tuh rasanya males, terus mau aktivitas tuh rasanya ya Allah gimana mau kerja, orang badannya aja lemes, nyeri gitu, kepalanya mudah pusing. Saya tuh kalau nggak salah pingsan di depan kandang sapi itu 3 kali, terus belum di depan kamar mandi itu. Ya alhamdulillah, berkat Agarilus saya bisa pulih lagi.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM.net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi dan pemesanan prod 0831. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk-produk
0: Anda favorit Anda? Jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Hazel oleh. Hazel oleh. Hazel oleh. Udah Chan. Kayak monjaran kita ya Chan ya. Ini suaranya kecil enggak sih?
1: Enggak sih.
0: Oh, kayaknya aku yang agak-agak nih.
1: Agak-agak apa?
0: Agak-agak enggak kedengeran.
1: Oh, enggak kok, di sini aman kok. Iya tahu. Tuh Om Tandus aja lo enggak sanggup dia.
0: Enggak sanggup Om Tandus, enggak sanggup.
1: Om Tandus enggak sanggup pagi hari ini.
0: Ya udah kalau enggak sanggup mah empas aja lah bestia, kayak enggak sanggup-sanggup empas aja ya.
1: Bekicot balap. Kamu balap udah sampai finish belum sih sebenarnya?
0: Iya, perasaan balapan terus tiap hari.
1: Iya sih kamu sih,
0: Zeyang ya.
1: Sungguh kamu sungguh ya.
0: Sungguh terlalu.
1: Mbak Elmi, selamat pagi. Setia ditemani dirimu dendangnya tak sedalam ini.
0: Oke, thank you Mbak Elmi. Terus juga ada siapa lagi? Coba. Apa
1: Apa Shena
0: ya Allah. Apaan wawe-wawe?
1: Dia screenshot aku, enggak apa-apa.
0: Oh, pas kamu masih jadi pisang.
1: Iya.
0: Iya, sebenarnya kan kamu jadi manusia itu cuma uji coba. Hasilnya kamu tuh seorang pisang kan.
1: Ada bunda rasana, tiada hari tanpa bahagia sambil dengerin Tri Rama dan jaringannya.
0: Oke.
1: Pokoknya tambah semangat terus hari-hari ke bahu hadir selalu radio Tri Rama dan juga jaringan.
0: Oke, thank you besti-bestiku.
1: Aku panteng loh Trichan, Mbak Mary Anti dari Bernung.
0: Oke, thank you Mbak Mary.
1: Gerang tataan pesawaran. Mau lagunya aku kau sakiti ya. Salamnya buat semuanya aja. Makasih.
0: Wah, pas banget.

0: aku.
1: Asik. Cus, cus, cus.
0: Begitu besarnya asik. Kasih asik. Dan sayangku.
1: Cus, cus, cus, cus, cus.
0: Kau cus, cus, tinggalkan cus, cus. Aku kejamnya dirimu.
1: Aser, aser, aser.
0: Udah Chan, aser aser jos jos jos jos. Kamu lagi nyanyi jos jos jos jos.
1: Loh, itu senggaannya loh.
0: Nanti jos josnya kalau udah aku selesai nyanyinya. Loh, di tengah-tengah lagu jos jos jos jos.
1: Itu tuh suara gendang.
0: Oh. Gendang tuh enggak jos jos jos loh, Chan.
1: Loh, gendang zaman sekarang loh.
0: Iya, nek ngantuk turu, Chan.
1: Gendang zaman sekarang tuh ya.
0: Nek ngantuk ki turu ora ngelantur.
1: Cak Umar aja goyang terus loh.
0: Goyang tak, Cak? Ya, Cak, goyang lagi, Cak.
1: Mainkan, Cak.
0: Mainkan musikmu, Cak.
1: Cus, cus, cus,
0: cus, cus. Cus, cus, meneh. Udah ada, habis enggak?
1: Apa sih kamu nanya apa sih?
0: Masih ada enggak di bawah?
1: Enggak ada, oh Pak Tuban barusan muncul. Pulau Sumatera, Pulau Andalas,
0: cakep.
1: Tri Rama, makin bergelas,
0: cakep.
1: Tri Rama menuju 11 tahun semakin berkelas, mantul pokoknya.
0: Mantul, semakin berkelas banyak hadiahnya ya.
1: Wow.
0: Wow, wow, ada uang tunai 11 juta rupiah. Ada juga banyak sekali ya produk-produk elektronik.
1: Ya, produk elektronik enggak tuh. Hadiah-hadiah ya. Hadiahnya bentuk elektronik banyak banget.
0: Banyak, ada lemari es, ada mesin cuci, ada setrika, ada kipas angin. Ada rice cooker.
1: Ada 50 unit radio FM.
0: Wow.
1: Julian mana ini? Aku ini. Aku di sini Aditya Trinugroho.
0: Oh alah Chan, Chan apa tepun? Bunda Widuri.
1: Aku udah ganti 3 filter loh di sini loh.
0: Iya, gonta-ganti dari tadi dia tuh ya. Mbak Gogon, selamat pagi Mbak Gogon.
1: Pagi.
0: Pagi, selamat pagi Besti. Chandra kok hilang? Enggak, dia ada tuh, ada.
1: Aku di sini.
0: Tuh, dia di sana dan ku di sini.
1: Kita berdua tidak berjarak. Ya. Soalnya kita satu meja.
0: Satu meja, kita bertatap mata.
1: Uy, uy. Ya udah kalau gitu Besti, kasih lagi dendeng yang enak banget buat kamu.
0: Boleh Besti, dikasih mati aku spesial buat Besti pagi hari ini di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary dari Rancang Purwo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Sebelumnya saya sakit kanker payudara, sudah 3 tahun. Terus saya dulu itu ada benjolan di payudara, terus saya minum itu apa? Agarius, Rokanda, Ijo, Hibadring. Saya rutin minum itu terus, habis banyak sekali. Tahun 2022 minum Agarius sekitar setahun, terus habis itu apa, banyak perubahannya, minum terus saya ya, terus itu apa, lama-lama itu kempes terus ya, itu cenut badannya panas ya, itu apa, demam gitu loh, demam. Alhamdulillah, untuk yang punya keluhan penyakit seperti saya, terus yang punya penyakit lain-lainnya, semua konsumsi Agarius Ring Rokanda, lo sama drog. Terima kasih.
5: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, waktunya sudah habis. Sudah 2 menit 50 ya Besti. Kita mau ingetin buat Besti-Besti kita, jangan lupa hari Minggu besok ya, tanggal 17, 18, atau tanggal 18 ya, hari Minggu ya. Cuma Sabtu Minggu ya. Tanggal 18 Oktober 2026 Besti ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama FM dan juga di Radio Duta Paramita Kota Metro.
3: Jangan lupa pada datang ya Besti. Dan nanti di Sabtu depan tanggal berapa itu?
2: 24.
3: Kamu datang juga ada cek kesehatan gratis di Radio Gistara di Lampung Barat Liwa ya Besti.
2: Yes, benar banget, kamu datang ya Besti ya, hari Sabtu depan lo ya.
3: Yeah. Nanti bisa dapetin banyak promo spesialnya. Dan juga kemarin sudah datang ke Radio Kanza cek kesehatan, terima kasih ya Besti.
2: Thank you Besti-Besti kita yang sudah ikut cek kesehatan gratis di radio-radio Trirama Jaringan, ataupun juga yang sudah pada datang ya ke Radio Trirama Jaringan buat dapetin produk herbal agar ilusnya.
3: Yes, ya di tengah cuaca yang masih sangat panas ini, kalau kemana-mana jangan lupa pakai penutup kepala. Jangan dibiarkan kepala kita langsung terkena sinar matahari, karena nanti bisa bikin pusing-pusing.
2: Ya, nanti jadi pusing tujuh keliling Besti. Usahakan pakai topi atau pakai helm atau pakai apa terserah ya, buat nutupin kepala kamu Besti. Pakai kacamata juga boleh untuk menghindari debu masuk ke mata, dan juga bisa pakai masker.
3: Betul, supaya tidak langsung terhirup debu-debu. Apalagi sekarang ternyata Sumatera juga parah banget kabut asapnya. Ya Allah, semoga cepat hujan biar asap-asap itu dan ya kebakaran lahan di hutan atau di kebun dimanapun bisa cepat padam, biar asapnya tuh tidak mengganggu pernafasan ya. Saudara-saudara kita di sana kehabisan nafas, soalnya apa? Udaranya sudah tercemar sama asap yang parah sekali.
2: Iya benar banget, ya ampun, kayak ya musibah akhir tahun ya Chan ya.
3: Jangan apa ya Besti, ya kita doakan ya semoga cepat hujan, karena ya itu
2: ya,
3: hujan salah satu cara juga untuk menangkal api supaya nggak menyebar lagi.
2: Betul banget, kemarin aku sempat lihat video orang ya Chan ya, alasan kenapa di ini kan juga yang lagi happening kan di Kalimantan ya. Nah, hutan di Kalimantan kenapa tuh kayak mau apa ya, madamin api itu susah banget. Apinya selalu timbul. Ternyata di bawah tanah itu ya, kayu-kayu yang di bawah tanah itu pada kebakar. Jadi kalau kena apa yang kering gitu langsung dia apinya muncul gitu. Nah, itu salah satunya biar itu apinya di dalam tanah padam, yaitu dengan cara hujan.
3: Betul. Iya, jadi apa namanya? Karena ya itu kan di sana tanahnya gambut ya. Jadi itu mau dipadamkan lewat udara, itu juga ya udah bagus sih, cuma kurang maksimal karena ternyata apinya di bawah tanah juga.
2: Iya benar banget Besti, kayak aduh ngeri banget gitu loh, lihat piti-piti yang lewat-lewat gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan lah ya cepat padam, cepat kembali seperti sedia kala. Terus juga masyarakat yang ada di sana yang mungkin banyak terdampak gitu ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
3: Amin, semoga cepat hujan ya. Nah, karena waktunya habis juga, ketemu lagi besok di jam dan gelombang yang sama ya Besti.
2: Betul banget Besti, dan sekarang saatnya Domio pamit.
3: Langsung kita akhiri.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
3: Panteng Trirama dong.
2: Miau.

Irama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Irama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi-pagi besi-besi semuanya. Gimana hari ini, Bes? Sudah siap belum?
1: Siap dong, digoyang barengan duo bandar sampai jam 12 siang nanti ya.
2: Iya, Besti, jadi kamunya gak usah kemana-mana. Pantengin kita aja. Yang mau gabungan bisa ke 0851 2666 6931.

0: barengan dua bandar di suasana hari ini, Besti. Rabu, jangan sampai kamu merasa kelabu.
1: Oh, ya? Jangan dong, Besti. Lihatlah langit di atas sana yang begitu menipanas.
0: Enggak, aku redup tadi.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Apakah terpengaruh dengan hari Rabu ini, ya?
0: Yang kelabu.
1: Aduh, jangan dong, Bes.
0: Atau
1: jangan kelabu
0: malah
1: dong.
0: Labu sim.
1: Cing sadar ya, tiba-tiba
0: dimasak dong.
1: Kenapa tiba-tiba labu siam? Bukan lakan. Berarti bubu labu bu.
0: Kan kelabu gitu maksudnya.
1: Iya, kumamane we pinangis, kumamane nu penting mane bahagia we. Nek labu siam, labu naon deui?
0: Labu bu.
1: Selamat hari Rabu aja, Besti. Udah tanggal 14 bulan Oktober 2026. Mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan, dikasih kelancaran aktivitas juga ya, Bes.
0: Ya, Bes, kamu sing semangat aja beraktivitasnya dan pastinya semangatnya biar makin ampel lagi sambil ditemenin kita berdua.
1: Iya dong, Besti, aku biar kamu juga selalu sehat. Jangan lupa konsumsi terus Biosisi Haganya, Bes.
0: Kamu harus rutinin minumnya 3 kali sehari ya. Bisa 5 sampai 7 tetes aja.
1: Iya.
0: Sesuaikan aja deh, pokoknya kalau kita lagi dalam proses penyembuhan ya 7 tetes,
1: betul.
0: Ya kan? Terus kalau misalkan Besti keluhannya tuh banyak ya kan, apa komplikasi misalnya, bisa dikombinasiin dengan produk herbal yang udah tersedia lengkap di Trirama FM.
1: Betul sekali, Zeng. Aku sok mangga muncul deh hari ini, langsung aja list ya, kamu mau pesan apa, terus kamu langsung calling aja ke call center.
0: Betul.
1: Biar juga gercep nanti dianterin ke rumah kamu, apalagi misalnya kamu udah bener-bener kehabisan banget ya. Baru
0: nipis.
1: Sadar Gusti nu agung cina beak ya biosina kumaha.
0: Dan nipis banget kayak mana lah ini nih.
1: Ya langsung aja makanya calling call center, nanti AJS akan meluncur ke rumah kamu semuanya.
0: Iya, jadi kamu dari sekarang aja hubunginya biar nanti siang langsung dianterin sama AJS.
1: Iya betul banget, sayang aku. Atau mungkin kamu pengen dikirimin aja pakai ekspedisi, boleh banget juga, Bes. Jadi dimanapun kamu, yang penting masih terjangkau, keluar negeri gak bisa dikirim ke.
0: Bisa, kan sekarang mah gampang banget.
1: Gampang, Bes, kalian mah gak usah ribet-ribet. Kalian tinggal duduk manis aja, nanti Biosisi Haga dan produk herbal lainnya meluncur ke rumah kamu. Yang penting alamatnya jelas, nomor handphonenya aktif, dan kamu ada duitnya ya.
0: Ya sayang, yuk langsung calling ke call center untuk kamu yang mau dapetin Biosisi Haga dan juga produk herbal yang lainnya. Di 0831 760 600.

0: Hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.

0: Bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Pak, sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
1: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
4: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
5: Cerita.
6: Cerita apa,
5: cerita,
6: Dek?
5: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
6: Oh, ya? Terus?
5: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Mak. Wah, asik ya.
5: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: masih barengan kita berdua di Bandar Dangdut Bios untuk edisi hari ini. Wow, menik udah merudul.
1: Wow. Tadi ada Pak Guru ya, udah kita sambut dengan guruku tersayang, guru tercinta.

0: kasihku salah sih.
1: Ya itu adalah penyambutan karena tadi ada Pak Guru masuk ya. Beda lagi nanti kalau misalnya ada Pak Firdaus masuk, beda lagi. Nanti aja kalau datang ya. Kalau belum sih enggak apa-apa. Ada yang minta penyambutan yang lain apa?
0: Penyambutan
1: para Ngangsu Mania pengen disambut.
0: Oke, okay, para Ngangsu Mania digoyang. Ngangsu Mania.
1: Itu penyambutan untuk para Ngangsu Mania ya, yeah. Biar tetap semangat.
0: Betul.
1: Ya, meskipun memang rada sulit mencari sumber air su dekat, yeah. Ya, sekarang sumber air su jauh. Mm-hmm. Mudah-mudahan tetap sehat aja, makanya biar fit, biar bugar, biar selalu kuat,
0: yeah.
1: Ngangkat-ngangkat air,
0: wow.
1: Ya kan, nimbo-nimbo banyu, ya. Selalu konsumsinya biosisi haga saya.
0: Iya,
1: ya.
0: Besi, biar juga kamu makin berotot.
1: Wow, ya, ya sekalian kan? Olahraga kan itu kalau iya. Nimbo gitu.
0: Satu,
1: ya.
0: Dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan.
1: Aduh, gusti. Ini sing urung nikah iki wes KB, wes menikah ya Mas David ya. Jangan ditanya lagi, oke? Okay? Apa sih ini? Melase pinang
0: Ganggu.
1: Apalah bunda.
0: Selaku wingko. Apa sih bun?
1: Ngangsu. Ah gusti raup. Nulis kayak wano barale gimana. Tipo waeran. Oke deh, good morning. Selamat pagi sayang. Menjelang siang juga ini udah haridangnya udah panas ya. Mudah-mudahan segera turun hujan aja lah ya.
0: Amin besti, kita doakan semoga hujannya cepat turun. Kalau ya sebenarnya untuk di wilayah kita ya gak apa-apa sih. Untuk di wilayah-wilayah yang terdampak karhutlah aja dulu deh, gak apa-apa ya.
1: Iya kalau
0: ya.
1: boleh nego
0: Betul
1: ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan juga hujan yang turun, hujannya membawa berkah, jangan jadi musibah sayang-sayang aku. Untuk teman-teman ya, keluarga kita, saudara kita yang lagi kena musibah juga banjir bandang di Padang ini sayang, di daerah lain kekeringan, di sana lagi kebanjiran.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan juga cepat surut.
0: Amin.
1: Ya terus juga yang terdampak mudah-mudahan cingsalalabar aja sayang ya.
0: Iya besti.
1: Untuk besti-besti dikasih pertinyiin. Kamu punya ini lagi enggak? Udah kejawab semua ya? Pales banget deh. Sekarang udah pada pinter ya.
0: Iya besti, kita udah bisa
1: pertanyaan kita. Ih gak suka kalau kayak gini.
0: Menebak isi kepala kita soalnya.
1: Berarti udah pada pinter ya.
0: Iya udah pada memahami.
1: Ataukah pertanyaan kita terlalu gampil?
0: Sepertinya.
1: Aduh harus
0: biasanya
1: bagaimana.
0: Biasanya tapi mereka tuh gak bisa menjawab loh walaupun
1: ya,
0: gampil.
1: Maksud kita tuh gini loh, kalau kita kasih pertanyaan tuh walaupun kamu bisa tuh pura-pura dulu loh,
0: iya.
1: Agak lama dulu.
0: Biar apa ya?
1: Ah, Kang Ratno mah kayak gitu. Kata aku kan masakan apa yang meragukan. Masa langsung dijawab? Masa iya sih? Ya ampun meni. Iya, ya udahlah benar sih itu. Kan suka ragu.
0: Iya.
1: Misalnya ada orang ngomong apa, masa sih?
0: Iya
1: masa
0: sih?
1: Iya sih gitu.
0: Emang iya,
1: iya
0: gitu
1: itu
0: kan.
1: Benar, masakan apa yang meragukan, masa sih? Masa iya sih benar Kang Ratno ya. Nanti hadiah bisa diambil di belakang kan Kang Ratno.
0: Di belakang
1: ya.
0: Mana? Hadiahnya apa ini? Di belakangnya mana kira-kira? Di
1: belakang Vina ada apa kira-kira nanti ya?
0: Gak ada ya kan. Malah nanti kalau di belakangku takutnya nanti malah ada bau-bau aroma tidak sedap.
1: Ya itu
0: loh.
1: Hadiahnya. Aduh besti burukan yang mau ikutan ke Wawa, mau request,
0: ya,
1: mau salam-salam, boleh langsung 085126666931.
0: Udah sayang. Ada tahu. Udah
1: Yolah,
0: banyak
1: meni,
0: banget.
1: Murudul kia meni gara-gara resep.
0: Iya kita dipamerin. Dipamerin getuk, dipamerin cenil, dipamerin mian.
1: Mi ciot.
0: Digulung-gulung.
1: Sama
0: Mary Cucanti. Dia tuh kok ya pas banget. Kita juga kan
1: anak
0: ada
1: singkong,
0: menunya
1: ya?
0: Seperti ini kan.
1: Kayaknya dia tuh memang apa-apa pengen ngikutin kita bias.
0: Iya sampai gak dimakan-makan.
1: Gak dimakan dulu karena dia mau pamer. Emang dasar ya pikiran tukang-tukang pamer ya. Padahal dia udah lapar pengen memakan itu makanan. Tapi ditahan karena ingin memamerkan dulu kepada kita.
0: Betul, dan Cina. Bukan hanya itu aja alasannya Neng. Huh? Karena dia tuh Mary ketika kita makan itu, dia tuh pengen makan itu juga.
1: Pantesan ya dikasih namanya Mary ya.
0: Iya, Mary.
1: Tuh Mary. tumbar miri jahe. Aca-aca
0: Mary, Mary, Mary, Mary berjoget Mary.
1: Tuh kan aku, ya aku memang Mary cera.
0: Tuh kan, bener kan ya, ya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada juga ini Om Rizal Bekam.
1: Hai Om,
0: selalu setia banget pantengan kita
1: om.
0: Ya senggol ya buat pasukan kurang ngopi,
1: ngopi
0: buat
1: dong.
0: Ibu gendut di Taman Fajar.
1: Aduh.
0: Ditemani Sardun lagi stay di cucian mobil sambil goyang bersama Tri Rama. Paijop, paijan, ora kerja, ora jajan. Mas Alan Melbel juga terima kasih ya dari RB3 Rumbia selalu hadir bersama kita juga.
1: Yeah.
0: Ada Mas Ram Tederam Tederama. Ada Mas Andon, terima kasih.
1: Hai,
0: salamnya buat Mbak Selamet Badul.
1: Yeah.
0: Semangat gaspol jangan kasih kendor.
1: Iya dong, harus itu Maya barengan kita berdua yang gegorowokan ini setiap hari supaya kalian itu iya enggak ngararantuk tuh. Bunda guys ke jam sakit enggak ngantuk wae, jangan-jangan kamu anemia meureunan Bunda. Jam sakit enggak sayang sare wae. Nya Gusti Nu Agung cek tensi, takutnya anemia jadi matanya kayak mau merem aja ya, atau kurang-kurang duit jangan-jangan ya.
0: Iya sih, bukan anemia tapi kurang duit kayaknya. Ya kan,
1: minta dong sama Pak Tony ya.
0: Iya Pak Tony, Pak Tony, Bu Bunda Geska minta uang.
1: Ku mati. Oke, Mas, ditunggu ya kebersamaannya. Nanti kita akan sapa-sapa Besti yang ikutan barengan kita yang mau request juga boleh lah. Kalau misalnya lagunya ada, nanti kita tanya musik direkturnya ada apa enggak lagunya. Nanti kalau ada diputerin sayang ya.
0: Betul sekali, Bes.
1: Ya udahlah, kalau gitu jangan kemana-mana.
0: Janganlah, Bes, pantengin kita aja. Cuma di Bandar Dangdut Biasi.
1: Bersama
0: Duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen Zayeng, kita akan sapa-sapa besti-besti keluarga sehat Indonesia.
4: Iya.
3: Yang memang selalu setia mengonsumsi Biosi Siaga. Ya, membeli Biosi Siaga di Tri Rama dan juga jaringan. Kira-kira ada sapo saya.
4: Terima kasih buat Pak Yus dari Purwosari ya. Keluhannya ginjal, sudah mendapatkan Biosi Siaganya.
3: Wow, terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu, ada apa ya, kemajuan nih ya.
4: Amin.
3: Untuk kesehatan, yang penting konsumsinya rutin ya.
4: Iya.
3: Lanjut lagi ada Mas Saiful dari seputaran Pakuan Aji. Ini untuk ayahandanya, keluhannya stroke, sudah pembelian keempat produk herbal di Tri Rama jaringan.
4: Terima kasih juga untuk Mbak Sukadi dari Veteran ya, sudah langganan sekali loh mendapatkan produk herbalnya.
3: Okay. Terus juga ada Pak Sudali dari seputaran Batanghari, keluhannya pegel-pegel, sudah 2 kali konsumsi produk herbal dari Tri Rama jaringan.
4: Iya, terima kasih juga buat Pak Suhendi ya dari Sukadana. Ini keluarnya ada benjolan, baru pertama kali konsumsi. Semoga nanti ada perubahan ya setelah konsumsi Biosi Siaga dan juga produk herbalnya.
3: Okay, thank you juga untuk Pak Samikun dari Bumi Sari. Ini untuk menjaga kesehatan, mempercayakan produk herbal dari Tri Rama jaringan. Terima kasih ya.
4: Iya, terima kasih juga untuk Mbak Parno dari Panjerjo ya, untuk menjaga kesehatan, sudah mendapatkan produk herbalnya.
3: Okay, thank you juga untuk Mbah Tukiman dari Karya Bakti, udah sering banget konsumsi produk herbal untuk menjaga kesehatannya.
4: Terima kasih buat Ibu Kartini dari Tanjung Inten ya. Ini pemulihan stroke, merasa sudah ringan. Ini sudah 2 kali konsumsi Biosi Siaganya ya.
3: Okay, ada Bapak Rastam dari Waspada Sekincau Lampung Barat, sudah ngeborong Biosi Siaga untuk menjaga kesehatannya dan pastinya udah berlangganan dong.
4: Terima kasih buat Pak Tugiran dari Simbar Waringin, keluhannya asam urat dan juga asam lambung ya. Alhamdulillah asam uratnya sudah membaik ya. Terus ini udah pembelian keempat kali Biosi Siaga dan juga madu cilambung.
3: Terima kasih Bapak, sehat selalu ya. Ada Bapak Purnomo dari Sukarame Lampung Barat, keluhannya kencing airnya keruh dan berbusa, baunya menyengat. Ini pertama kali konsumsi Biosi Siaga dan produk herbal, semoga lekas sehat Bapak ya.
4: Amin. Ini juga ada Ibu Sartimi ya dari Ambarawa, keluhannya mata rabun, sudah ngeborong produk herbalnya.
3: Wow, terima kasih Pak Miss Musrianto ya, dari seputaran Bumi Tinggi Sukadana. Ini juga udah berlangganan banget ya, membeli produk herbal di Trirama Jaringan.
4: Ada Pak Budiono dari SB16 juga, keluhannya diabetes, sudah langganan dan kemarin udah COD sama AJS.
3: Oke, Bapak Sukimi dari Kembahang Batu Brak Lampung Barat, udah ngeborong susu kambing etawa-etawa shi untuk menjaga kesehatan, sudah berlangganan. Terima kasih sayang.
4: Iya, buat besi-besi semuanya yang selalu mempercayakan Biosi Siaga dan juga produk herbal yang tersedia lengkap di jaringan Trirama FM Net.
3: Iya, untuk besi-besi yang hari ini mau COD pesan antar, mau dikirim juga lewat ekspedisi, boleh ya?
4: Boleh, boleh.
3: Langsung aja calling-calling call center di 0831-760-600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

aku tak mungkin melupakanmu. Tapi aku tak berdaya.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ateng kulo tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo wadoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ateng kulo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi Ninja Waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Eh, kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
6: Aduh, ya Allah.
7: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Mbak ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Ya. Jenengan olahnya sebelumnya apa, Bu?
2: Olahnya adalah asam urat.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses

0: Irama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Sama kita berdua ya,
2: iya,
1: Bes.
2: Kita udah masuk di menit ke-22 dari jam 11.
1: Wow, ternyata
2: udah siang
1: ya.
2: Banget ya.
1: Udah siang banget, ini udah jam makan siang, Bes. Mungkin
2: makan siang.
1: Perutnya
2: makan
1: udah siang. Mulai berbunyi-bunyi keroncongan iya. Dangdutan rock and rollan ya. Kruk, kruk, kruk.
2: Kacu, kacu, kacu, kacu. Mars ya kan? Kercur, kercur, kercur.
1: Selamat siang untuk ada tadi Mas.
2: Mas siapa?
1: Mukmin Jos.
2: Mukmin.
1: Mukmin. Ya. Ya. Mau panggilnya Mas Muk apa Mas Min?
2: Pak Min.
1: Mas Put dari Malaysia.
2: Bekabur lah.
1: Bekabur. Gak ber juga.
2: Oh, bukan.
1: Apa kabar?
2: Apa kabar? Mana kamu nih, Aida?
1: Beda lagi itu. Beda bukan lagi. Itu Palembang jadinya.
2: Lemanian
1: ya. Rancak Bana Jawa Padang.
2: Menirawas pisan
1: Sunda. Kok jadi bahasa-bahasa ini ya?
2: Iya, ada tompel.
1: Iya, ada juga pengantin baru sempat-sempatnya. Alah. Lagi pergantian pemain. Pergantian baju maksudnya ya.
2: Salah lagi, ya kan, Bes.
1: Karena dia tuh penonton setia banget sampai ketika acara weddingnya unduh mantu.
2: Betul.
1: Katanya mau ganti baju sempat-sempatnya nontonin kita. Sing eling.
2: Iya, karena dia tuh kangen kalau misalkan gak nonton
1: iya,
2: kita
1: katanya.
2: Katanya
1: ada yang kurang. Ih, terharu deh.
2: Ih, gak suka deh kalau begitu deh.
1: Ya ampun, Rian, semoga acara kamu lancar ya, banyak yang nyumbang.
2: Itu yang diharapkan sih.
1: Iya kan.
2: Ya, semoga aja, amin.
1: Semoga
2: ya.
1: Lancar, luncur acaranya,
2: kayaknya
1: tak ada halangan.
2: Acaranya megah kok, kayaknya banyak yang kondangan.
1: Banyak sih.
2: Soalnya kan 5 baju loh.
1: Iya, 5 baju.
2: Gantiannya.
1: Ya, CEO kopi loh.
2: Berarti kan pagi ini jam 11 ganti ya.
1: Ganti.
2: Nanti paling jam 3 lah
1: tiga,
2: ya, ganti. Terus habis itu nanti mau maghrib ganti lagi ya kan.
1: Malam ganti lagi
2: kok ya.
1: Masih nyisa satu kayaknya.
2: Masih ya. Pagi Jawa, ini misal Sunda, terus nanti
1: Padang.
2: Padang, terus
1: Lampung.
2: Nanti Lampung.
1: Iya.
2: Terus nanti sikoknya lagi apa?
1: Apa lagi? Sikok bagi dua apa?

0: pokoknya yang pada pengantenan ya, yang lagi pada ajatan, cing lah lancar, yang pada Amin. Rewang-rewang ya, pasukan rewang mania juga mudah-mudahan cing sararehat aja
1: iya.
0: Karena udah ngebantu tetangganya.
1: Betul.
0: Ya kan, Buyup ngebantuin ya
1: iya.
0: Nanti gantian kamu nanti direwangin juga
1: yes.
0: Dibantuin.
1: Mm-mm.
0: Jadi jangan rewang terus, sekali-kali direwangin ya,
1: ya. Acaranya apa dulu di rumah ya kan. Kalau kitanya belum mau mantu atau belum mau sunatan atau bayen ya kayak mana?
0: Ya bikin-bikin acara wenaon gitu loh, Bes.
1: Pesta ulang tahun.
0: Iya, bisa jadi kamu mau mau ulang tahunan bisa kan.
1: Okay.
0: Nanti ada makan-makan botram.
1: Boleh lah.
0: Atau mungkin mau acara ulang tahunnya Bu Esena, mau ngundang-ngundang bisa.
1: Ah.
0: Ulang tahun Pak Budi ya.
1: Kayaknya enggak sih.
0: Enggak usah ya.
1: Iya.
0: Ketuaan sih itu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali. Itu lagi keroan katanya.
0: Aduh. Ya ampun, kurang udah. Tidur ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Dia ya Bu Esena.
1: Wah, jangan-jangan mengisi.
0: Mengisi apa?
1: Mengisi perut dengan makanan.
0: Itu keroan belum makan kayaknya loh. Makan dulu.
1: Iya. Jangan sampai kamu lupa sarapan ya, Bes.
0: Jangan sampai perutmu itu
1: kosong blong.
0: Kosong blong ya, koyok pikiran.
1: Pikiran kosong blong ya wis bablas lah ya. Kelebonan mengko. Kan
0: harus makan.
1: Takut.
0: Ya makanya makan siang dulu, Bes, yang mau makan siang.
1: Iya, jangan lupa
0: diisi
1: makan siang.
0: Isi dulu perutnya, tenaganya juga biar kembali lagi fit nanti kan. Abis itu abis makan siang istirahat bentar, terus sholat zuhur yang menjalankan
1: iya.
0: Abis itu lanjut lagi kerjanya, sayang.
1: Betul. Dan pastinya juga, Besti, kalau abis makan atau sebelum makan nih, minum biasinya dulu aja.
0: Iya, betul, sayang.
1: Biar tetap sehat ya. Dan pastinya juga biar Besti daya tahan tubuhnya terjaga.
0: Iya, tuh Besti, bulan ini ya akan ada pengundian lagi, sayang. Kupon undian berhadiahnya 11 tahun Trirama 11 makin berkelas, sayang. Di bulan ini nanti diundinya itu ada pergeseran ya, pergantian tanggal ya. Besti, tanggal 15. Di bulan ini tanggal berapa, Neng Nong?
1: Tanggal 19 Oktober ya, Bes. Nanti kita bakal ada pengundian kedua yaitu hadiah uang tunai totalnya 1 juta rupiah.
0: Ya, jadi besti-besti pokoknya mantengin terus ya info-info terkini dari kita. Yang jelas pasti akan diundi, sayang. Jadi yang belum dikumpulin, dikumpulin dulu kupon undiannya, masih ada
1: betul.
0: Waktu, sayang. Aku cinta-cinta aku, siapa tahu nama kamu yang keluar beruntung ya.
1: Iya.
0: Lumayan loh dapat duit 200 rebong. Ya ampun, hari
1: iya,
0: gini
1: Bes.
0: Ya
1: Bes, nanti bisa ditambah lagi buat beli biosi lagi.
0: Nah itu dia, tinggal nambahin 50 ribu doang.
1: Dikumpulin
0: kan?
1: Lagi kuponnya
0: iya.
1: Biar nanti ikutan lagi untuk di pengundian Grand Prize.
0: Ya, hadiahnya luar biasa. Buahnya ada sepeda listrik, ada juga lemari es.
1: Betul.
0: Ada kipas angin.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi sekarang lagi hari dang, lumayan dapat kipas angin biar silir ya.
1: Iya, Bes.
0: Terus juga ada radio FM. Ada lagi rice cooker.
1: Betul.
0: Banyak banget
1: banyak,
0: pokoknya,
1: banyak,
0: Bes.
1: Banyak, Bes.
0: Oke, ditunggu ya, Bes, di aku ya.
1: Iya, yang mau ngumpulin sekarang juga boleh banget ke radio Trirama FM atau juga ke jaringan Trirama FM yang terdekat dari wilayah kamu.
0: Iya, untuk besti-besti mau beli biosi siaga luncuran aja langsung ke studio radio Trirama FM. Ditunggu di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM nih.
1: Iya, besti, nanti kita bakalan absenin lagi ya,
0: iya.
1: Tayang-tayang kita. Masih ada yang sudah bergabung.
0: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana ya.
1: Iya, besti, pokoknya pantang terus barengan kita aja di Bandar Dangdut Biosi
0: bersama
1: Duo Bandar.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut di Yosi barengan Duo Bandar. Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat.
1: Nanti bilangan minum Biosi pripun kok awas
2: ya. Alhamdulillah ya banyak.
1: Oh banyak.
2: Ya.
1: Tapi mboten jenengan mawon kok sing minum Bu.
2: Iya, jangan apa-apa.
1: Sekeluarga nggih.
2: Ya.
1: Nanti mboten telas pinten Bu.
2: Biosinya nanti juga.
1: Mboten telas kali.
2: Iya.
1: Sing lanjut mali.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali.
2: Ya, kalau di masyarakat diurus sami
1: Biosi,
2: atas
1: penyakit
2: itu
1: mengganggu penyakit
2: ijah.
1: Amin. Jemput
3: terus Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Aduh, ya Allah.
6: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
5: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
6: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
5: Serius, Bu? Kok bisa?
6: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
5: Oh, Biosi Sihaga?
6: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
5: Hah?
6: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
5: Iya.
6: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
5: Masya Allah.
6: Badan jadi lebih ringan.
5: Saya boleh coba, Bu?
6: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
5: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
6: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
5: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi Sihaga, sehatkan negeri. Biosi.
7: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
8: Iya, Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
7: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
8: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
7: Terus, itu minum apa?
8: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
7: Oh, yang madu hitam pahit itu.
8: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
7: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
8: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Si Pahit Madu Hitam Pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Si Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.

0: lanjut Besti aku. Iya, masih ada waktu dan sekarang segmennya aku mau kasih informasi seputar kesehatan untuk kalian semua.
1: Siap.
0: Semua.
1: Siap.
0: Ini untuk besti-besti khususnya yang punya penyakit asma ya, sesak nafas.
1: Okay.
0: Ya, Besti, apalagi nih sekarang kan lagi musim panas ya, debu di mana-mana ini juga bisa jadi pemicu kambuhnya asma kamu. Ada kan yang alergi debu,
1: iya,
0: ya. Ada yang alergi sama dingin. Mm-hmm. Pokoknya banyak pemicunya ya. Mm-hmm. Nah, sebenarnya penyakit asma itu apa sih? Ya, nih asma sendiri biasanya adalah penyakit pernafasan kronis ya. Karena biasanya dia terjadinya tuh jangka panjang, ya kan? Yang biasanya ditandai oleh peradangan, pembengkakan dan penyempitan pada saluran pernafasan ya.
1: Okay.
0: Nah, kondisi ini menyebabkan otot-otot di sekitar saluran nafas kita ini mengencang dan memproduksi lendir secara berlebihan. Sehingga biasanya penderita asma ini akan sulit bernafas, terus juga akan sering batuk, dadanya sesak dan mengeluarkan suara mengi ya.
1: Iya.
0: Yang udah parah banget nih ada suaranya kalau napas ngik-ngik gitu ya. Namanya mengi ya. Nah, untuk penyebab asma sendiri Besti, sebenarnya belum diketahui pasti penyebab utamanya tuh apa gitu ya. Tapi kondisi ini biasanya umumnya dipengaruhi banyak faktor ya.
1: Oke.
0: Salah satunya faktor genetik biasanya atau keturunan dan faktor lingkungan.
1: Okay.
0: Gitu Bes, tinggal kamu pelajari kira-kira yang membuat kamu sering kambuh tuh apa ya, pemicunya apa gitu ya. Apakah kamu asmanya memang dari kecil banget? Bisa jadi ya kamu memang ada turunan asma, misalnya dari orang tua, dari kakek, dari nenek gitu Bes. Karena memang pemicunya itu ada dua, ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan ya.
1: Okay.
0: Gitu. Nah, meskipun penyebab dasarnya bersifat multifaktorial ya, serangan asma dapat muncul ketika penderita terpapar oleh berbagai pemicu Besti ya. Ada mungkin yang kambuhnya karena alergi. Seperti alergi debu nih.
1: Betul.
0: Lagi musim kemarau kayak gini, debu di mana-mana ya Neng Vina. Ini biasanya yang punya asma akan sangat rentan untuk kambuh.
1: Iya.
0: Ya, asmanya karena banyaknya debu ya. Terus juga ada alergi tungau, ada alergi bulu hewan, misalnya bulu kucing, bulu anjing ya. Atau juga jamur itu ya. Ini adalah pemicunya dari alergi Besti. Jadi kamu tinggal kenali aja biasanya kamu kambuhnya karena apa. Ada juga pemicu asma ini dari polusi dan zat iritan seperti asap rokok. Misalnya kita ini punya asma nih, dekat sama yang lagi ngerokok biasanya kambuh Besti ya. Berarti kamu pemicunya ya biasanya alergi asap rokok juga, terus polusi udara, asap kimia mungkin dari pabrik ya, serta bau yang sangat menyengat ini bisa juga menjadi pemicu kambuhnya asma.
1: Okay.
0: Ya. Terus juga selain itu mungkin bisa jadi karena infeksi saluran pernafasan ya. Infeksi virus seperti flu juga bisa mengakibatkan asma kalian ini kambuh. Okay?
1: Gitu.
0: Terus juga pemicu asma lainnya adalah kondisi cuaca. Ada yang gak bisa udara dingin ya. Ini biasanya akan kambuh. Terus perubahan cuaca yang ekstrim atau udara yang terlalu lembab Besti ya. Seperti sekarang nih lagi banyak kebakaran ya kan, kebakaran hutan. Ini pasti yang akan terdampak banget adalah Besti-besti yang memang punya riwayat asma, sesak napas.
1: Betul.
0: Yang gak punya riwayat aja bisa tiba-tiba susah bernapas karena memang udaranya lembab ya, terus juga asap di mana-mana ya kan. Nah, terus juga pemicu asma kambuh ini selain kondisi cuaca ya, bisa jadi kamu melakukan aktivitas yang terlalu berat Besti. Gitu.
1: Seperti
0: jadi jangan berlebihan, misalnya olahraganya terlalu berat. Gitu. Jadi kamu udah punya asma malah aktivitasnya berat, jangan ya, jadi disesuaikan aja.
1: Okay.
0: Biasanya akan kambuh. Makanya orang-orang yang punya penyakit asma gak bisa
1: olahraga
0: kerja terlalu berat atau olahraga yang terlalu berat ya. Terus juga selain itu Bes, faktor lainnya bisa jadi karena kamu lagi stres jadi asmanya kambuh, atau kamu lagi emosi yang berlebihan, atau juga karena adanya asam lambung ya. Asam lambung kan bisa jadi GERD,
1: ya, sesak nafas,
0: akhirnya
1: gitu ya?
0: Sesak nafas bisa jadi karena itu ya, sesak nafasnya Besti. Serta mungkin kamu mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti aspirin atau beta blocker ya. Gitu Bes. Jadi sebenarnya ya penyebab utama utamanya itu kan belum pasti banget karena banyak banget pemicu asmanya kambuh. Mm-hmm. Kalian ini bisa mengurangi ya, mengurangi apa namanya intensitas kambuhnya asma, mm-hmm, dengan menghindari pemicunya. Misalnya okay, kamu alergi sama bulu hewan ya jangan
1: dekat
0: hewan atau jangan deket-deket. Misalnya kamu alerginya sama cuaca dingin, pastikan kamu selalu memakai baju yang lebih tebal,
1: iya,
0: supaya
1: selimut.
0: Betul sekali. Terus yang alergi sama asap rokok, ya, hmm, sama polusi udara dan lain sebagainya, bau-bau menyengat, ya berarti harus dihindari, besti, ya. Kamu sendiri yang tahu pemicunya apa kalau misalnya asma kamu kambuh, ya.
1: Iya, best.
0: Gitu, besti aku, semoga lekas sembuh yang punya,
1: amin,
0: apa namanya, gejala-gejala asma, ya. Untuk besti-besti bisa konsumsi Biosisi Haga dan dipadukan dengan produk herbal ada khusus untuk penderita asma.
1: Betul.
0: Ya, kalian bisa dapatkan di studio Radio Tri Rama dan jaringan besti, iya.
1: Iya, best. Pokoknya jangan lupa deh, kita selalu jaga kesehatan terus dengan rutin makan makanan yang sehat juga, rajin berolahraga, disesuaikan juga untuk kondisi kesehatan
0: betul,
1: tubuh kita, ya.
0: Iya, disesuaikan dengan kondisi kesehatan kamu, riwayat penyakit mungkin
1: betul,
0: yang sedang kamu derita. Boleh olahraga yang ringan-ringan aja, jangan terlalu berlebihan beraktivitas karena memang biasanya yang punya asma gak bisa, ya.
1: Iya, besti,
0: aktivitasnya terlalu berat, ya. Mm-hmm. Oke deh, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi, Zeyeng.
1: Iya, Zeyeng. Pokoknya barengan kita aja di Bandar Dangdut Biasi
0: bersama
1: Duo Bandar.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Oke, Mesti, aku waktunya udah habis.
2: Iya, terima kasih
1: banget. Tapi aku mau sampaikan dulu sebelum aku closing.
2: Iya.
1: Ya, kepada Bapak Tusiman dan Ibu Tasinem ya. Semoga juga acaranya lancar, selamat berbahagia.
2: Amin. Untuk Mas Rian dan juga untuk Mbak pengantinnya. Iya. Semoga sakinah mawaddah
1: warahmah. Amin ya.
2: Baiklah. Okay. Kita ya pamit besi semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: And bye.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare dulur-dulurku? Pada sehat? Senajan panas monga-monga tetap semangat. Nggih, anggene ngati piktas pada disyukuri, pada dijalani. Senajan panas akeh sing nyangga dulur-dulur. Sing wis pada kebagian udan ya syukur alhamdulillah. Ngene dhewek kurung kebagian udan kaya kowe ya. Alhamdulillah hirobil alamin. Ketemu maning dulur-dulur bagi kawulujengan karena ini sari tikrama sing ayu dhewek sauma. Ora nana liyake nang ruangan ki ayu dhewek sauma ki ngarepe ninine sing ganteng dhewek sauma kaya kowe ya. Alhamdulillah ketemu nang dina rebo dulur-dulur nggih rebone rebo wake sasi Jumadil Awal jebule wis Jumadil Awal kang jari ya Allah wingin ini nek tapi wingin ini nek sing ngomong kae kok ya boten mulut jebule lah jebule ndeleng tanggalan ndeleng tanggalan ndeleng bulan deneng wis kaya alise wong ayu kang jari. Alhamdulillah nggih sampun sasi Jumadil Awal male nggih tanggal 14 Oktober 2016 nggih duki jam 3 nini nang rencangi panjenengan sami ampun supe sumangga jam biher bale saged ditumbas teng radio drama lan jaringane nggih hubungi call center dulur-dulur menawa dulur-dulur badhe konsultasi atau pesen produk mungkin saged ditukekna duki griya nggih monggo pokoke jan akeh banget ya promone dulur-dulur ya monggo nggih 0831 700 600 nggih semangga sing karep gabungan karo ninine sing wingi rungi sagabungan semangga saiki WhatsApp telepon sami nggih 0812 1231 cendol yo saiki ra susah padha mari ngendi-ngendi dulur ngibing maning karo kelenengan nang radio drama lan jaringane pancen jo

0: unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar Hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Gelegar Hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar Hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marni.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan kok enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah,
1: ya? Iya. Setiap hari muntah
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu, pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan

0: menurunkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Pak, sini cobain ini.
3: Apaan, Bu?
2: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
3: Susu kambing? Bau kambing nggak?
2: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
3: Ternyata enak juga.
2: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
3: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
2: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku, matur suwun banget sing selalu setia kali ati coro kelenengan teng radio drama karo ninine sing ayu dewek sauma. Ya Allah, ya Allah. Dina wingi ninine nang radio Kansa. Nggih, siaran karo Mami. Kowe dadi mini, tapi Mami ora ngomong, Mami lagi sari maman kaya kowe ya. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur. Sewingi sampun tumuju kesehatan teng Radio Kansa sing wonten Tridatu, enten Mbah Man wingi ya, enten Mbah Bari, ayo kowe ya, lajan anak Pak Parti. Para duda-duda. Ya Allah, ni aja kaya gue ni. Ya ora kaya gue, memangnya kaya gue kok. Lah kepriwe maning sih kaya gue ya. Matur suwun sangat nggih, Mbah, Pak. Moga-moga pada diparingi sehat, paringi panjang yuswa. Nggih, senajan wingi ra ketemu karo yang langgeng sora papa, sing penting pada tunga tinunga ya yang ya. Heeh. Nek aya bakat sih ketemu kaya gue ya. Monggo, sing karep telepon WhatsApp 08 12 13 1 jendola. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo, Mbak Neri. Mama Neri, halo. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Ninine.
0: Sugeng siang ugi. Kepriwe kabare sayangku?
1: Kabare panas nih.
0: Pada baik, iki dadak mari ngendi sih? Diceluki meneng bae. Alah ya kok iso? Lah kok ngono?
1: Lah ya ngono, mbok ngono apa ngene nih?
0: Ya kok ora ngono.
1: Ngono, kepengin ngono dadi ngene ya
0: iki. Kok aja ngono.
1: Aja ngono.
0: Biyen ngono dadi ngono. Kuwi banyu kali judule kowe. Apa lagune kowe bae?
1: Lagune ngono Mawar Biru iki.
0: Mawar Biru, salam engko sapa sayang?
1: Alami kate Desena sing siang.
0: Sugeng siang.
1: Bawa Dira, maklum sing siang.
0: Heeh, sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mas Mbak Martabak, Mas Edi dhewe.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Terus Pak Eruri sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus wonten Putri Pandamus. Bunda Mardiana sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Terus wonten Putri Suprati sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Matur kentung sugeng siang, Pak Kato sugeng siang.
0: Nggih.
1: Bu Ribo sugeng siang, Bu Karniase sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bu Runiase sugeng siang, Bu Udiana sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mama Yoga sugeng siang, Mbak Mary Susanti sugeng siang. Terus enten sinten to Grand Pak Mariti.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang. Niki berang kali sinten iki?
0: Kali Mas Pandi.
1: Oh, kali Mas Pandi. Nggih, sugeng siang atuh Mas Pandi.
0: Sugeng siang iki.
1: Penjaga Cinta nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus enten sinten ya?
0: Sapa maning?
1: Oh, maning.
0: Sapa? Sapa? Alah. Sebenteng tamune ora wong kae lho ya.
1: Heeh, tak suwane padane sampean iki.
0: Aja.
1: Ikhlas aku ngono.
0: Aku sing ora ikhlas.
1: Hah?
0: Emma.
1: Sedih ya,
0: Semelasi nang sebelahku iki lho.
1: Iya.
0: Semelasi nang sebelah iki lho sing lagi goyang-guyu nang nggon HP.
1: Alah ya Allah, ngono ta.
0: Matur suwun sayangku, lagune ditenggo.
1: Amin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bon.
1: Bon, ikhlas nih.
0: Ikhlas. Ya, Tri Rama susah lia-lia sayangku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mama Neri sing wonten Kota Gajah nggih. Mama Neri ungkluk kaya gue ya. Matur suwun sangat. Nggih, moga-moga paringi sehat dulur-dulur sing wonten Kota Gajah sedoyo ya kemawon nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang, waalaikumsalam nih.
0: Sugeng siang ugi bu, kepriwe kabare neng kono wis udan ping pira bu?
1: Alas, iki nembe leren rong dino.
0: Alhamdulillah, berarti wis anyes ya bu?
1: Ora anyes anyes men nih.
0: Lah, kepriwe ora anyes anu kepriwe?
1: Ya ora anyes anyes men lah, penginane telung wengi berturut-turut nganti isuk ya.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan maring Wai Bungur Lampung Timur ya, Bu?
1: Ya mudah-mudahan kok
0: nutupi ya, Bu. Iya, geng kok bengi malam Kamis kliwon wis mapaget tanggal bulan Jumadil Awal ya urung udan. Padahal Kang Jumadine ki nang pring 1000 le padahal.
1: Nunggu kliwonan.
0: Oh, nunggu kliwonan. Ya gue mau kok bengi Kamis kliwon.
1: Nih paling sesek nih, paling nak legian udan.
0: Iya, semua legi bener banget insyaallah moga-moga. Heeh. Pada sehat ya, Bu.
1: Iki anu kok dikirim iki engko paling ya. Legian Lampung Timur.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pandongane moga-moga kabul tungane. Semangga Bu Rasmana. Pada nyuwun sekare napa monggo?
1: Anu iku setar Mas Pandi ya nih.
0: Kali Mas Pandi.
1: Selamat siang, nyuwun tolong Mas Pandi.
0: Tolong.
1: Oh, lagune Sri Wes Bali.
0: Sri, kowe wis Bali ya Sri ya?
1: Nah, balik enggak anak lagi.
0: Alah. Olah si teman, kayak gue lah terus kena ke priwa Sri. Jane kowe sekang ngendi?
1: Ngono jare balik gawe oleh-oleh anak bayi.
0: Jane kowe ngapa sih Sri sekang ngendi Sri? Tolong. Salame, Bu.
1: Emang Mbak Neri ya nih ya?
0: Mama Neri Ungkluk.
1: Mama Neri Ungkluk, sugeng tepangan, sugeng siang.
0: Mama Neri, salam tepang sekang buros mana kilo, Batu Keramat.
1: Senang Tri Rama, KBWI, sugeng siang.
0: Zih.
1: Senang dini.
0: Sinten?
1: Pak Bosa nih dini.
0: Pak Bosa girewang lagi gawe jenang.
1: Apa ya semudet?
0: Isalah pinter kemen kon kapalen tangane, wong lanang tangane alus temen ketaram banget rata nyambet gawe.
1: Aro apa? Salamin di Grandpa Maruti.
0: Sugeng siang.
1: Bunda Christine.
0: Sugeng siang.
1: Nah yo.
0: Siapa mana? Sugeng siang.
1: Siapa mana yo?
0: Sinten malih.
1: Bunda Nelin,
0: sugeng siang Bunda.
1: Bu Sri Talang Padang tanggamu
0: sugeng siang.
1: Heeh. Yo anak Pak Janto sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Pak Ginanjar, Mas Nur Hamid sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Warini Bete isik nganu nyiapke konsepan yo sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang. Sinten malih?
1: Halo.
0: Halo. Halo, Bu. Halo, sugeng siang kepencet apa gue Rika gue?
1: Oh, tak kira lu enggak ening suarane.
0: Enten. Lanjut salame. Halo. Buras mana matur suwun sing wonten Batu Keramat. Ya, sampun nyawiji sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwodadi nggih. Sugeng siang, nggih. Sugeng siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsayang, sugeng siang Ninine.
0: Sugeng siang ugi, mamaku tersayang. Waalaikumsalam. Kepriwe kabare, Mak?
1: Panuwun, kabar sehat, waras, waret.
0: Alhamdulillah, monggo.
1: Masih yo garing ora teles gelas.
0: Masih yo.

0: panasin panas garing nembuse nang kantong lho. Kantongku yo garing. Karena isine blas.
1: Pada baik.
0: Pada.
1: Pada.
0: Iyalah, dhewe nanti pek padha ya ni.
1: Lah ono jaman kemien kaya gue kadang-kadang akeh ora duwene karo duwene ya, Mak.
0: Nggih, betul.
1: Tapi ya disyukuri, sing penting paringi sehat.
0: Kadang anu mangan nih gak ada wadah sego lho nih.
1: Orang ngerti-ngerti dibuang.
0: Ngerti-ngerti ditoto nggih piring.
1: Ya Allah, Mak. Sampai yang ngalami kayak gue ya, Mak. Ya Allah, Mak. Pada baik. Orang limbu ya, Mak. Saking ngake adik.
0: Ditaki. Nanti dia timbun, dia ada segoi.
1: Mesti simpen yang duwur.
0: Sekolah nganu kukusan, langsung ditoto nggih piring.
1: Nang duwur, Mak. Langsung disimpen yang parah, nang kanan nang duwur.
0: Tapi lawe enak-enak rekan zaman saiki. Lembin lawe, iwak kutuk terus.
1: Terus iwak, sem gue digedika ya, Mak.
0: Kamal, gabus.
1: Iya, Mak. Bener, Mak. Sing erine gede-gede dawa-dawa ayah gue. Terus iwak lembat kayak Mak ya.
0: Lembat sing cili dawa ini jenenge lembat.
1: Terus sing sili, iwak sili.
0: Kan jenengan yang ngerti. Berarti tau terus lebong iki mbiyen
1: ana iki mbiyen. Acit, ala tukang nawuk.
0: Aku sili ya ro, teng ya ro, lembat ya ro.
1: Acitul.
0: Ya cidul ya ro.
1: Alhamdulillah paring. Tak paring sehat panjang umur tekan saiki.
0: Mbak permanganan iki apa iki?
1: Saiki malah panganane apa jajal? Ora doyan.
0: Ora doyan. Niki bose nanti ni.
1: Rewang, Mak.
0: Duh selamat ambinge tak rasani saiki rewang.
1: Rewang, Mak.
0: Siaran blokir anu nomorku. Ora ngerti mbok elek geni ngrasani bose iki. Lah Yudi aneh lho Yudi ni. Pokoke dudu mbengi ngerjani aku muni.
1: Oh
0: lek iki wong edan lho. Yudi ngene sing nelpon, aku nyauri sing nelpon edan sing ngrungokne edan. Sing duwe radio iki yo edan bisa nanti ya sih. Dadi lek bengi ki edan kabeh.
1: Wis ora ana sing waras.
0: Sampeyan dicen kandel lho bengok-bengok lho.
1: Lah iya kaya wong edan. Sampeyan ora ngerti, Mak. Ora ngerti nek bar siaran dilosor ngarep lawang.
0: Wareke.
1: Iya, kememeng grujuk tak pikir wong edan tenang.
0: Heeh. Wis, saiki lek edan ora keduman.
1: Lah kowe mau. Lagune, Mak.
0: Ora keduman edan ora apa-apa lah.
1: Lagune, Mak.
0: Lagune nganu iki anake sapa?
1: Lah anake sapa? Anake sapa?
0: Versi Cidul ya, anakku lanang.
1: Monggo.
0: Iki anake sapa? Versi Cidul, salane kagem Bu Rosmana wau,
1: Mbak Neri siang.
0: Atun sugeng siang. Mama Moklas, Mama Bagas,
1: sugeng siang.
0: Bu Sri, Bu Suprapti, Bu Kristin, Bu Rumiasi, Bu Wati nggih sugeng siang. Wonten Bu Mama Martini
1: sugeng siang.
0: Iya, sugeng siang Kang Maruti nggih. Sugeng siang wonten Pak Jumiran Kang Heri Pacing.
1: Sugeng siang.
0: Wonten Barin Pakde Pak Dekatiman nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Kaci nggih siang Mama Lili Bunda Lili. Amir Khan wonten Ajo Dewa nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Wonten Bu Supriyati nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Bu Muslimah Nelin Pak Degatot Lek Turino. Dang Lek ngomong lamar nganu nomor Pina ngono ndang.
1: Heeh ndang.
0: Udah teng lamar Pina ta ning.
1: Kok keplasan gawe sirae.
0: Kenal gede arek iku.
1: Macer-macerm bae.
0: Macer-macer. Apa gak ngerti ana bojone Alit.
1: Heeh, Alit Bata.
0: Alit Bata. Kadarjo, Bajari,
1: Yuwarti,
0: Kulitena.
1: Nggih.
0: Terus wonten Kampur Kentung Penjaga Cinta.
1: Sugeng siang.
0: Julius iki sugeng siang ngopi.
1: Sugeng siang.
0: Mas Roto, Mas Wiki, Mas Edi Bewe, Kang Ayar, Dara Malang, Putra Elamat Depa,
1: sugeng siang.
0: Bapak Eni, Bunda Ulfa, Kendut, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Terus wonten nganu wabeh wae.
1: Matur suwun mamaku.
0: Sami-sami.
1: Sehat sehat.
0: Pak Karno kalah karo aku.
1: Kepiye?
0: Lomba mbak udah mencet, dhek urung iso-iso lah aku wis masuk. Ya dhek yo mencet ya nang pawon.
1: Mulane Kang. Mulane Kang, kowe mau kuda-kudane kowe aja kur loro papat.
0: Nah, HP di

0: biasa. Arang-arang kambangi berarti gawet.
1: Uduk.
0: Uduk.
1: Uduk.
0: Apa nih?
1: Seperti anu bakar.
0: Oh, ngono.
1: Dadine kowe mau kan anu kemambang kabeh.
0: Nganu padha wae karo merangi pari nggih kramat-kramat zaman biyen ya.
1: Lah kowe mau, heeh, kowe mau. Heeh. Wes, kayak gue baik.
0: Pon-pon, anu, ni kuah macin tak kalle, tukang mancing mania.
1: Oh, ala Gusti.
0: Anu, Hendro, karo lurai Hendro, karo tonggoni Hendro.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang kuah teh. Tonggoni Nisari, karo anak kulanang Pandi.
1: Nje, sugeng siang. Mugi-mugi tak
0: pidariangan sehat, wilujeng rahayu.
1: Nje,
0: matur nuwun kagalipun.
1: Sami-sami.
0: Langsung radio.
1: Ya Tri Rahma ra susah lia-lia mamaku.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mamaku lumintu sing wonten Novaria Agung. Matur suwun nggih sampunnya wiji. Sugeng siang kanggo Bu Yuni nggih. Dulur-dulur sing wonten Novaria Agung, nggih sing wonten Pak S, wonten Pak R nggih, teng Pak R enten Bu ibuku Damiasih, seorang janda IPJS yang bahenol. Ana Pak Parti ana wak. Wak siapa ya Ponimin ya? Heem. Wilujeng siang, wak kernaun kerna dawung karo siji maning sawah watum ya sugeng siang. Duh, yang nggih sing nyawiji lumantar radio Inovasi aja bener kelalen. Monggo, promone kuat ta sanget dulur-dulur saged ditumbas teng radio Inovasi sing caket ngene panjenengan sami. Yuk, sakira susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen. Jo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan re.
1: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEM.
1: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
2: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribata News, upaya menjaga kedisiplinan dan profesionalisme personel terus dilakukan jajaran Polres Lampung Timur, salah satunya melalui pengecekan langsung kehadiran anggota saat pelaksanaan apel pagi. Kapolres Lampung Timur AKBP Yuliansah melalui Wakapolres Lampung Timur Kompol R. Manggala Agung melaksanakan pengecekan kehadiran dan kedisiplinan personel pada apel pagi di lapangan Satya H. Prabu Polres Lampung Timur. Pengecekan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan internal untuk memastikan seluruh personel hadir tepat waktu, mengikuti apel dengan tertib, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wakapolres Lampung Timur Kompol R. Manggala Agung mengatakan kedisiplinan merupakan salah satu pondasi utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Manggala, disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran tetapi juga mencakup sikap tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, serta kesiapan personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
4: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini.
6: Atas nama sinten, Bu?
7: Siti Aminah.
6: Alamatnya teng pundi?
7: Rumbia.
6: Rumbia.
7: RB 1, Sleng.
6: Bu, niki keluhane napa?
7: Keluhane lambung.
6: Terus napa meneh?
7: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
6: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
7: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
6: Napa Bu minume?
7: Minume Biosi.
6: Biosi. Wingi sadurunge nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
7: Kecul, rino, asam urat, asam lambung.
6: Mboten asam lambung niku sing dirausne pripun?
7: Sakit.
6: Sakit emak napa-napa? Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirausne meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
7: Kecul-kecul.
6: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
7: Setengah botol lah, ya.
6: Tasih setengah botol. Berarti saat niki teng griya tasih.
7: Tasih niku bagus male.
6: Bagus male. Setelah minum Biosi sing dirausne pripun, Bu?
7: Enteng niki gatel nggih sudane kata.
6: Heeh.
7: Maem nggih seneng sak niki.
6: Heeh.
7: Dosa nggih kolesterol nggih rada
6: enteng
7: mal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
6: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
7: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake biosi. Memang jos.
6: Matur suwun, Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
8: Biosi Haga.
4: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
8: Biosi.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

Sumangga dilajengaken malih dulur-dulurku tasih kali jampi herbal teng radio drama lan jaringane matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali adicara klenengan kali Nini Saristi Krama sing ayu dhewek sauma. Sugeng siang kanggo Marianti saking Brenung nih, aku ikutan panteng gedung tataan pasawaran. Salamnya buat semua pen-pen Trirama dimanapun saja berada. Salam kenal dari Mbak Marianti gedung tataan pasawaran. Sehat selalu ya Nini Sariku, asiap sayangku. Salam go mamake. Mamake sing ayu dhewek saumah ayu kowe mbok. Kang Ipul jeng tini matur suwun sampunya wiji ugi sugeng siang. Ya Allah ya Allah ya Allah. Kowe sing arep artis ngendi Kang? Sing arep artis ngendi Kang Ipul? Nyaris tidak berjerawat. Anu, kelemet temen tilomboni Kang. Matur suwun kanggo Kang Ipul kali jeng tini sing wonten pamenangan. Nggih sing nyawiji lumantar radio Pring Sewu nggih sing wonten Asrianda sugeng siang kul mboten kula wijinami. Moga-moga pada diparingi sehat kanggo dulur-dulur sineng kana kabeh. Mbak Karya sugeng siang, Mbak. Kepriwe kabare Mbak Karya? Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah sehat selalu. Matur suwun sanget. Nggih. Nih sugeng siang salam tepang kula kawul anggoro wonten tlatah Brajayakti. Salam tepang kalis doyo penggemar Trirama teng pundi kemawon nyik nyuwun sekaren dini lintang asmoro kanggo ninine matur suwun sangat matur suwun ugi nggih kanggo panjenengan nggih kang kawul nek basane ninine kawul ketri anu kae mbok sing wong blower kae mbok basane ninine. Matur suwun sangat nggih monggo kang kawul matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Mbah Karya.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Eh, kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Lagu-lagu campur sari. Ayo, midang

0: semoga tidak jengakan malah dulur-dulur tase kali jampi herbal teng radio Trilamalan jaringane. Matur suwun sangat. Kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk. Niki wau nje teng radio Trilamalan jaringane. Matur suwun kanggo sinten iki nje. Enten Ibu Elin saking Batangari. Nje matur suwun sampun tumbas teng Radio Duta Paramita, keluhannya benjolan. Sampun tumbas kapsul Prokanda. Matur suwun Ibu Elin. Nje matur suwun ugi kanggo Pak Irianto 16C keluhane kejulino. Nje sampun ditugekne niki wau. Nje teng sinten iki wau? Enten Bu Elin nje teng Mas Dito. Matur suwun nggih. Ibu Elin, mugi-mugi panjenengan sehat. Nggih. Enten male Pak Irian, Pak Irianto sampun nggih. Mbah Ridah KNPI beli untuk ibunya keluarnya Samurat. Matur suwun Mbah Ridah. Nggih. Niki wau sampun tumbas teng Radio Bima. Nggih. Pak Yus Purwosari, nggih keluhane ginjal konsumsi baru pertama kali. Tumbas Piosi teng Radio Duta Paramita. Nggih. Matur suwun nggih. Pak Yus saking Purwosari. Nggih. Matur suwun ugi kanggo Mas Saipul Pakwanaji buat ayah setruk udah pembelian keempat. Nggih. Tumbas drop kali madu hitam pahit tumbas teng Radio Kansa. Nggih. Untuk Mbak Sukadi Petran sudah berlangganan ke Julino. Ya. Matur suwun sangat Mbak Sukadi. Paringi sehat Mbak Sukadi. Nggih. Tumbas teng Radio Inovasi. Nggih niki wau sampun tumbas Sigma. Matur suwun nggih. Mangga kanggo dulur-dulur sing gadah keluhan kejulino ngeniku. Wau nggih ampun supe. Sumangga enten produk enggal ngeniku Sigma nggih. Kanggo panjenengan sing rasane kadang-kadang linu temen ge sikil, ya Allah, anu kepriapa maning nek wong tuwa kaya nini nenek bar neku kaya ku arep slonjer enggane moni magleduk kaya. Apa sih dajal takon maklumintu kaya gue apa ora dengkulet dhewek apa wis tuwa temenan mak. Nje, matur suwun nje, semoga enten Sigma. Magnesium krim nje, meredakan nyeri, pegel dan sendi. Nje, matur suwun nje, monggo sing tereng ngertos saged telepon WhatsApp call center nje, monggo mungkin saged ditukekna tuking ria. Niki kangge ngatasi nyeri sendi, pegelinu, sulit bergerak, kaku di pagi hari. Cekap dilesaken nggih, oles-oles kali diurut-urut. Sedinten alau seping bolak-balik kaya gue ulih kaya gue ya. Ulih dulur-dulur. Kok nyerine berkurang, pegele ilang, sendine lagi lebih lentur, aktivitas kembali normal. Nggih, semangga dulur-dulur nggih. Niki wau produk sing saged ngatasi kejulino sing saking njaba ayo gue ya. Sigma magnesium cream je, meredakan nyeri, pegel dan sendi. Sing garap telepon maning sumangga 08 12 13 1 cendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang Nini.
0: Sugeng siang ugi Bu Nelin kepripun wartose?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yeah. Napa jawan riku Pak? Anu Bu?
1: Pripun?
0: Jawa.
1: Ah, panasnya kiang-kiang.
0: Panasnya kiang-kiang. Monggo Bu.
1: Ah, sekarang nih.
0: Sekarang apa Bu?
1: Sewu siji.
0: Sewu siji. Salamnya kagem sinten.
1: Salamnya kagem Bu Kruma Manikong.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Bunda Kristi.
0: Nje sugeng siang. Nje sugeng siang. Sugeng siang. Nje
1: kagem Mbah Karyo wele-wele.
0: Sugeng siang wele-wele.
1: Nje
0: matur suwun sangat. Sewu siji. Sana sewu kutho nje.
1: Sewu siji.
0: Matur suwun. Anggo Ibu Sri. Panang radio. iki ya, Bu.
1: Antum kliramalan ini nino.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih kanggo Nelin sing wonten Umanagung teng riko enten sinten. Nang kene si ana sapa bae ya? Oh, Grandpa niki ajeng jam kalih. Ngapunten Grandpa ya. Matur suwun kanggo masalan mebel mungkin dicobi malih nggih. Masalan mebel RB 3 matur suwun hadir nine siap. Mas Andun Magelangan nggih matur suwun. Wau sampun disepet nggih. Mangga. Sakira susah pada maring ngendi-ngendi dulur ngiping maning karo klenengan nang radio tramalan jaringane pancen. Soho.

0: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
1: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane terbukti khasiate.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
4: Nah, Pak Sumari, kabarnya dikonsumsi Biosi ya, Pak?
3: Iya.
4: Ini sudah berapa kali, Pak?
3: Sudah habis 3 botol.
4: Produk Biosinya?
3: Iya.
4: Nah, 3 botol.
3: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
6: Aduh, ya Allah. Hey,
7: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Ngeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Bu.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
5: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini, Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali dicara klan nganteng radio Tramalan jaringane ampun supe jampi herbale sumangga sami dikonsumsi nggih. Ampun supe dulur-dulur nggih sumangga promone kata sangat enten drop bonusane susu jiko jahe merah nggih enten drink bonusane drink enten selte bonusane selte dulur-dulur enten silambung bonusane susu kambing etawasi nggih enten sipahit bonusane susu kambing etawasi ampun supe 200 teluk dulur-dulur apa sini susu kambing etawasi nggih sing badhe tumbas kajen nggih 15.000 ping 10 semoga nggih apa maning sing kanggo dulur-dulur sing pada kaku-kaku sing pengin dilemesna nggih niku wau cukup diolesaken mawon kalih Sigma cream nggih dulur-dulur jan anget kaya gue rasane apa maning nek beradus saya gue ya langsung langsung semremet ora semremet nih apa semlenget apa mumet apa gue mangga dulur-dulur nggih niku sing saking luar nggih sing saking lebete monggo ngunjuk madu nomor rapit ya enten permaduan dulur-dulur sesuai kali keluhane panjenengan nggih enten madu nomor rapit nggih enten madu pala sumangga nggih sing badhe pesen produk cekap hubungi call center mungkin saged didugekna duking griya setiap radio enten mamas sing ndugekna mamas mamas AACS sing wonten Tri Rama mamas sedayat sing wonten inovasi mamas Jodi sing wonten radio Kansa nggih mamas Dito sing wonten duta paramita nggih sugeng siang kemawon sing badhe telepon malih sumangga teng 08 12 12 31 jendol assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Nyuwun sewu Grandpa ketuau mboten kula mlebetaken teng anu ngarep lawang.
1: Nek Grandpa ki sabar kok.
0: Nek mboten sabar pripun Grandpa?
1: Telateni rak sese dibuka.

0: kepripun?
1: Dalem?
0: Nek mboten sabar pripun?
1: Lah nggih niku.
0: Bubar. Mboten njeh krenta.
1: Iki gak bubar.
0: Dalem krenta?
1: Are nyedak bubar.
0: Njeh, padha nyedaki bubar masalah niki. Tasik tanggu, nembe setengah tiga montere ngenten. Sumangga. Krenta portase pripun sehat?
1: Nggih, piye ya tak sehat-sehat kene.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin. Sehat niku awis lho, Grandpa.
1: Lah nggih, nek Nini Sari sehat.
0: Sehat alhamdulillah pandongane dulur-dulur. Ninine jan kaya napa, Grandpa? Kados manuk miber. Kadang teng radio Kansa, kadang teng radio Inovasi, nggih. Kedap malih teng Radio Gistara tanggal kawan likur benjing tasik Sabtu ngajeng.
1: Nggih, mumpung ana kesempatan
0: nggih
1: digunakan sebaik-baiknya.
0: Nggih, insyaallah.
1: Grandpa.
0: Nggih.
1: Go. Awake
0: nggih, Grandpa.
1: Jogo sak kabeh.
0: Insyaallah. Matur suwun. Nggih, sumangga.
1: Mas Fadi nggih.
0: Nggih, oh niki kalih Gendhok Chandra, Gentosan.
1: Dadi oh, Gendhok Chandra.
0: Nggih, Mas Pandi tasik anu
1: Chandra
0: teng wingking.
1: Nggih, Grandpa tulung diputerke tembang tresno ning sing kakung.
0: Nggih, tembang tresno sing kakung nggih. Nggih, mantuk-mantuk. Heeh, nggih sing kakung. Monggo, salame Grandpa.
1: Kagem burus mana kalau wau wonten
0: Batuk Kramat.
1: Oh, Batuk Kramat nggih. Matur tansah mboten tupe say hello kalian Grandpa Marupi. Ini Bapak Sumarjo.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Ajeng wonten Mamek.
0: Nggih. Sugeng siang. Nggih.
1: Wonten Ibu sinten menika ingkang wonten air naningan menika?
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Yes, pokoknya kuwi lah.
0: Kathah. Nggih.
1: Bunda Sri utawi Bu Sri wonten daerah itu
0: Raningan. Nggih.
1: Mana? Nggih.
0: Nggih. Nggih, sugeng siang.
1: Kula kintenaken kagem kadang-kadang wonten seputaran Kansa.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Kalian ingkang garwa.
0: Nggih.
1: Lajeng Bunda Kristin, Bunda Kristin kali pasir lho niki.
0: Nggih.
1: Di pasar Lampung.
0: Protes dek wingi nika. Kula niki jenis balam lho niki.
1: Wong
0: Nini Sari, wong asal bun, asbun, asal bunyi.
1: Ora asbun, ora fokus soan. Ayo, Grandpa ngerti nek jenengan seora fokus.
0: Nggih, keng nopo Grandpa?
1: Dalam?
0: Keng nopo niku?
1: Lah ya ora fokus.
0: Ora fokus. Nyambi.
1: Ora tak sebut. Kula lagi ngagen.
0: Nggih, monggo.
1: Ya tambah.
0: Nggih.
1: Ing Bunda Wit.
0: Sugeng siang.
1: Ugi ingkang tersayang wonten Cilir Agung.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Endah.
0: Nggih.
1: Poko Parman.
0: Nggih.
1: Lan buat ini wonten
0: sugeng siang.
1: Kang Bejo sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Meli sayang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Muslimah sayang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sayang.
0: Nggih.
1: Kadang kagem menika.
0: Nggih.
1: Dewi Sangkrah.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bunda
0: sinten malih?
1: Bleng Toni.
0: Nah. Kanggo sedaya kemawon nggih, Grandpa. Enje. Matur suwun Grandpa.
1: Pamit go sik niki.
0: Nggih.
1: Pamit sedaya kagem ketua IPJ.
0: Nggih. Ketua.
1: Bercintalah selagi kau masih bisa.
0: Nggih.
1: Jangan kecewa bila benang-benang kencanamu menjadi keperaan.
0: Asik kata-kata nih Bu Damiase, rungok nih para IPJS. Bu Rumiase rungok nih Bu. Matur suwun Grandpa.
1: Njih,
0: matur suwun sanget.
1: Mandap.
0: Njih sehat-sehat monggo. Matur suwun panteng radio Grandpa.
1: Iya, Ma.
0: Mboten usah lintu-lintu. Matur suwun wonten Grandpa Maruti nggih, matur suwun sanget. Sing wonten Tridatu mriku nggih sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing sekitaran Tegal Yoso. Njih, matur suwun. Republik ngapak orang ngapak ora kepenak. Njih, matur suwun. Njih. Enten Mama aja sing wonten SB Tunggil hadir nini nek. Hadir rugi, matur suwun. Njih, mangga. Dulur-dulur aja pada kelalen sami dikonsumsi jampi herbal nggih. Sing wonten radio tramalan jaringane sakati pesen teng call center. Yuk, saya kira susah pada maring dingdi ngiping maning karo lenengan neng radio tramalan jaringane pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026 berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026 berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bode Samila, bode.
2: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
1: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Aduh, Kang, Kang Paijo, tolong aku.
5: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
4: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
5: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
4: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
5: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
4: Yo, biasa.
5: Biasa kowe jam piro?
4: Jam 12 bengi.
5: 12 bengi.
4: Ketoke rada telat setitik.
5: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
4: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
5: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
6: Ayo dulur pada maringan ngerungokna glenengan nagari lusjo.

Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ati corok lenengan nggih sing wonten radio drama lan jaringane kalendine sari dikrama sing ayu dhewe panjene sampun cekap dulur-dulur nggih. Mbok ana menawa ana telepon sing durung kangkat nggenjing kepanggih malih kalendine nenje. Ampun supek semoga jampi herbale tungatino ngak paringi sehat panjang yuswa dulur-dulur nggih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamit dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maringi ngiping maning karo kelenengan radio drama lan jaringane.

0: 93,1 FM. Prima Radio.
1: Hey, jangan kemana-mana ya. Habis ini kamu pantengin Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu, bestie? Senang banget deh Chandra Dewi bisa nemenin kamu lagi seperti biasa sampai jam 5 lewat ya. Kamu gak usah kemana-mana, di sini di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

Sahufa, aduh merdu banget ya suaranya Sahiba ini. Chandra mah gak kalah ya. Gak ada yang memuji, Chandra memuji diri sendiri. Yang dilanjut sama mabuk janda ya. Serba janda ini dendangnya pembukaan, tapi gak apa-apa, asik kok dendangnya. Ikutan gabung juga kamu kalau menyatu di 08-12-12-12-9-3-1-0. Chandra tunggu untuk kebersamaannya sore hari ini. Kita ho aho lagi cocis, cocis, mantul, goyang, satu, dua, tiga, goyangnya di sini aja.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu. Antun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gedan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuata terus pikir-pikir duk lagi tuh liku mati saya ini tak kayak ini biosi wae yuk wes kayak ono gak suka nih tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke pena
1: nggih pun pena
2: nggih Bu pesan-pesan kaya masyarakat
1: nggih.

0: Emil masa kini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
3: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam. Seperti gangguan adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam. Seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Udah gak usah malu. Lanjut goyang, lanjut goyang, sambil ulek-ulek bumbu. Ayo bunda bundi, goyang 1, 2, 3 jos jis ya. Gak ketinggalan jos jisnya, ya Allah. Gak tahu deh Chandra, kenapa sih kok joji saja? Kenapa ini kira-kira aku kena virus joji kayaknya deh ya. Tidak bisa hilang dari pikiran aku, Besti. Kamu juga harus menjadi tim joji Chandra, enggak mau pokoknya harus iya ya. Ikutan gabungnya boleh dong di 08 12 12 12 9310. Chandra tunggu untuk kebersamaannya. Silahkan kamu boleh request dendang. Dan juga gak lupa, kalau sudah menyatunya di 93,1 jam 3 sampai jam 5 sore hari Senin sampai dengan hari Jumat, kamu gabungnya di Dangdut Sore Biosi. Nah udah pasti harus juga kamu minum Biosi dong, rajin tiap hari. Apalagi yang udah pada punya, kalau yang belum punya, ya buruan, segera punya. Karena Biosi Siaga ini berkhasiat banget untuk bantu mengatasi keluhan-keluhan kesehatan tubuh. Dari nih, contoh yang sering banget terjadi di masyarakat kita. Ada asam urat, ada batu ginjal, ada darah tinggi, kadar gula tinggi. Tuh ya, buruan segera dapatkan Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Mah, minumnya ini bahkan cuman mulai dari 5 tetes sudah berkhasiat. Apalagi kalau Besti minimal lebih dari 5. 6 tetes, 7 tetes, 8 tetes, 9 tetes, 10 tetes. Wih, sudah pasti dong bakal sehat. Ayo Bes, beruan aja. Ya, lebih cepat lebih baik. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Jangan nunggu sakit dulu baru cari pengobatan. Mending kita cegah supaya tidak terjadi keluhan-keluhan yang lebih berat. Kalau ternyata ada keluhan, supaya tidak semakin parah. Semangat ya, semangat untuk sehat ya, bareng sama Biosi Siaga, bareng sama Chandra Dewi juga ya, karena Chandra yang selalu menemani Besti setiap sore hari Senin sampai Kamis. Kalau Jumat sama Tria, nanti ditemeninnya. Yuk, kamu ikutan gabung? Boye, ikutan gabung, telepon. Boye. Atau mau WhatsApp? Boye. Mau di Facebook? Boye. Karena udah ada status terbarunya kok. Silahkan aja, Besti merapat. Halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Jadi Pak Setes, streamingnya masa kini.
0: Maklum.
1: Iya, aku monitor kamu dulu, nanti aku terus nyayur lagi sini.
0: Oh gitu, rencana mau nyayur apa sih maklum?
1: Anu, itu buat namanya gambas.
0: Hah?
1: Gambas itu loh, kalau nyayari namanya apa?
0: Oyong.
1: Sayur bening.
0: Sayur bening anu, oyong?
1: Iya, sayur bening plung-plung. Iya. Tak lembarin uanu garam itu sama jalan. Oncalno ngono.
0: Ya jangan dioncalno tau maklum. Nanti
1: iya.
0: Si garamnya lupa jalan pulang dia.
1: Lah plung-plung lah. Melaku menet, ngetak uncali Brambang ngono.
0: Jadi
1: sayur plung-plung ya.
0: Iya mak, seger mak, sore-sore mak.
1: Sore-sore seger, panas-panas.
0: Jangan lupa sambel koreknya mak.
1: Betul, sambel korek sama goreng ikan asin.
0: Goreng tempe ikan asin, wes muantul mak.
1: Mertua lewat, dah gak ditanya. Karena aku gak punya mertua.
0: Oh gitu. Ayo maklum, ini mau dendangnya ya. Apa?
1: Aku lagi itu loh, demam lagu yang ada jojisnya itu loh. Apa itu, merebut cinta apa itu ya judulnya ya?
0: Oh, siapa di hatimu jojis?
1: Itu toh judulnya.
0: Itu toh, siapa sejambat mawar merah jojis, you
1: know? Iya. Kan kamu sering mbak, itu kan ada jenggaannya. Jadi itu aku suka lagi, demam itu juga aku.
0: Ya wes, ditunggu.
1: Kalau dirimu siaran bilang jadi aku seneng loh Chandra. Ya gak tahu, kayak orang muda, tahu sama cewek aja. Kalau dirimu bilang jadi gitu.
0: Aku ya seneng Mbah, aku lagi terjosis-josis banget.
1: Lagi kalau pagi, kalau dirimu sama Tria itu nang pasar goyang. Alah, aku ya miskal-miskal sekolah ya biar disenggol, aku monitor juga. Kalau kamu bilang josis itu aku suka sekali.
0: Jangan sampai, tapi jangan sampai ganti nama Chandra loh. Nanti diganti Chandra Josis jadi.
1: Josis ya gak apa-apa lah.
0: Ya wes lah, ditunggu Josisnya ya mak lo.
1: Kamu kan penyiar jenius idol aku.
0: Rasanya aku pengen ngerong tanah mak.
1: Mau mengerong.
0: Rasanya aku pengen biar ngerong dingin.
1: Aku juga ngerong tanah sambil dengerin dirimu biar dingin. Aku udah bikin rong-rongan lo juga lo.
0: Di mana? Di kamar.
1: Ya iya dah. Kalau di luar aku tetap aja kepanasan campur kedinginan. Jadi dibutuh aku.
0: Ya wes. Ayo malam digoyang buat ya, siapa?
1: Buat Mama Cinta ya sama Julius Lia. Sama Penny sore kampus kentung Amirkan penjaga cinta. Putra LA Mas Depa Dara Malang Bapak Eni Kang sama Kang Pur Kentung wis itu Mas Broto Mas Wiki Mas Edi PW Kang Ayar Bu Esena Bu Ediana ada Pak Eni ada Pak Jenggot Putih terus ada Atun sama Mbak Mary Ungklu udah buat semuanya aja lah tanpa terkecuali Ma. Nanti terbanyak baru lama-lama rong-rong aku ditempatin cucuku nanti.
0: Katanya Nini
1: aku mau ngerong campur rong-rong sama semut.
0: Ma, katanya Nini
1: Ma, putus lagi cintaku. Hei, Niniku sayangku.
0: Nini lagi rebahin.
1: Dia ngerong juga.
0: Iya, dia ngerong di bawah tangga.
1: Oh, bener.
0: Ya udah, Ma. Terima kasih kebersamaannya ya, Ma.
1: Sama-sama, Sandra.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Drama dan Sandra dong.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, Ma. Lu sudah ikut gabung nih, Besti. Yang lagi terjocis-jocis. Enggak cuma Chandra yang terjocis. Maklum juga. Iya, ternyata. Halo, Dangdut Sore Biosi.
2: Dari baru tetes premium masa kini.
0: Hey,
2: ada apa kau maklum dulun-duluin?
0: Masa kan kalah Anda sama maklum.
2: Disini orang
0: Maklum lo gak lepas HP dari tadi kok yo.
2: Kayaknya ini operator ya orang metu sekorong-rongan deh kayaknya.
0: Ya toh gak keluar kok. Pokoknya wes gak mau ya. Masak maklum gak mau masak. Kalau belum masuk makannya tak duluin.
2: Kita misal kayak uyah yang latar kan bisa ya.
0: Lah nanti hujannya gak turun kalau diuyahi latarnya.
2: Lekui nyair pengen garamnya dilempar ya kayaknya turut latar.
0: Nanti malam rumahnya gareman semua. Garamnya diuncalin. Ah, apa malam? Ya wis.
2: Brambangnya wis disebar anu mak, sebrambange wae.
0: Brambangnya disebar nanti tumbuh semua malahan sak latar ya iki. Eh, tuh mau dendang apa, Bu Esena?
2: Dendangnya pria istimewa.
0: Pria istimewa?
2: Ya,
0: ada emangnya pria istimewa?
2: Itu tuh gak tahu judulnya istimewa atau pria istimewa.
0: Istimewa deh kayaknya loh. Kayaknya.
2: Mis ganti apa dasar istimewa?
0: Adanya, ya istimewa, kamu istimewa, tamu istimewa. Ayo, mau yang mana?
2: Ya. Ada yang pria istimewa, ada yang istimewa memang. Gak tahu apa-apa.
0: Ya wes lah nanti sedapatnya itu mau pria
2: bisa
0: atau wanita. Heeh.
2: Wis
0: kok wes lah. Ya wes lah yakin ae lah.
2: Orang nek jocise tapi.
0: Enggak, wes aku nanti saya jocis di tengah-tengah lagu nanti.
2: jadi sepek entap ya.
0: Ayo deh gayungnya buat siapa?
2: Yung, merang yung, telang yung.
0: Yung, biung cek ngerang di bawah tangga, wes jangan diganggu.
2: Oh, biar kayaknya. Selamat sore buat di Nina ya.
0: Yung.
2: Maklum, Pak Warno. Selamat sore. Selamat sore juga, sore. Ada Kang Kurtak tuh. Buat ini, Mbak Eri, budangnya asing, burungnya asing ya.
0: Ya.
2: Aku naik terus komen-komen mana Chan keluar gak Chan?
0: Siapa aku tidak love ya, mohon maaf ya.
2: Ada Pak Tuban, biasanya aku naik dia langsung kepo.
0: Oh benar, mana Pak Tuban? Ayo tunjukkan pesonamu Pak Tuban.
2: Pak Tuban selamat sore, Pak Barsona juga. Pak Ruri, Pak Yaska, selamat sore, Pak Yanggi juga, Pak Yopara,
0: terus
2: Kang Kurcantum, menjaga cinta, Mr. X, terus ada Mas Didi Samudra juga sore. Pak Wandira pantengin juga, selamat sore. Selamat lima, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Buat semuanya ya guys.
0: Oke guys, ke OTW ngungsi guys. Gas.
2: Gas.
0: Ayo panteng radio.
2: Rirama dong, terima kasih.
0: Yuhu, sama-sama. Ya, jam-jam segini jam-jam ngungsi. Berangkat yang mengungsi siap OTW. Ya besti, tak temenin, rumahnya tak tungguin, udah wes aman, gak berangkat ngungsi aja. Mumpung masih jam segini, sebelum nanti tahu-tahu maghrib ya besti ya. Tak ingetin loh ini, biar besti nggak kebablasan rebahan, nggak kebablasan bikin rongrongan di kamar, ya. Sing semangat ya ngungsinya besti. Tak kasih dendang yang enak banget lah untuk nemenin suasana sore. Gak usah kemana-mana, udah di sini aja ya. Di 93,1 Radio Trirama FM. Wena-wena dendangnya.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Guys, kebayang nggak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya nggak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

Oke, lanjut lagi dong. Masih bareng sama Chandra Dewi sore hari ini, Besti di 93,1 Radio Tri Rama FM. Wenak dendangnya Besti. Kenapa Tria, kamu kok melihat aku sampai itu, sampai ujung mata? Melihatnya sampai itu, melerok dia Besti. Ayo Bes, ya. Beruan kamu ikutan kamu bareng sama Chandra. Chandra tungguin. Tapi aku mau kasih informasi yang penting pakai banget Besti. Biar kita ini tidak lupa. Kalau sekarang kebakaran hutan ya di Indonesia ini lagi parah-parahnya. Bener-bener Besti. Bahkan ini dari DPR aja udah kayak mendesak pemerintah gitu loh untuk menetapkan karhutla itu sebagai bencana nasional. Karena kebakarannya tuh udah 3 bulan, bahkan juga sudah berdampak pada ratusan ribu kasus ISPA Besti. Ya kan, serta ini menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, apalagi di lahan gambut, ya kan. Nih tak kasih tahu Besti. Tak kasih tahu karhutla ini tuh parah-parahnya ada di 6 provinsi prioritas Besti. Terutama ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan itu daerah terdampak parah banget juga. Terus ada di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Selatan. Nah, itu udah mulai membaik sih. Cuma yang memang lagi aktif-aktifnya itu ada di Kalimantan Tengah sama Sumatera Selatan. Di Lampung juga kena dampaknya ini Besti, iya kan, dampak dari karhutla. Nih Besti ya, kalau Besti belum tahu informasinya. Dampaknya tuh banyak banget loh Besti, iya kan. Tapi sebelum kita ke dampaknya, ini dulu deh. Ini untuk wilayah Sumatera dulu. Kalau Kalimantan kita kejauhan dan di sana itu juga cukup sangat tidak baik ya untuk kualitas udaranya. Selalu mengganggu pandangan, pernapasan kita jadi susah. Udah gitu nanti juga bisa kayak bikin iritasi mata gitu ya. Kalau untuk di Sumatera sendiri gitu ya. Ini ternyata juga melonjak tinggi banget loh Besti. Ada banyak titik-titik hotspot, ada banyak titik-titik panas ya. Di antaranya tuh ada ratusan di Lampung, di Sumatera Selatan. Nah, dengan wilayah Ogan Komering Ilir, Oki di Sumsel, itu ada beberapa titik juga di Lampung yang jadi fokus penanganan. Yang saya tahu ya, kalau di Lampung ini salah satunya ada di Waikambas karena dekat sama Radio Tri Rama gitu. Dan juga dampaknya itu udah banyak banget sih Besti. Dampaknya itu juga bisa ke kecelakaan lalu lintas karena memang sudah ada faktanya terjadi. Beberapa waktu lalu kecelakaan beruntun malahan itu melibatkan 8 sampai 9 kendaraan di lintas timur Sumatera di daerah Tulang Bawang. Bahkan juga sampai merenggut korban jiwa, pada luka-luka. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Kenapa? Karena enggak kelihatan jalannya. Asap, Bes, asap. Terus juga ya sudah pasti dampak kualitas udara itu sangat-sangat tidak baik ya, Besti. Susah nafas ya, gimana isinya asap, gimana enggak enak kita mau nafas ya kan. Ini untuk wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung. Ini untuk wilayah Sumateranya ya, Besti. Terus juga ada dugaan ini terjadi kebakaran karena ada pembukaan lahan di beberapa daerah kayak di Oki, Sumsel. Terus juga kalau untuk penanganan sebenarnya juga ya udah nggak kurang ya Besti. Tahu untuk wilayah Lampung Timur nih, kalau yang sering melihat setiap pagi dan sore helikopter keliling bawa ember, ya kan, kita kalau ngeliat dari jauh mah itu kayak bawa ember gitu ya. Itu sebenarnya namanya water bombing Besti, ya kan. Itu pemadaman lewat udara tuh bolak-balik kayak tiap hari, ya kan. Jadi kayak pemadaman tuh nggak kurang, luar biasa banget juga sih pemerintah kita ya Besti. Tapi ya ternyata tetap aja kebakaran hutan tidak mereda. Bahkan itu tadi sampai didesak untuk ayo dong dibikin nih jadi bencana nasional. Tapi ternyata pemerintah belum. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini belum ya. Dia menyatakan kalau pemerintah pusat masih mampu kok menangani karhutla gitu sebagai koordinasi lintas sektor, ya kan. Ya udah, kita doain aja deh semoga cepat membaik gitu ya, semoga cepat hutan dan juga cepat hutan lagi cepat hujan. Gara-gara Tri ya.
Karena lagi serius ini, cepet hujan gitu. Kenapa jadi cepet hutan? Ya maksudnya biar hutannya juga tetap subur gitu ya Besti. Dan juga ada dampak lagi selain itu tadi yang udah Chandra sebutin, dampak yang pasti bakal terjadi dan nyatanya juga banyak yang sudah terjadi gitu Besti. Mata jadi kena iritasi, matanya jadi merah, perih, jadi berair, gatel, atau juga kayak kerasa kering, kayak ada pasir ngeres gitu loh matanya Besti. Nah kan ini juga salah satu dampak ya, dampak dari iritasi akibat asap Besti. Nah kalau udah sampai nih, misal wilayah kamu ternyata kena dampak. Kemarin channel dapat informasi katanya daerah Gaya Baru ya kena dampak juga, kena asap dari Woy Kambas. Ya Allah, ini Besti kalau sampai benar-benar kena dampak asap kebakaran hutan, jangan kamu kucek-kucek mata ya Bes, karena itu bisa memperparah luka atau goresan pada permukaan kornea karena ada partikel halus di situ, di asapnya itu masuk ke dalam mata. Terus juga jangan lupa untuk bilas dengan air bersih. Iya, basuh atau bilas ya, menggunakan air mengalir yang bersih selama 5-10 menit. Atau kamu bisa kayak rambang Besti, rambang mata pakai beosi sihaga. Gimana caranya? Ya kamu siapin air bersih. Nah beosinya bisa ditetes satu tetes di air itu tadi. Nah untuk ngerambang mata, untuk mencuci mata. Terus juga ini bisa kayak Besti beli di apotek nih, pakai tetes mata pelembab gitu Besti. Cari aja untuk ini mbak, mataku kena iritasi, bisa cari ya. Untuk sementara Dri Rama belum menyediakan obat tetes mata, cuman kedepannya sih akan ada ya Besti, kita doakan secepatnya. Jadi nanti bisa untuk cuci mata pakai BOC, nanti bisa ada obat tetesnya. Nah terus juga pakai kacamata pelindung Bes, pakai kacamata pelindung. Cari di marketplace banyak banget kacamata pelindung ya kan, untuk menjaga mata kita supaya tidak terkena dampak dari asap karhutla nih. Soalnya channel dari tadi bahasa karhutla gitu ya. Terus juga hindari sumber asap. Iya, ini soalnya kalau untuk di daerah Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya, Oki itu bahkan juga udah kayak anak sekolah aja udah seluruh sekolahnya dari rumah PJJ, pembelajaran jarak jauh, karena asapnya parah banget ya Besti. Kalau di Lampung kayaknya belum sih, belum sampai ke tahap itu. Ya semoga juga cepat membaik aja ya Besti. Ya itu, karena dampak asap tuh bahaya juga ya. Nah ya Besti, jangan sampai terlambat untuk jaga-jaga juga supaya tidak semakin parah nih iritasi yang terjadi di mata. Nah tadi itu bisa kayak dirambang, dicuci matanya dengan biosi sihaga. Nah udah gitu biosinya nanti diminum juga, soalnya biosi sihaga itu juga bagus buat kesehatan mata karena di dalamnya ada kandungan mengkudu, yang mana mengkudu itu juga sangat baik banget untuk kesehatan mata. Dan jangan lupa nih, sambil paduin rajin minum Bright Kardina Bright Besti, karena Kardina Bright ini bagus banget untuk jaga kesehatan mata. Dia juga bermanfaat banget untuk menyegarkan mata. Bisa juga untuk melindungi mata dari radiasi iritasi. Terus juga bisa mencegah terjadinya katarak. Terus juga si Bright ini Besti, aduh banyak banget ternyata manfaatnya ya. Jadi gak usah khawatir untuk aku mau minum air mel yang apa gitu ya, untuk mengatasi keluhan mata apa, masuk harus pil, bukannya bagusnya ditetes ya Besti. Gak usah ragu-ragu. Kenapa kok si break ini harus diminum? Karena penanganannya itu bakal lebih maksimal kalau kamu itu mengatasinya langsung dari dalam juga. Ya Bes, kan tadi dari luarnya dibantu sama biosi sihaga, ya pakai untuk ngerambang mata, nyuci mata. Dari dalamnya diminumin si Bright ini biar makin maksimal lagi. Jadi penanganannya langsung dari dalam, syaraf matanya juga semakin baik, regenerasi sel di mata juga semakin membaik. Ya ini gak cuma untuk yang punya iritasi mata, tapi juga yang punya keluhan glukoma, mata minus, katarak, ini juga sangat baik diminum setiap hari. Bahkan anak-anak juga boleh ya, gak masalah, silahkan. Ini nanti bisa diminum sehabis makan ya, sekali minum satu kapsul. Dia bentuknya kapsul lunak, anak-anak jadi enak banget kalau mau minum gitu Besti. Ya orang tua, orang dewasa, lansia, semuanya boleh. Ini si Bright ini dipaduin sama biosi sihaga, biar kesehatan mata kita juga
cepat membaik dan juga selalu baik-baik saja. Ya, usahanya seperti itu, Besti. Yuk, banyak banget usaha yang bisa kita lakuin ya tadi itu. Pakai kacamata pelindung, cuci mata, minum break, minum biosi, biar kesehatan mata kita juga semakin baik lagi. Sapa-sapanya nanti segmen berikutnya, karena Cana mau ngajakin kamu goyang-goyang lagi. Waktunya kita juga lumayan panjang banget, soalnya kita sampai jam 5 lewat. Sekarang masih jam 16 alias jam 4 lewat 13. Jadi masih ada waktu lah ya untuk kita bisa goyang-goyang asai. Yang penting kamu nyatunya, bergabungnya di 08 12 12 12 9 3 1 0. Gaskan.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Ya, ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
3: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
2: Iya.
3: Ini sudah berapa kali, Pak?
2: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
3: Produk Biosinya?
2: Iya.
3: Nah, 3 botol.
2: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekenya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya, pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga kesehatan.

0: keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Olahraga sehat. Apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: kelas Besti, mau gak dikasih hadiah? Trinamu bagi-bagi hadiah lagi Besti. Ada uang tunai total 11 juta rupiah untuk kamu yang beli Biosi Sihaga. Karena di dalam Biosi Sihaga itu ada kupon berhadiahnya. Nah nanti kalau kuponnya itu berhasil keluar namamu, nah kamu nanti bisa dapetin salah satu hadiah-hadiah yang ada di dalamnya Besti. Dan juga ini pengumuman penting banget. Untuk pengundian itu biasanya dilakuin di setiap tanggal 15, tapi terkhusus di bulan ini pengundian nanti bakal dilakuin tanggal 19 ya Besti. Jadi nanti bakal mundur lumayan lama juga, 1, 2, 3, 4 harian ya Besti. Tapi intinya tetap bakal diundi tanggal 19 hari Senin depan ya Besti, tungguin aja. Siapa tahu ternyata ya dengan diundurnya si pengundian, nah ternyata kamu yang akan mendapatkan hadiahnya. Amin ya rabbal alamin ya Besti. Yuk kalau gitu sekarang kita sapa-sapaan lagi. Silahkan Besti mau ikutan bergabung di 08 12 12 12 9310. Ada Alan Mebel RP3 Rumbia sudah ikut gabung, mau request lagunya Salah Apa. Okay. Ada lagi ini, oh siapa? Oh Dian, thank you. Ada Tambah Subur versus Wai Bungur sore ini di Tanjung Kencono. Wow. Iya, tapi Chandra gak bisa nonton, soalnya nanti Chandra selesai siaran, selesai juga bolanya. Ini Om Sobi dan Yore, nanti dikasih tahu infonya aja lah ya. Yuk, halo, dangdut sore Biosi.
1: Hebar, hebar, tetes premium masa kini.
0: Oke, okay. Mama Hosna kok grogi? Kok grogi? Ki kenapa iki? Herbar, herbar, herbar, jadi... Ya udah gak apa-apa ya, Mama Husna sehat dong?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Sandra gimana?
0: Sehat banget dong Mama Husna, luar biasa. Oke, okay. Dendangnya mau apa Mama Husna?
1: Oh iya Mbak.
0: Apa ya? Mau ikut Chandra aja?
1: Terbelah.
0: Oh coba dicek dulu, digoyang buat siapakah itu?
1: Semua pendengar Radio Tri Rama tanpa terkecuali.
0: Oke, kalau gitu thank you untuk kebersamaannya. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama. Mbak Chandra, kalau pulang tuh mbok mampir loh tempatnya Mama Husna.
0: Iya, insya Allah ya. Terima kasih.
1: Kalau untuk
0: gimana?
1: Telepon aja
0: Mama. Oh gitu.
1: Kalau udah di depan balik loh.
0: Oke. Oke, baiklah. Ya udah, terima kasih ya Mama Husna.
1: Sama-sama.
0: Ya, Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Oke. Thank you. Mama Husna sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Disusul lagi di belakangnya Mama Husna. Boleh ikut bergabung, dibuka lagi kebersamaannya sore ini. Tuh ada siapa? Sebentar aku mau cek dulu yang sudah pada punya Biosi Sihaga. Ini loh, beli ini butuh mini dari Gemuk Reja. Keluhannya pegel-pegel di kaki, tuh minum Biosi mantul. Ada lagi, masih lagi. Chandra cari, ada Pak Yus dari Purwasari. Keluhannya di ginjal. Ini baru pertama kali banget mau minum Biosi Sihaga. Terus ada lagi siapa yang sudah punya Biosi? Oh ini Pak Suhendi dari Sukadana. Ada benjolan ya, baru pertama kali banget mau minum. Ini Biosi Sihaga dipaduin sama Prokanda ya. Terus ada lagi siapa sih? Oke, okay. Oh ini Bu Katini dari Tanjung Inten. Ini pemulihan dari keluhan stroke ya Besti. Alhamdulillah sudah mulai pulih biar makin maksimal diminumin Biosi Sihaga. Terus Pak Rastam juga udah punya Biosi Sihaga, langsung nyetoknya 2 botol sekaligus untuk jaga kesehatan. Mantul! Yang belum punya Biosi Sihaga dan herba-herba yang ada di Tri Ramai Jaringan, Besti bisa langsung datang aja di sini, di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai Bungur, Lampung Timur. Atau kalau mau diantri sama ojolnya kita, bisa ke call center aja, langsung order ya Bes ya.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Titi Amina.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1 D.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalau nginum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus.
1: Kenapa Bu minumnya?
2: Minumnya Biosi.
1: Biosi. Wingi saat diringin minum Biosi, sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, linum, asam urat, asam lambung.
1: Mboten, asam lambung ini sing dirawuhke pripun?
2: Sakit.
1: Sakit, le maem napa-napa. Mboten tuyan maem. Oke. Terus sing dirawuhke malih teng awak saat diringin minum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah, ya.
1: Setengah botol, berarti saat ini tenggeriya tasik.
2: Tasik,
1: ini kalau batus malih. Batus malih. Setelah minum Biosi, sing dirawuhke pripun, Bu?
2: Enteng, niki gateling, sudane kata. Maem nggih seneng sak niki. Kadose nggih kolesterolnya nggih rada
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadose pun normal.
1: Bu, terakhir pesen-pesen kangge masyarakat, Bu.
2: Pesen-pesen sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Ancaman kekeringan meteorologis masih membayangi sejumlah wilayah di Indonesia. Pada pertengahan Oktober 2026, BMKG menetapkan peringatan dini kekeringan untuk periode dasarian 2, yakni 11 hingga 20 Oktober 2026, dengan Lampung termasuk provinsi yang wilayahnya masuk kategori awas dan siaga. Peringatan tersebut dikeluarkan di tengah kondisi sekitar 76% wilayah Indonesia yang masih mengalami musim kemarau. Masyarakat di daerah terdampak diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak berkurangnya curah hujan, terutama yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB, Daniel Johan, mengatakan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan beberapa bulan terakhir sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Ia mengibaratkan masyarakat terdampak seperti hidup di neraka imbas karhutla. Ia menyebut situasi di Kalimantan masih diselimuti asap yang sangat tebal, berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah, dan ekonomi masyarakat. Daniel mendesak karhutla dijadikan statusnya sebagai bencana nasional. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, semakin pekat hingga membuat langit tampak menguning. Kondisi tersebut turut memicu keluhan gangguan pernapasan dan iritasi mata dari warga. Berdasarkan pemantauan BMKG Kota Waringin Barat, kualitas udara wilayah tersebut berada dalam kategori sangat berbahaya. Puluhan calon jamaah umroh asal Makassar, Sulawesi Selatan tertunda keberangkatannya ke Arab Saudi setelah penerbangan lanjutan maskapai Malaysia Airlines rute Kuala Lumpur-Madinah dibatalkan pada Senin kemarin. Pembatalan penerbangan akibat dampak rentetan serangan Houthi ke wilayah Arab Saudi. Sebanyak 53 jamaah yang dijadwalkan berangkat melalui biro perjalanan PT Mudah menuju Baitullah tersebut sebelumnya direncanakan terbang dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menuju Kuala Lumpur sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Ruli Arta menjelaskan penerbangan Malaysia Airlines MH846 rute Makassar Kuala Lumpur tetap beroperasi. Pesawat tersebut hanya mengangkut 30 penumpang reguler. Sementara itu 53 calon jamaah umroh tidak ikut diberangkatkan karena penerbangan lanjutan Malaysia Airlines MH158 dari Kuala Lumpur menuju Madinah dibatalkan. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan milisi Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu lalu. Bagi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi, Kemenhaj menghimbau agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Mekah dan Madinah. Timnas Indonesia dipastikan ambil bagian dalam Piala Dunia U15 2026 dan Festival FIFA yang pertama kali digelar pada tahun ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keikutsertaan Indonesia dalam Piala Dunia U15 2026. Ajang tersebut akan berlangsung di Azerbaijan pada 24 hingga 30 Oktober 2026. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet.

Semuanya sore hari ini Besti, mudah-mudahan semua yang lagi beraktivitas sore sudah selesai. Kalaupun ternyata belum selesai, ya udah cepat diselesaikan. Terus jangan lupa pada mandi sore-sore. Bunda Riyati dari kawasan Pondok Tahu Persis 19B juga sudah hadir sambil kedebak-kedebuk. Ya Allah, ya udah semangat aja ya. Pas banget juga waktunya habis. Ini saatnya untuk Chandra Dewi pamit. Selamat menjelang maghrib ya Besti. Selamat menjelang malam, selamat beristirahat. Chandranya langsung akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda wa syukra lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Daimaini mutalazimaini ila yaumi jazaillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Wa tabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para masyayikh, para kiai, pengasuh pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh cendekiawan muslim yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Begitu matang sedaya ulama an-nahdiyin wan nahdiyat, jamiah muslimat fatayat, pengurus cabang NU kabupaten maupun kota beserta MWC dan rantingnya sekali ingkang kula hormati. Ugi mboten kesupen mulai dari pengurus daerah Jamiah Muhammadiyah dari cabang daerah sampai ke pelosok desa yang saya muliakan. Konco-konco santri khususnya hadratal mukarramin para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah pinanggian kita sak menika dalam rangka ngeramut kitab hikam, melok-melok ngrungokno kitab hikam sing sakniki babe tepak bab Nurul Yakin, yang mana kita pada kesempatan yang kesekian kalinya menika dumugi dateng halaman 100 bagian bawah, yaitu 6 garis dari bawah. Monggo kita lajengaken mendar muka kula kali panjenengan saged menerima isinya kitab hikam menika dengan hati yang sangat lapang, dengan hati sing boten kecampuran murang-muring. Sale wong urip niku kadang-kadang sadurunge sampean ngrungokaken pengajian hikam niki mari tukaran karo sing wedok. Krono sampean mari tukaran karo sing wedok, kok ternyata kitab hikam niki nerangno masalah hukume kerukunan, bebujuan. Akhirnya sampean ngerasa tersinggung. Niki adalah sikap yang kurang profesional jadi tiyang sak niki. Sikap sing dicampur aduk. Antar muka pengajian sing sak niki niki dadi pengajian yang betul-betul murni dari hati yang kosong, hati yang haus ingin menerima sebuah tetesan embun, tetesan air yang berupa pengajian ilmune kitab hikam. Monggo kita lajengaken bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika utai mengkono-mengkono isyraqu nuril yakin yastalzimu ru'yatal akhirati aqraba ilaika. Ilakhiri. Iku anna nurul yakini satemene nuri keyakinan padang kang disebabaken keyakinan. Dadi krono mantep atine padang, mergane kalimat dadi nurul yakin. Atine ku lek durung mantep ndak iso padang, Pak. Istilahe arek sakniki, lek ono arek dikawino ndak gelem, niku ojo diterusno. Istilah saja. Napa? Atine wis ndak jembar. Lek tetep sampean terusno, maka yang terjadi adalah ndak becik, cita-cita sampean untuk mengawinkan anaknya enggak berhasil, biaya kadung entek, apa maning arek iku kadung duwe pacar karo arek liya. Sebelum hubungan karo pacar iki dituntasno nek iso ojo dikawinno dhisik, niku jenenge sampean durung ana kemantepan ndek jerone ati. Kalau belum ada kemantapan dalam hati berarti atine sampean sik peteng, artine sik mamang. Ada kemantapan dalam hati berarti hati ini sampean si peteng, arti ini si mamang.

sampean delok alama hiya alaihi. Apa yang terjadi setelahnya ketok moto iku sing sampean angen-angen. Nah, orang bisa memikir seperti ini kalau dia sudah mantap akan nurul yakin yang ada dalam hatinya. Fa iza asyraka mungko arikalane mencorong apa nur di qalbil abdi ing dalam atine kaulos ra'a mungko ningali sapa abad bihi kelawan nur alhaqqa ing barang kang hak-hakon ingkang hak temenan wal batilalan ningali ing barang kang batil batila ing batil temenan wal akhiratu utawi akhirat hakun iku kang hak wa dunya utawi dunya batilun iku kang batil. Dadi krono sing dunya niki batil akhirat niku hak payub siru mongko ningali sapa abet al akhirata ing akhirat alati kang kanat ono po akhirat ghaibatan iku ghaib anhu saking abet ningali hadirotan ingkang hadir hale kang hadir dadi hale mawon lataihi ing dalam sandingi abad kaana koyok-koyok sak temene akhirat lam tazul iku ora gengsir opo akhirat dadi fakanat mongko ono opo akhirat akroba iku luwe parek ilaihi maring abad min ayar tahila ketimbang saking yento budal sopo abad lek wis ngoten fayak balu mongko madep sopo abad alaiha ing atasi akhirat bitahayu iklawan cancut lawan siap-siap wal isti'dadi tegesi siap-siap la akrono akhirat wayub sirulan ningali sopo abad ad dunya ing dunyo al hadirata kang hadir opo dunyo ladaihi ing dalem sandingi abad koding kasyafa hale temen kebuka opo nuruha nure dunyo wa asro ala nyepet-cepet ilaiha maring dunyo alfana'u opo sirno wadzahabu wadzihabu lan ilang faghobat mongko dadi samar opo dunya anadrihi saking peningali abad ba'da angkanat ing dalam sakwisi oleh ono po dunyo hadirotan iku kang hadir fadho haram mongko dadi bertelo lau kadwi abad opo butlanuha batali dunyo hatta ka'ana hengo koyo-koyo sak temeni dunyo iku lam takun orati nemu opo dunyo payu jibu mongko netrapi lahu maring abad opo hadan nadru ikilah peningal al yakini kang bongso yakin azuhda ing zuhud via ing dalam dunyo watajafialan ing benggang anzah rotia saking pepaisi tunyo wal iqbalalan ing madab alal akhirat ing atasi akhirat watahayu alan ing cawis-cawis dinusuli hadrotia maring mampir ing dalam sandingi akhirat wawijidani adal abdi lihada lan nemuni abad lihada maring ikilah kumul huwa alamatun syirohi sodri bidalikan nur. Bapak-bapak ibu-ibu yang kangkula hormati mencorongi enuri yakin onten di ati niku iso nyebabaken dateng kulo kali panjenengan katon ketok dateng piro-piro hakikati perkoro dengan semestinya bukan hanya zohirnya saja tapi ketok saisi-isi nih ibarate wong delok kacang sing sik dibungkus kulit bukan kulitnya yang dituju tetapi adalah isinya ibarate tiang delok kelopo singkate digawe santen gawe campurane dawet mboten delok batoke ndak delok kelopo nih tapi yang tersirat dalam hatinya adalah santen setelah diperes dari parutani kelopo niku adalah akibat atau barokai nurul yakin sing sampun nempel onok di jeruni hati nun sewu tidak sembarang orang saged koyok ngeten kata-kata itu yang niku iso ndelok nang barang sing ketok mawon sing boten ketok ndak akan terlihat apalagi terfikirkan wong pikirannya menungso niku kadang-kadang metune setelah ketok. Setelah ketok sing dipikir barang sing ketok bukan barang yang dibalik yang gak ketok ini kemboten ana wong ketok roti dibungkus kresek ditelok rasane seger ya sing didelok niku roti niku tok bener gak weruh sapa sing

pakai roti niku. Apakah dia orang yang membuat itu sengaja membuat roti untuk dimakan, atau sengaja roti itu agar dimakan orang tujuannya untuk membunuh satu orang dengan cara dikei endrim? Utawa roti niku sengaja dibungkus dengan rapi sekian banyaknya sak monten gedene tujuane gawe mateni wong ewonan sing ndek jero ne diiseni kinco rupa bom. Kula mbek sampean mboten delok nang jero ne, sing penting ketok roti niku. Lho napa kula mbek sampean seneng dadi wong sing iso ndelok zahire tok kaya ngoten. Delokane roti wedhe ngoten kaya wite klopo ngoten bunder rotine. Ndak ero wis nek jero niku ana apa kek? Ana endrim, ana bom, ndak ngerti. Tapi tidak demikian dengan orang yang hatinya sudah diterangi oleh nurul yakin. Dia melihat roti bukan hanya roti yang dilihat, tapi lebih lagi dari itu, di dalamnya roti itu ada apa, singgawe roti niku sopo, tujuan yang gawe roti niku nopo. Ini yang harus kita pahami. Nek kula ambek sampean mek pinter delok roti ini tok, ya dipangan roti ini, dicekel. Begitu dipegang ambak, meledos air, ribuan orang akan mati. Karena kula ambek sampean tertipu oleh keenaannya roti saja, tidak melihat pada dalamnya roti dan tujuannya orang yang membuat roti itu tadi. Lah donyo nggih ngoten, lek sampean delok jangan-jangan kenikmatan yang kita miliki itu adalah ibarat roti sing wau ndek jero ana racune. Lek racun sik lumayan mungkin sing mangan wong siji lan yang mati adalah satu orang. Tapi jangan-jangan justru ternyata roti itu di dalamnya ada bom yang ketika kita ambil maka akan meledak dan yang mati adalah ribuan orang. Milo mandar muku kulo kali panjenengan ati niki nang Gusti Allah dipenuhi dan diterangi dengan nurul yakin. Fa iza asyraqa fil qalbil abdi. Lek pancene ndek atine menungso niku sudah bersinar nurul yakin, maka dia akan melihat barang yang hak juga terlihat hak, barang yang batil juga terlihat barang yang batil. Napa sing dimaksud? Dunyo adalah barang batil, al-akhirat adalah barang yang hak. Maka yang terlihat adalah akhirat saja, yang selama ini adalah gaib dari pandangan kita. Mboten Pak, kula ngomong itu niki bukan berarti kok kula niku wong suci mboten. Niki mengharap. Harapan kita, kita menjadi orang seperti itu. Harapan kula ambek sampean kira-kira dadi wong sing kaya ngoten. Akhirat yang selama ini tidak terlihat, semoga dapat terlihat dalam hati kita dengan terang benderang. Lek pun sing ketinggal niku akhirat, sampai keto eniku hatta ka anna alam tazul. Senggo koyok-koyok akhirat niku tidak pernah hilang dari pemikiran dan penglihatan kita. Fakanat akroba ilaihi min ayar tahila, maka lebih dekat ketimbang kita berangkat nang akhirat ngoten, lebih cedak niku. Masih wong wis ana di dunya. Lalek tiang niku wis melihat akhirat itu lebih dekat dengan kita, maka kita akan menghadapinya, menyongsong hari akhir itu tadi, bitahayyu'i wal isti'dadilaha, dengan persiapan-persiapan bekal yang mungkin cukup untuk perjalanan kita menuju datang surgane Gusti Allah. Lah uang niku kalau sadar bahwa perjalanannya itu jauh, niscaya kan dhe'e niku luweh cakang ndolek sangu. Tiang lungo teko Pasuruan ning Surabaya, mungkin kita hanya membutuhkan bekal paling besar 50.000. Tapi tidak demikian dengan orang yang bertujuan untuk bepergian datang Jakarta. Ojo nyekel duit saya ketewu, yo mandek kono tengah dalan. Wong-wong tutuk nang Jakarta mangan-mangan nang warung, mangan-mangan nang depot-depot, lesean-lesean dengan nikmatnya karena mereka membawa bekal yang cukup. Kulo ambek sampean dadi wong melas krono sanguni didik. Mengapa kok didik sanguni? Karena tidak kita persiapkan. Lek wis kula ambek sampean niku krasa koyo cedhek ati niki nang balak-balik telepon nang akhirat nang Gusti Allah koyo wis nemen cedheke, maka semua yang kita lakukan ini adalah demi untuk kebahagiaan akhirat.
dan kita punya keyakinan bahwa akhiratlah yang kekal dan abadi. Lek dunyo niki bahkan sirno sohobati.

0: Assalamualaikum. Nami kulo Sugio, alamat RT08 RW03 Desa Taraman, Kelurahan Taraman, Kecamatan SS3 Oku Timur. Saya ada masalah keluhan kesehatan penyakit gatal-gatal semenjak dari tahun 2019 hingga 2020. Kalau nggak ada penyakit gatal-gatal, kalau kambuh sekujur tubuh semua gatal kayak kadas, mula-mula kecil terus semakin lebar rata badan sekujur itu semua. Nah, saya berobat sudah kemana-mana. Nah, tiap hari hiburan saya waktu gatal itu mendengarkan Radio Inovasi, sebabnya ada hiburannya. Jadi saya dengar Agarinus, saya kepengen membuktikan. Saya membuktikan Agarinus ke Inovasi, yaitu sudah saya buktikan. Saya habis 3 paket yang saya minum Agarinus Drink dengan Agarinus Drop. Saya habis 3 paket, penyakit saya alhamdulillah sudah sembuh, sudah kering semua. Dengan ini saya cuma terima kasih dengan Agarinus. Kangge sedulur utawi anak putu kula, sinten sing nggadahi penyakit kados kula utawi sanesipun, monggo sami-sami mbuktekne Agarinus ten Inovasi. Agarinus panten mantul, mantap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarinus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarinus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Nggak iso katanya berbuat sesuatu yang menyalahi dengan hakikat yang pernah kita lihat, hakikat yang kita ketahui. Lek panjang iku lombek sampean iku ngerti bahwa akhirat itu adalah hak, dunia adalah batil. Orang yang tahu bahwasanya dunia akan batil, dia akan menyingkap tabir-tabir yang ada di dunia. Wayub siru at-dunyal hadirata ladaihi ghaibatan hadiratan ladaihi. Tunyo sing asale ketok wele-wele hadir ono di awake niku dianggap gaib, dianggap mboten ketok. Wa asra'a ilaihal fana, dan dia punya keyakinan bahwa dunia itu akan secepatnya hilang dan pergi begitu saja. Dengan tanda-tanda konco-konco kulo sampean sing biyen urip sakniki wis mati. Konco-konco kulo panjenengan sing biyen si ono kumpul-kumpul ambek kulo sampean sakniki wis mati. Dengan tanda yang semacam ini mesti niku kali panjenengan harus yakin bahwa sebetulnya yang ada dalam mata dan pandangan hati kita itu adalah akhirat. Cok kula ambek sampean Kanjeng Nabi niku lho Pak uripe nek swidak 3 tahun. 63 tahun Kanjeng Nabi hidup di alam dunia. Setelah itu Kanjeng Nabi sudah pulang ke rahmatullah. Sampai sekarang sudah mendapatkan 14 abad. Tidak keluar lagi. Niku kan dudunu sing paling suwi kan wonten di akhirat. Al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirat. Kubur adalah terminal pertama bagi orang yang ingin bepergian menuju ke akhirat. Niku. Ya Kanjeng Nabi wonten di kubur mulai zaman niku sampai saat ini tidak metu-metu padahal hidupnya ada 63 tahun. Nah, waktu yang sesingkat ini yang telah dijadikan kesempatan oleh Allah untuk kita mandar muka nggih. Kula kali panjenengan bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Allahumma amin. Dari kula mbek sampean nang Gusti Allah ndak dikei kebuka ati. Wangil Pak sing katene ngrasa lek akhirat niku wonten. Selama niki menungso-menungso niku koyok lek ana pengajian niku diambil manfaat tok wis pokoke ngene mantep mboten wonten koyok-koyoki. Nggih aku koyo-koyo le akhirat niku ono, tapi kelakuane sing dudu nang akhirat. Nah ano. Dia tahu bahwasanya akhirat itu pasti terjadi, tapi pekerjaan-pekerjaan yang dia persiapkan untuk akhirat itu apa? Persiapan opo sampean katene mati niku? Hah? Untuk karane yo pancet. Rasan-rasan nang tonggo yo pancet. Nuwun sewu, ngutang no duit nyaure mana yo pancet. Ngerasani uang yo pancet. Penggaweane sing kurang bersih, kurang halal yo pancet dilakoni. Wale ono pengajian kiai muruk niku koyo yo ngoten dingklu-dinglu. Itu kebanyakan kita itu seperti itu. Ya termasuk kula niki. Mila mandar muka hati kula kali panjenengan bisa menjadi hati yang menerima kepada fatwa. Iso nerimo datang omongan-omongane ulama lewat piro-piro kitab yang telah dikarang oleh para beliau. Amin Allahumma amin. Lalek kula ambek sampean niki wis ngerti bahwa dunia itu akan cepat sirna, cepat hilang, maka dunia akan hilang dari pandangan kita. Kalau dunia sudah hilang dari pandangan kita, maka setiap pertunjukan dunia yang pernah kita lihat, ini kita anggap batal. Hatta ka'anna halam takun, hingga seakan-akan dunia niku mboten wonten. Wong niku teko cilik, ndak diopo-opo. Baru mari sekolah, lulus di jasa nyambut gawe. Nyambut gawe gak ngingoni anak, ngingoni bojone. Kait ngelompok na donyo ake titik. Soge titik, sehat titik, mati. Loh, iku mati nih. Endi donyo sing dikelompok-kelompok na mulai bien. Digawa ta, ceket ta. Kenek ta digawe nyogok malaikat, cek ni ndak ngepui sampean. Kenek ta donyo ambik pangkat sing sampean peroleh, digawe nyogok malaikat supoyo. Ndak nyekso sampean, supoyo ndak ngepui sampean. Lu kita niki sakjane pun sadar kalau itu tidak mungkin kita lakukan, tapi mengapa kelakuan kulo duduk sampean kulo niki kok sik koyok ngeten. Jadi wis paham koyok ngeten donya niku koyok-koyok mboten wonten. Lah pemandangan kita yang punya keyakinan bahwa seakan-akan donya niku pun mboten ketok. Biasa uang niku lek wis ngoten iso zuhud wonten nek donya. Dunyo-dunyo sing peroleh niki tidak diperuntukkan kepentingan pribadinya, tapi dikembalikan datang Gusti Allah. Ngadep nang akhirat, siap-siap nang akhirat. Lho ngeten iki napa wonten teng ati kula sampean? Mboten kula mboten kok ngomong sampean niku mboten wonten kaya ngoten atine mboten. Kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Wis ana tandhe ati kula sampean kaya ngoten niku. Monggo bareng-bareng belajar ngamalaken napa ingkang dipun dawaken Kiai Musonif Syekh Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari. Tiang niku lek wis krasane niku donyane cepet ilang, maka dia akan menjadi orang yang zuhud dan agak menjauhi gemerlap dunia, ngadep nang akhirat, siap-siap untuk diam di akhirat. Ngeten niki huwa utawi wijdanul abdi lihada alamatun syirohi sodrihi, niku tondo atine wong niku jembar oleh barokai nurul yakin. Itu bukan untuk pribadi kulo. Ya ati kulo sampean wis siapi untuk akhirat niku nemen, berarti tondo ni ati kulo sampean niki padang karo nurul yakin. Lek ati kula sampean niki sik seneng bongo, membanggakan, menghormati, menomorsatukan dunyo sing ketoke kaya temenan, lek berarti ati kula kali panjenengan dereng kenek sinarnya nurul yakin. Kama kola kaya oleh tahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuru satamanin nur iku idza dakhala ari kalane melbu apa nur al-qalba ing dalam ati, insyaroha mongko dadi jembar lahu krono nur as-sadru apa dodo wal fatahalan kebuka apa sadr ati niku lek wis kelebonan nurul yakin, maka hati ini akan jembar. Hati niku akan kebuka dari Kanjeng Nabi. Ditakoni teng sahabat Kanjeng Nabi, qila ya Rasulullah du utusani Allah, alli zalika ana to iku kadue dukhulul qalbi, dukhulun nuri al qalba min alamatin utawi tetenger, apakah masuknya nurul yakin datang hati niku wonten tandane Kanjeng Nabi. Yuk rofu kang ten werui apa dalik biak lawan alamat. Kanjeng Nabi matur kola. Naam iyo. Napa tandane? At-tajafi andaril wurur. Yeniku benggangaken, benggang membuat jarak andaril hururi saking deso panggonane bujuan. Napa deso panggonane bujuan? Ya dunya. Panggonane bujuan niku dunya. Mboten wonten ale, Bu. Mbujuk tok punan. Dadi niat benggang saking dunya mboten nyedhek. Kula mek sampean ya napa? Ya mbo. Ana nek sampean dhewe-dhewe. Kula niku ndak ngarani panjenengan niku wong lengket nang donya ya mboten. Ngarani jenengan niku tiyang benggang nang donya nggih mboten. Atang wah, wong sing ngaji oleh ngomong awake kaya-kaya ndak arep donya. Ula apa sampean ngarani wong? Mboten perlu. Benggang ndak benggang, cidek ndak cidek niku lak urusane ati sampean dhewe. Yang jelas, lek ati kula sampean iki durung benggang karo donya berarti durung ana tandha jembare ati kelawan anane nurul yakin. Wal inabatulan bali ila daril khulud maring desa panggonane langgeng. Kathah critane ulama dikei barang sing nikmat ndak gelem. Apa kok ndak gelem? Soale kula lek nerima kenikmatan wonten ndik donya kuatir kenikmatan kula ndik swarga mungkin dipotong nang Gusti Allah. Dikai mangan panganan sing enak niku nolak dek itu tuh krono nolak rezeki. Tapi krono kuatir kenikmatan yang dia rasakan saat ini justru adalah merupakan sebagian potongan daripada kenikmatan yang akan menjadi bagian kita nanti ada di swarga. Kata ulama singetan, ulama sampean kadang-kadang kurang sadar bahwa hal ini sering terjadi seperti ini. Wal istiqdadu lan siap-siap lil mauti kangge mati. Waduh, lek nglakoni omongane kitab hikam iku koyok-koyok katene ndak iso dadi wong apik. Jarene sinten? Ya iso. Wong mek siap-siap kangge mati kok katene ndak iso. Nopo-nopo sing sampean lakoni? Wis sampean peruntukkan untuk kepentingan akhirat. Lak padha mawon sih. Nggih. Sami mawon. Sampean nyambut gawe. Ndak diniati kepingin angga-anggaan, ndak diniati kepingin panas nang tonggo, diniati kangge akhirat. Lah usane ganjaran. Iku jenenge wong madhep nang Gusti Allah. Segala sesuatu yang dia miliki dipersiapkan untuk kemanfaatan hari nanti. Ketika kita sudah menghadap datang asane Gusti Allah, plus kita siap dengan jawaban-jawaban yang nanti akan ditanyakan oleh Allah. Mantarmu kok iso dadi wong sing siap-siap koyo ngeten. Wong kula mbek sampean padha-padha ndak mestine yo masih kula ngomong ngeten iki yo ndak enak lho Pak. Soale awak kula niki kuatir diarani kabura maktan indallahi antakulu mala tafalun. Tapi di dalam hati itu memang ada persiapan untuk kesana. Tetap hati ini kudu siap. Seneng kangge akhirat. Sengsara untuk kemanfaatan akhirat. Usaha manusia itu harus seperti itu. Wa inda dzalika tiang-tiang ini gue lewis gak ada perasaan jenggang, benggang datang kauripan dunyolan siap-siap kangge mati. Syahwati mati. Kau pingin munggah pangkat. Wis dak mati nemen kepingine biasa. Kok pingin duit donya akeh, ndak mati ngotot. Kenek ya dijeke, ndak kenek ya wis. Wa tadhabu dawa'i nafsihi wa tadhabu lan ilang apa dawa'i nafsi pengajak-ngajak nafsune abet. Fala tak muru mongko ora merintah apa nafsu ing abet illa bi khairin angin kelawan kebagusan. Dadi lek wis sing ana ndek jerone atine sampean sebuah dorongan pada setiap kebaikan. Kelakuan sampean nyambut gawe ning pasar, niate berangkate kangge apik, iku berarti sampean niku wis rodok kelebon nurul yakin ana ndek jero ati. Sampean duwe donya niate kepengin tak tukono sarung, tak dumnang arek fakir miskin mene-mene lek riyoyo. Ya berarti rodok kebuka atine nurul yakin niku. Ati sing kelebon nurul yakin. Napa mawon sing sampean miliki kecerdasan akal, kekuatan akal, dunya, kesempatan-kesempatan untuk memperoleh keenaan, semua kita persiapkan untuk akhirat. Niku berarti ati kula panjenengan sedaya mulai mengkilat kenek nurul yakin, mulai padang kenek nurul yakin. Jadi perintah api-api itu wala tutolimuhu birtika binah manhiin lan ora nuntut apa nafsu ueng abad birtika bimanhiin kelawan ngelakoni barang kang den larang boten. Dorongan kangge ngelakoni barang yang terlarang itu enggak ada. Sing ono api to. Lah sampean delok ndek atine iku. Sampean duwe niat api apa niat elek? Lek ndek ati sampean pancene wis mulai ketok niatan api, ya berarti mulai kenek nurul yakin. Lek mboten pati ono dorongan kangge api, berarti durung kenek nurul yakin. Wala takunulan ora ono lahu iku kate abet himatun. Opo sejo ilal musaraatu angin ake-ake ilal khairati maring berapa kebagusan wal mubadaratu lan cepet-cepet lintinami saati kangin jarah ing piro-piro waktu wal aukoti tegesi piro-piro waktu wadhalika otai mungkunu-mungkunu latakunu himmatu ilal musaraa listis ali kronong rosoni abad bikuli inin ing dalam saben-saben waktu bihululil ajali kelawan manjingi waktu wafawati sholahil amal lan apote bagusi angen-angen. Jadi sing dikepingin ini ku apik tok, cepat-cepat ngelakoni barang bagus, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa kok ngoten? Ya karena dia merasa bahwa ajal itu sewaktu-waktu akan dapat menimpa diri kita, sehingga mungkin persiapan kita belum matang. Waktunya bepergian untuk menuju akhirat sudah tiba. Sangune durung lengkap kok cara tiyang katene bontot segone durung mateng abise wis teko. Moten lak kepontal-kepontal. Karena dia kurang sadar dan tidak tahu kapan keberangkatan bis itu tadi. Tapi lek tiyang niku sadar, berangkate dina Senin jam 6, subuh segone wis mateng, iwake wis siap, sangune wis ana, sarunge wis ana, sing katene budal ziarah. Singkat ini budal rekreasi, persiapan kemul, obat-obatan di sono kape, berangkat, bisa teko, kali berangkat teko enam punan. Nah kula mik sampean persiapan durung mateng, bisa wis teko, diobrak-obrak nang panitia, seneng nggak sampean dadi wong diobrak-obrak. Nah, ketimbang kula kali panjenengan dadi wong sing diobrak-obrak, pung-pung, umur kula panjenengan si wonten. Ayo, nggih, lek saged lho nggih. Kula mboten ngejak niki sak karepe sampean. Kula dodolan niki lek kirane payu ya tukun. Lek ndak tukak ayo, lek ndak payu ya. Ben ndak arep ya jadi tuku. Kira-kira kula mbek sampean abis keberangkatan menuju datang ngarsane Gusti Allah. Sudah datang persiapan sangu kula mbek sampean sampun lengkap. Allahumma amin. Sedaya menungso kepingin api. Likullin ila sya'wal ula harokatun lakin azizun firrijali sabatu. Kabeh wong kepingin mengenyam kehidupan yang bahagia, terutama bahagia dunia dan akhirat. Tapi tidak semua orang akan mudah dan tabah untuk meniti jalan-jalan kebahagiaan itu tadi. Tapi kita masih punya sekuncup harapan. Mandar muka harapan kulo kali panjenengan niki betul-betul diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersandarkan maunah dan taufik saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala, wifaqa qawlihi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, insyaallah namung mekaten. Urun rembuk kula ingkang kula aturaken, salah luputi saking kula, kula nyuwun agungipun pangapunten. Awalan wa akhiran, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayangku cintaku? Semoga kabar baik ya. Iya dong. Dan untuk grup keluarga saya aja, jumpa kembali bersama aja sedih dan dasar kembali persembahan untuk ya Zikum Magnesium Cream. Ya akan teman-teman keluarga sehat 1 jam 30 menit ke depan. Jangan lupa bis. Jalankan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Jangan lupa juga pastinya ya untuk santap malam bersama keluarga tercinta. Satu dedang atau kembali di mulut keluarga sehat ya, atau dedang dan sore ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Oke, masih di Pulau Sulawesi dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di Dangdut Sore ke Malam atau di edisi di malam Kamis. Kamis ya seperti biasanya, semanis penyiar. Ya penyiarnya memanis ya, seruangan biasa. Karena sendirian soalnya ya. Dan terima kasih juga untuk tim keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal kita, yang tentunya ada Zigo Magnesium Cream, salah satu produk herbal kita yang berbentuk gel atau krim. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya kesehatan, bisa banget ya Zigo Magnesium Cream ya menjadi solusi untuk keluarga sehat ya. Zigo Magnesium Cream terbuat dari 100% herbal pilihan deh ya, antaranya ada magnesium cream, terus juga keladi tikus ya, glukosamin, ada pegagan dan juga kolagen. Untuk manfaatnya juga banyak banget keluarga sehat ya, untuk meredakan gangguan benjolan, meredakan pegel, nyeri otot dan sendi, membantu menurunkan ya tekanan darah, menjaga kesehatan jantung juga ya, menstabilkan gula darah dan menjaga kesehatan tulang. Meredakan nyeri head dan juga membantu ya untuk insomnia, bantu meredakan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit. Untuk informasi lebih lanjut keluarga sehat ya, bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau mungkin untuk keluarga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Produk kita tidak tersedia di toko online manapun keluarga saya, jadi yang ingin dapatkan langsung aja dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Atau yang mau COD pesan antar boleh banget keluarga sehat ya, hubungi di call center kita di 0831 760 600, nanti bisa dianterin sama Jessy untuk di Radio Tri Rama. Untuk yang jauh kita bisa kirim lewat ekspedisi, atau pemberi bisa transfer COD juga bisa dari keluarga sehat ya. Mudah sekali, mudah, sangat mudah. Promo juga masih tersedia banyak ya. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama jaringan. Selain untuk Zigo Magnesium Cream juga banyak produk lainnya, seperti untuk Bio CC Haga, ada si lambung, si pahit ya, Squalen, Cardina Bright Proren. Ya manfaat juga luar biasa untuk menjaga kondisi kesehatan, atau juga menjaga, atau manfaatnya juga untuk ya memberikan, untuk ya meredakan permasalahan-permasalahan kesehatan keluarga sehat ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyatu satu ya dendang kembali aja hadirkan di malam ini, menemani di serah di sore ke malam keluarga sehat. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream, atau juga untuk keluarga sehat yang sudah tentunya untuk hari ini mendapatkan produk-produk herbal kita lainnya. Selamat malam untuk keluarga sehat ya. Terima kasih ada Pak Yus di Purwosari sudah mendapatkan untuk BOC Sihaga. Ada Basuka di Veteran, ini sudah langganan ya. Keluhan ke Julinus sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Wih, luar biasa. Saya selalu ya Mbah, ya jangan lupa dapatkan terus ya. Pagi terus juga Bapak ya, lebih sehat tentunya. Oke, kembali satu dendang keluarga sehat. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore ke Malam persembahan Zigo Magnesium Cream.
2: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
3: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat.

0: Oke, masih di dengan sarapan keluarga sehat ya, atau persembahan Zigo Magnesium Kering. Di malam Kamis yang luar biasa semanis penyiarnya, tapi kalau yang telepon tidak manis ya. Halo, dangdut sore ke malam.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Maniri yang gak manis seperti diriku?
1: Kabar kita sehat baik. Waras-warek, emang gula apa?
0: Gula we manis, apalagi aku.
1: Iya toh. Kalau batu apa di Brotowali itu baik. Tapi kalau dirimu manis ya. Ya alhamdulillah, berarti itu semuanya semut.
0: Apa?
1: Semut itu kalau yang manis-manis itu kan suka.
0: Apa?
1: Enggak.
0: Ya udah deh, request ada lagu aja kalau gitu.
1: Apa?
0: Request lagu aja kalau gitu.
1: Ya iya.
0: Daripada kamu ini ngomong aku enggak denger kan ya.
1: Apa gitu?
0: Sengaja sih. Biar Butet nanti dengerin juga kan.
1: Kalau Butet tuh selalu denger orang dia tuh sebenarnya jeli kok.
0: Nah, streaming kita apa teh nih ayo.
1: Iya. Namanya dimatiin ya, enggak bisa lihat toh, enggak denger toh.
0: Enggak lihat. Lemang Butet. Wah, mendoakan orang satu ini. Ternyata menusuk dari belakang dia. Untung streaming Amar jadi mendengarkan sih. Habis ini pasti ditelepon ini.
1: Tapi
0: ya kenyataan loh Tet, itu lagi biasanya Tet. Kependem-pendem juga ya akhirnya ya metu juga Tet. Wes to percaya karo Tet, aku wis kenal suwi soalnya. Aja
1: percaya tingkat.
0: Aja dimatiin guys streamingnya katanya. Lah, jare anu Mbak Neri mau apa?
1: Apa?
0: Lali ya.
1: Hele, Pak.
0: Enggak melihat. Butet enggak melihat. Berarti dari gua apa si buta dari gua macan berarti. Terus gue pikirin, maksudnya
1: percaya,
0: si buta
1: maksudnya.
0: Dari gue pikirin, katanya nangis, udah gede masa nangis ya?
1: Iya, kalau nangis itu tandanya apa? Minta di implement.
0: Coba praktekin nangisnya kayak apa?
1: Nangisnya siapa?
0: Ya Butet, coba nangisnya gimana?
1: Minta permen, tolong beliin aja es gitu.
0: Ya lah, iki sik malam Jumat iki sik suwi kok untilane wis metu.
1: Emangnya kuntilanak tuh nangis. Ya aja. Alah.
0: Calon. Ya enggak anu ya calon. Yes, lagune.
1: Ngapa lagi?
0: Batara Cinta. Terus gimana? Gelas Serta. Mbok Butet request suratan diri opo tre?
1: Ya dek ini suratan takdir ya sayangku.
0: Penting untuk surat cerai.
1: Iya, surat cerai.
0: Ojo.
1: Masa nikah belum kok cerai ya, Tet? Apa itu?
0: Aku kok opo?
1: Emang
0: aku ngomongne dhewe kok. Ngomong.
1: Yang ini aja ya.
0: Wah, aku wis dikirim ya.
1: Apa ya?
0: Tahu
1: Buket.
0: Lele. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat si Buket sama Lia sama Benny. Tiga orang lah spesialnya ya.
0: Wis basing lah suka-suka. Radio-radiomu dhewe ya.
1: Ayo.
0: Bebas.
1: Radio ku lagi radio ku kok.
0: Lah iya. Sedana tahun
1: ini.
0: Panteng Tri Ramadeng.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa kayak malam Jumat ya, biasanya kalau mandiri yang telepon. Horor sekali. Apalah tadi ngenangisnya. Kayak ngelantung-gelantung di atas pohon gitu. Halo dangdut, sore ke malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Sehat.
1: Amin.
0: Serasa hidup di abad ke-16.
1: Kenapa?
0: Musim kemarau jadi gak punya tenaga. Tadi yang nangis Mbak Neri, ini giliran aku yang nangis nih.
1: Kenapa?
0: Belum makan. Belum makan.
1: Ih, Lia yang belum makan.
0: Lia, aku kurang mangan. Lia, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Nggak sehat, suara pakai cowil ya.
1: Hah? Gimana?
0: Sehat, suara pakai cowil ya.
1: Ya, mama karakternya kayak gini.
0: Waduh, waduh, waduh, karakter.
1: Kenapa?
0: Karakter apa ciri khas gawan lahir?
1: Iya, gitu deh.
0: Oh iya, borongan berarti kamu.
1: Iya.
0: Iya. Dendengnya Lia ya.
1: Iya.
0: Tadi kan udah disebutin, masih inget gak?
1: Aku ininya munafik.
0: Hah?
1: Munafik.
0: Lek, kapan aku nyebutin munafik?
1: Aku membuat munafik.
0: Oh, ayo gak bisa.
1: Baru?
0: Ada birunya cinta, primadona desa tadi.
1: Birunya cinta.
0: Birunya cinta.
1: Terus? Apa lagi?
0: Perasaan udah disebutin. Ada primadona desa, gelas retak, batra cinta.
1: Iya itu, gelas retak.
0: Gelas retak, oke. Okay. Spesial buat siapa?
1: Buat yang merasa punya gelas retak.
0: Oke, okay. Ada lagi?
1: Udah.
0: Oke, okay, siap panteng radio.
1: Panteng Tri Ramadhan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lia. Lia habis ini makan ya. Bahtera Cinta. Langsung aja besok kita putarkan spesial buat Kakak Wandira. Ditunggu. Oke, Kakak, pantang radio Tri Ramadhan pastinya.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi, biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, kebijakan pelibatan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk membantu pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mendapat tanggapan dari Kepala Satpol PP Lampung Tengah M. Husnif. Husnif menilai pengawasan teknis penyaluran dan tata niaga BBM bukan merupakan tugas pokok Satpol PP. Menurut beliau, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan sektor perdagangan, perekonomian, perhubungan, dan perindustrian. Ia menjelaskan penanganan persoalan di SPBU dapat menjadi kompleks ketika menyangkut aspek teknis penyaluran BBM dan pengelolaan operasional SPBU. Meski demikian, Husri menegaskan Satpol PP Lampung Tengah tetap siap berkoordinasi apabila dibutuhkan untuk mendukung pengamanan dan penertiban umum. Keterlibatan tersebut menurut beliau tetap perlu disesuaikan dengan tugas dan kewenangan Satpol PP serta kebijakan pemerintah daerah. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: 93,1 FM Trirama Radio.
5: Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Jangan sedih buat selalu jangan dari jalan di kawasan desa atau mana negeri Jawa Terwai Bungur Lampung tiba-tiba keluarga sehat ya. Asih didang dasariwan keluarga sehat bersebahan atau kayak si gembang di sim krim. Ya silakan untuk keluarga sehat yang mau cewek dia pesan antar. Hubungi di call center kita di 0831-760-600. Tidak hanya untuk Zigo Magnesium Cream ya. Baca lagi yang produk-produk herbal kita keluarga sehat ya. Ada BOCC Haga. Cukup hanya berapa tetes saja keluarga sehat ya. Untuk pencegahan cukup 3-5 atau pengobatan 5-7 tetes keluarga sehat ya. Dan juga ada madu nomor fit untuk menderita samurat rheumatikis osteoporosis pengapuran ke baselino persendian bisa banget ya. Obat luar biasa sekali keluarga sehat. Dan untuk di malam ini yang mau COD silakan hubungi di call center kita di 0831-760-600 atau hubungi di call center kita di 0831-760-600 untuk ya pemesanan dan juga konsultasi. Atau mendapatkan ya produk kita juga gak usah ribet besi ya. Telepon nanti langsung diantar ya hari ini juga. Atau pemesanan keluarga sehat untuk hari ini di jam kerja tapi oke sayangku. Oke selamat malam juga untuk kedua keluarga sehat. Terima kasih sudah menyatu di dangdut sore ke malam. Ada putra LA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dendangnya dong birunya cinta dari Dayu Agi. Salamnya buat Neng Gelis Dara Malang. Tadi juga ada maklum Amir Khan Julius Neri. Salam juga buat ya untuk semuanya aja untuk Ajesnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali putra LA ya Pak Tuban. Malam Kamis ya, moga romantis dan manis untuk Mas Ajesnya. Amin. Lagunya Prima Donna Desa. Pas banget ya, barusan saja sudah Ajes wadarkan. Salam buat pemburu cuan yang ada di Proliman semuanya ya. Ada Mas Agus ya. Wah ini semuanya besi. Oke selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Kembar lagunya dong Lukisan Cinta. Aku tunggu ya Kanda. Terima kasih kembali buat dirimu. Selamat malam. Sudah menyatu di dangdut sore ke malam ya. Ada Bu Diana veteran selamat malam aja. Sergesnya dong gelas retak ya. Oke siap terima kasih. Ada Basupana KNPI juga ya. Selamat malam. Terima kasih sudah menyatu ya. Ada Belibis Putih ya hadir Kang siap. Terima kasih. Tadi juga ada Mas Wigi selamat malam AJS ya. Atau kedenangnya dong Karang Cinta spesial buat Nini Sari. Terima kasih. Alhamdulillah terima kasih banyak lagunya Bangku ya. Terima kasih kembali buat Butet ya. Assalamualaikum selamat malam AJS hadir dari kawasan Bandar Lampung ya. Spesial untuk Mbak Neri di Kota Gajah. Semoga sehat dan tetap semangat untuk Bang Ajesnya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih makin baik ya, banyak abangku, makasih banyak. Regisnya suratan diri. Tadi sudah ya. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Putih sudah menyatu di dangdut sore kemal persembahan ya untuk Zigo Magnesium Cream.

0: merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
4: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah menemani di Dangdut sore ke malam. Di malam Kamis ya. Keluarga sehat ya, sudah menemani di Dangdut sore ke malam. Di malam Kamis ya.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della Besti ya di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Ketemu sama aku di malam hari ini di hari Rabu Besti ya, 14 Oktober 2026. Della kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Pantang terus di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali.

Oke, keluarga sehat hadir kembali bersama Dela ya. Menyatu di Goyang Malam asik sekali Misti. Ketemu sama aku di malam hari ini sampai jam 10 seperti biasa. Dela bakal nemenin kamu ya, tentunya di malam hari yang cerah sekali. Coba deh kalian di luar cerah enggak, Be? Sama kalau gitu kayak di sini ya. Cerah seperti aku juga yang lagi sumringah sekali di malam ini, lagi happy ya, karena apa? Karena setiap hari kamu harus happy. Karena memang setiap hari moodnya bagus, best dijaga ya, kesehatan juga harus dijaga nih. Gimana Del biar kesehatan kamu bisa terjaga? Nah, besti-besti boleh yuk dikonsumsi herbal-herbal yang ada di Trirama. Ini salah satunya Biasi Herbal Siaga. Yang untuk kamu tentunya, kamu bisa langsung nih dapatkan produknya ke Radio Trirama di Desa Taman Negeri ya, Wai Bungur Lampung Timur, ataupun juga misal mau COD ya, dianterin sama kita nanti, cus, kita datengin rumah kamu ya. Caranya mudah juga, kamu bisa hubungi aja ke call center kita ya, minta dianterin di 083 1760 600. Base gampang, mudah, dan cepat, Bes. Ya langsung aja pokoknya. Ini untuk kamu yang perlu-perlu nih ya, perlu dijaga kesehatannya dari pegal, lelah, letih, lesu. Ya kalau lapar ya makan, tapi ya minum obat doang gak cukup, Bes. Kalau lapar makan ya. Gampang juga dikonsumsinya setelah makan ya, Bes. 3 kali sehari 10 tetes di dalam segelas air hangat aja udah cukup. Bisa jaga kesehatan kamu dan juga keluhan-keluhan kamu ya, keluhan degeneratif ya, stroke ataupun diabetes, semuanya bisa teratasi. Nanti datang ke sini kita berikan rekomendasi apa aja yang cocok untuk penyakit kamu, Besti. Nah, ditunggu ya, sambil aku akan berikan nendang-nendang terbaikku di malam ini untuk kamu juga yang mau gabung, ditunggu banget. Kita lanjut dulu untuk berdendang, pantang terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asik sekali, Besti.

0: aku.
1: Eh, Pak Udin.
2: Eh, Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
1: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh, iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

Oke, kelar guys, sehat hadir dan menyatu kembali bersama Dela di Goyang Malam. Asik sekali Bisti, ketemu sama aku ya di malam hari ini lagi-lagi dan terus ya. Bes, untuk kamu yang mau gabung ditunggu, silakan. Sudah tak kasih kesempatan untuk segmen ini, silakan ya yang mau gabungan di 08 12 12 12 9 3 10. Kira-kira nih kalian bisi-bisi lagi pada ngapain sambil dengerin aku? Adakah yang lagi sibuk dalam bekerja di rumah gitu, misalnya bikin masak-masak tah? Kira-kira malam ini masak apa, Bes? Untuk makan malam, udah pada makan belum? Jangan lupa makan ya, Bes, biar kenyang gitu kan ya. Iya, biar kenyang pertama tujuannya itu. Kedua, apa? Biar sehat ya. Dan juga biar enggak sakit, Besti. Makan itu penting. Ya kalau enggak aku yang ngingetin kamu, siapa lagi, Bes? Lumayan kan ada yang bisa ngingetin kamu tanpa dibayar ya. Tiap hari aku ngingetin kamu, Bes, untuk makan, untuk minum obat ya. Jadi jangan lupa untuk selalu dikonsumsi juga herbal biosis siaganya nih di malam hari ini. Udah pada minum ya? Semoga sudah ya, Besti. Untuk malam hari ini jangan sampai kelewat ya. Sayang kalau kelewat, Besti. Kalau dieman-eman juga ya jangan ya, Bes. Kalau bisa sesuai dengan takarannya. Nanti kalau misalnya habis, Dila doain rezekinya selalu lancar ya untuk keluarga sehat yang lagi dengerin aku, yang lagi konsumsi biosis dan obat herbal lainnya di Radio Kerama ya. Lancar rezekinya urusannya. Jadi bisa order terus sampai dengan Besti nanti merasa sehat dan waras kembali ya untuk bisa beraktivitas ya. Ditunggu ya untuk kamu yang mau gabungan sama aku. Memang sih aku belum bikin story ya malam ini. Jadi tunggu aja nanti story-story terbarunya ya. Silakan dikirim-kirim salam ataupun mau request lagu untuk siapa, boleh banget ya. Ataupun mau datang ke Radio Trirama langsung ya, sekalian beli obat, sekalian request-request juga ditunggu, boleh banget. Yuk, karena masih jam 8 ya, waktunya juga masih panjang banget. Kayaknya aku kasih dendang aja biar Besti bisa menikmati malam ini ya. Nanti kalau misal udah gak sibuk, baru deh boleh bergabung lagi di apa namanya, di telepon sama aku ya, seperti biasa ya. Oke deh, kalau gitu pantau terus di sini aja ya, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Iya sih, pon telas nintan botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke, wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duh lagi tulik kumat ini saya ini tak kaya ini biosi wae yuk wes kaya ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kaya masyarakat
1: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok rawuh?
2: Ya alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: banyak.
1: Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten las pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten las kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Kali masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kados pripun itu mungkin penyakit ijar.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
5: Asik

0: keluarga sehat kembali hadir dan menyatu you sama Dela di malam hari ini. Kamu menyatu di Trirama kan, Bes, malam ini sama aku. Sabar ya, Bes, ditunggu sebentar ya, nanti aku akan baca pesan-pesan ataupun kamu yang mau gabungan sama Dela. Masih ditunggu aja untuk malam hari ini, pokoknya enggak bosan-bosan. Ya Dela juga selalu menunggu kamu, selalu mengingatkan kamu minum obat, makan, ya, dan juga mandi. Jangan lupa mandi guys di malam hari ini. Mungkin ada yang baru pulang kerja, pulang lembur, ya, siapa tahu ada, ya. Jangan lupa mandi pakai air hangat, ya, jangan yang dingin, ya, enak yang hangat biar relax guys, tidurnya jadi nyenyak, ya. Besok bisa lanjut lagi aktivitas. Masih weekend ya. Weekdays besok ya. Tapi enggak kerasa besok udah Kamis, Jumat, Sabtu Minggu lagi. Ya enggak kerasa, Besti. Satu bulan berlalu, bentar-bentar lagi udah 2027. Kamu sudah ada tujuan atau belum, Besti? Kira-kira mau ngapain gitu di 2027, ya? Dela, kamu kejauhan ngomong, ini masih Oktober ya. Ya tapi gak apa-apa gak sih, Besti, kita bahas-bahas terkait tahun depan tuh pengen punya cita-cita nih apa. Misalnya aku, cita-citaku adalah menjadi sukses ya. Banyak uang, amin ya. Besti mau banyak uang ya, aku doain juga ya, biar doanya balik ke aku juga ya, lancar dan sehat terus urusannya ya, kondisi badannya, keluarganya, ya kan Besti, jadi bahagia deh di 2027 mendatang. Oke, sebelum 2027 juga kamu bisa ikutan senang-senang loh sama kita di Radio Trirama. Kita ada 11 tahun Trirama ya, Besti. Nanti di bulan Desember tentunya kita akan seperti biasa party-party ya, party ya. Yeah, yeah. Kamu yang mau joget-joget ya, mau jalan sehat, mau senam ya, mau bagi-bagi hadiah sama aku di sini boleh banget ya. Hadiahnya banyak, Bes, kita siapinnya ada itu tuh di depan mata aku nih. Cering, bener-bener kelihatan Polytron gitu. Salah sebut. Maksud aku kulkas, Bes, ya, kulkas. Kulkas, terus habis itu ada juga mesin cuci, Besti, ya. Terus ada nanti dibagi sama aku ada radio FM 50, ada setrika ya. Terus satu lagi tuh apa sih, aku lupa, Besti. Nanti aku kasih tahu ya, Bes. Aku lupa satu lagi, kayaknya tuh ada gitu satu lagi kalau enggak salah nih apa gitu ya. 11-11 gitu, Bes. Kecuali radio tuh ada 50, banyak banget. 50 ya, 50 tuh banyak banget. Satu kampung ya. Enggak. Satu dusun lah. Enggak juga ya. Satu apa ya, Bes? Satu RT, RW, enggak tahu lah, Bes ya. Satu keluarga ya. Oke, untuk kamu yang mau gabung silakan ditunggu di 08121129310. Ada siapa kah ini? Halo, selamat malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Halo, Bu Muslimah.
1: Iya, Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabar Ibu?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat malam ya, Mbak Dela.
0: Malam juga, Ibu. Alhamdulillah kalau sehat ya, Bu.
1: Alhamdulillah iya. Sehat. Semoga Mbak Dela juga sehat selalu ya.
0: Amin. Ya Allah, Ibu juga sekeluarga ya.
1: Okay. Iya, amin.
0: Boleh ini Ibu malam ini nemenin, mau request apa ikutan Dela didangnya?
1: Requestnya apa ya Mbak, aku Mbak Dela?
0: Requestnya apa? Dela ini
1: request
0: apa?
1: Ah?
0: Dela punya ini tak bosan-bosan sama cemburu karena sayang.
1: Cemburu karena sayang?
0: Ya cemburu karena aku sayang sama dia, Bu. Ibu mau apa? Ayo.
1: Mau apa ya? Mau keong racun nih.
0: Keong racun.
1: Keong reka. Ya maksud enggak ini.
0: Keong racun. Keong racun. Baiklah, ditunggu aja. Kalau gitu dikasih goyangnya untuk siapa, Bu?
1: Goyangnya buat Mas Pul Kentung ya. Selamat malam. Ada Mas Pul Kentung. Juga selamat malam. Ada lagi Bunda Samba, selamat malam. Mama Eka, Mama Deka, Mama Acan, selamat malam juga. Ada Pak Tupan juga, ada Pak Iruli, Pak Aska ya, selamat malam. Pak Irate, Pak Yanggit, Pak Ida juga selamat malam. Ada lagi Ketini Kang Tipulnya, selamat malam. Ada Mama Iza, Mbah Surip, Mbah Selamat, Mbah Rin ya, selamat malam. Ayah Pekan, Ayah Gopar, selamat malam. Ada Mbak Kantor, kita Bongo, ada Bopo Caini, ada Rama Samiyaji juga, selamat malam. Ada Bunda Kristin juga, selamat malam. Ada Bu Suprati, ada Mama Lung, selamat malam. Ada lagi Bu Sri Tanggamus ya, Mama Milda juga, selamat malam. Ada Bang Rustam juga, selamat malam. Siapa lagi, semuanya aja lah tanpa terkecuali.
0: Spesialnya untuk siapa,
1: spesial
0: Bu?
1: Spesial buat Mbak Dela. Ya, buat Mbak Dela dong. Okay. Semoga sehat selalu, berkabur, berbahan rezeki, berkabur keluarga.
0: Amin.
1: Ya, Mbak Dela.
0: Amin.
1: Aku doain cepat dapat jodoh yang soleh ya, Mbak Dela ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ibu.
1: Sama.
0: Ayo, kalau gitu panah radio.
1: Nama dong, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muslimah. Yang Rasyun ditunggu ya, Ibu ya. Terima kasih sudah hadir dan bergabung tentunya malam hari ini. Selamat malam, Misti, untuk kamu yang barusan dengerin aku. Ada yang mau gabung lagi ataukah kita lanjut lagi dengan Kiong Racunnya Bu Muslimah ya, dan dinang pilihan aku. Kalau gitu gak apa-apa deh, kita lanjut kembali ya, nanti ditunggu lagi. Pantung terus, jangan kemana-mana, tetap digoyang malam. Asik sekali, Misti.

0: Bukti Samila. Bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Mama, main si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputi Bandar Mataram, Lampung Tengah.
5: Dulu Pak D punya keluhan apa?
4: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
5: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
4: Kurang lebih 1 tahun lah.
5: 1 tahun. Terus langsung konsumsi Biosi.
4: Mbak.
5: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi siaga dari mana Pak D?
4: Dari radio, Mbak.
5: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi siaga, terus udah konsumsi berapa botol Pak De?
4: Sudah habis 3 botol ini, Pak.
5: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak De?
4: Masih lanjut biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
6: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
7: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Antara News Lampung, Bupati Lampung Barat Porosil Mapsus meminta 22 dokter peserta program internship untuk membawa inovasi baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan saat menerima kedatangan peserta program internship dokter umum dan dokter gigi Indonesia angkatan ketiga tahun 2026. Porosil menegaskan kehadiran para dokter tidak hanya untuk menambah tenaga medis, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Lampung Barat. Menurutnya, keberagaman latar belakang daerah dan perguruan tinggi para dokter dapat menjadi peluang untuk menghadirkan ide-ide baru serta memperbaiki pola pelayanan yang sudah ada. Dari total 22 dokter tersebut, sebanyak 16 dokter umum akan bertugas selama 1 tahun, sedangkan 6 dokter gigi akan menjalani penugasan selama 6 bulan. Para dokter umum ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Puskesmas Fajar Bulan, dan Puskesmas Gedung Surian. Sementara itu, dokter gigi akan bertugas di RSUD Alimuddin Umar dan Puskesmas Kenali. Bupati juga mengingatkan agar pelayanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi juga menjawab kebutuhan warga secara luas. Pemerintah daerah berharap kehadiran para dokter ini dapat mendorong pelayanan kesehatan yang lebih baik, inovatif, dan merata bagi masyarakat Lampung Barat. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
6: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
8: Asik sekali, Besti.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending rasane ati kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
6: 93,1 Trirama FM. Pantang terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
7: Asik sekali, Besti.

Jid, Besti. Gak ngerasa banget ternyata udah 45 menit lagi. Iya, Dela nemenin kamu. Udah masuk jam 9 lewat 12 sekarang, Besti. Iya, masih lumayan lama sih. Cuman kayak tiba-tiba jam 9 aja gitu ya. Masih semangat ya, Bes, tentunya. Yang udah pada ngantuk-ngantuk. Aduh, kenapa sih kok ngantuknya cepet banget? Jam segini udah pada tidur ya. Biasanya juga pasti begadang gak sih, Besti ya. Oke deh, ditunggu sama aku ya untuk bisa gabungan juga. Untuk kamu yang belum ngantuk ya, yang udah pada loyo, yang udah pada tinggal satu word ya, tinggal lo gak apa-apa deh, tidur aja gitu. Daripada besok gak kerja, besok gak aktivitas ya, malah pada bangkong gitu, Besti. Kayak siapa bangkong ya? Enggak, pasti bisik-bisik ke semua ini bangunnya pagi, iya awal pagi gitu kan. Meruput ada pada bangun ya, pada masak atau pada menyapu, membersihkan rumah. Pokoknya rajin-rajin lah bisik-bisik, langsung pantengin apa namanya mandi gel di pagi hari ya kan. Biasanya gitu, langsung nanti ketemu lagi sama Rumiau ya gitu. Jadi biar kamu bisa gak ketinggalan program-program Trikrama. Kalau mau tidur gak apa-apa deh ya. Terima kasih udah sempat dengerin aku. Atau untuk kamu yang lagi belum bisa bergabung tapi memang masih pantengin juga, selamat malam ya. Yang lagi jualan nih, gimana laris manis tidakkah malam hari ini? Semoga cepat habis ya, Bes. Sisainlah aku kalau bisa ya, mampir ke sini, kirim-kirim ke aku, balas. Oke, malam hari ini, Bes, seperti biasa ya, sebelum tidur tadi udah diingatkan untuk bisa konsumsi terus, pokoknya biasa siaganya ya, sambil juga terus dikumpulin kuponnya dari kita. Semakin banyak kamu ngumpulin kupon, semakin besar pula ya kesempatan kamu untuk bisa menang pengundian nanti di Desember ataupun di bulan ini ya, tengah-tengah bulan tuh pasti ada juga dari kita pengundian uang tunai nanti hadiahnya. Baru ntar besok yang Desember yang elektronik gitu-gitu, sama uang juga tetap ada juga ya. Meriah lah pokoknya, Besti. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya ya, sepertinya juga akan lebih meriah lagi tentunya, semakin besar gitu kan ya. Usia Trirama nih udah tua, Bes. Enggak sih, masih muda ya di bawah aku sih. Tapi ya lumayan loh, Bes, 11 tahun tuh waktu yang enggak lama, waktu yang enggak sebentar ya. Waktu yang lama banget tentunya. Jadi aku masih sekolah ya, pasti sebenarnya begitu. Tapi sekarang ya, Besti juga fans-fansku tercinta, yuk jangan lupa ya ikutan ya pokoknya. Nanti ditunggu sama aku, yang mau ketemu silakan ya. Dan juga untuk malam hari ini gimana, apakah masih mau lanjut lagi kita nindang-nindang yang nemenin kamu yang lagi begadang, lagi lembur, lagi apa, mancing ya, mancing mania mantap ya. Apakah strike, Bes, malam ini adakah acara itu? Biasanya ada loh acara mancing, hadiahnya motor, acara layang-layang hadiahnya sapi gitu kan ya. Banyak banget ya ternyata aktivitas bisik-bisik di musim kemarau ini ya. Jadi nyari aktivitas walaupun kemarau, malamnya masih ada giat aja. Seru banget ya, penting sehat terus ya, keluarga sehat, terima kasih. Kita lanjut kembali untuk berdendang kalau gitu di sisa waktu kita. Jangan kemana-mana ya, penonton terus, masih digoyang, masih sekali, Besti.

Abi Un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosiaga. Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Guys, kebayang gak sih? Lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
0: Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bioshi herbal tetes premium masa kini.
2: Selamat pagi, Bu.
3: Pagi.
2: Atas nama siapa, Ibu?
3: Ibu Marmi.
2: Alamatnya di mana?
3: Di Bina Karya Jaya.
2: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
3: Iya.
2: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
3: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
2: Gitu, udah cuci darah.
3: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Bioshi dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar-ngejar sampai sini.
2: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Bioshi apa atau gimana?
3: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
2: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
3: Sering
2: ya, Bu?
3: Muntah,
2: ya? Setiap hari muntah.
3: 5 kali sekarang.
2: Terus setelah minum Bioshi gimana, Bu?
3: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya harus setengah botol belum ada.
2: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
3: Makanya beli lagi.
2: Sekarang beli lagi Bioshi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
3: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
2: Oke, terima kasih, Bu.
4: Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Bioshi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga Bioshi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.

0: keluarga sehat sudah malam ya. Gimana ini masih pada semangat? Di sisa waktu kita 15 menit lagi, pas banget 21.45 ya. Untuk kamu yang mau gabungan lagi, masih ditunggu dikasih kesempatan sama Della di sisa waktu kita yang sedikit lagi ya. Langsung aku akan sapa kamu ya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya Bes?
1: Sehat.
0: Aku sehat.
1: Suara
0: makan gelem
1: ya?
0: Suara makan gelem. Ya? Udah.
1: Nah, yes. Gitu loh. Gak tenggelam gitu.
0: Iya. Tak tenggelam kan mau.
1: Jaga, ketenggelam tuh kamu.
0: Tuh kan ya, jangan mancing-mancing aku marah, Bes.
1: Oke.
0: Kamu request sampai ikutan di malam ini.
1: Ini apa lagunya yang mau diputer ya?
0: Enggak ada, kamu request aja cepet.
1: Siapa di hatimu?
0: Kamu enggak milih nanti kalau aku apa namanya? Kalau aku kasih siapa? Apa tadi?
1: Siapa di hatimu? Siapa ya?
0: Coba dicek dikasih goyangnya, boleh?
1: Digoyangnya buat siapa ya? Malum ya, selamat malam ya. Putra terus Mas dari PW selamat malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Pak Yanggitnya. Terus buat dan Pak Maruti juga selamat malam. Mm-hmm. Broto selamat malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Sena selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Ibu Indra juga selamat malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat siapa itu? Pak Jodewa ya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam. Terus buat Mas Samir kan juga saat malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat M juga saat malam. Terus mm-hmm. Kang Deva saat malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Neri saat malam. Mbak Neri udah masuk belum nih?
0: Belum.
1: Oh, belum. Kemana dia?
0: Lagi tidur kali.
1: Lagi tidur.
0: Sepi kayaknya soalnya.
1: Oh, kayaknya iya.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi ya? Nah, semuanya saja lah ya.
0: Semuanya
1: ya. Belum kesapa ya. Besok lah ya kalau ingat
0: okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Diburu-buru sama Della soalnya.
0: Baiklah kalau begitu. Baik, diam aja. Insya Allah bisa hadir ya.
1: Bisa, oke lah. Bisa lah, tadi sore diputer kok.
0: Apa? Oh ini. Tak denger dulu ya Bes. Kamu mah udah request sore, request malam. Tiap hari ya Bes siapa di hatimu.
1: Sore tadi aku gak request ya, aku dengerin doang ya.
0: Oh tak kira kamu request.
1: Kok bisa.
0: Ya udah kalau gitu. Paman radio. Oke. Yuhu, terima kasih. Libis Putih Punggur hadir ya. Terima kasih sudah bergabung sama Dera di malam hari ini. Oke, Misty, gimana? Masih ada lagi yang mau gabung sama aku sebelum aku kasih dendang ini? Jangan lupa ya, pokoknya terima kasih. Besok masih bisa gabungan lagi sama Della ya, kecuali Jumat tidak ada besi kalau Jumat ya. Tapi aku pasti ngingetin kamu kok ya, di setiap menit ya, setiap detik ya, setiap aku siaran ya, untuk kamu selalu konsumsi herbal biosinya ya. Oke deh kalau gitu, Della lanjutkan kembali. Ada siapakah ini selanjutnya? Halo Goyang Malam Bes.
2: Asik sekali Besti.
0: Halo Pak Pur. Bes? Kemana aja Bes?
2: Di sini loh.
0: Di sini, kok baru muncul jam segini? Senengnya kalau udah akhir.
2: Gimana kabarmu Dil?
0: Baik, aku Pak Pur di sini. Pak Pur sehat ya, baik ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke deh. Mau request sama ikutan nih?
2: Request ya.
0: Apa coba?
2: Penonton Cucu Cahyanti.
0: Penonton
2: Cucu Cahyanti.
0: Coba ya, dicek dulu ya digoyangnya untuk siapa?
2: Yang baru turun ya, Julius. Malam Julius.
0: Mm-mm.
2: Amir malam. Bunda Christine malam.
0: Mm-mm.
2: Keren Pak Maruti juga malam. Ada Cipengi juga malam. Mary Kota Gajah juga malam. Pak Maksum, mat pagi Pak Maksum. Pak Gatot, mat malam. Pak Tingkat Putih, mat malam.
0: Okay.
2: Malu Minto, Pak Warno juga mat malam. Bu Isena, Bu Lima, Bu Suprati, Nelin, Bu Ribut juga mat malam. Terus Om Yusuf Turino malam, Bu. Mbak Putra LA malam, Buru Miasi malam, Pak Nadia Buka Mas juga malam, Yumarni juga malam, juga malam. Ya gitu aja Dila, makasih waktunya.
0: Terima kasih, kalau gitu Ponteng Radio, Pak Pur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Besti. Oke, Dila lanjut ya Bes ya, karena waktunya tinggal dikit lagi. Ini pantau terus, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

keluarga sehat, gak kerasa banget tentunya sudah habis aku nemenin kamu ya. Terima kasih kebersamaan di malam hari ini. Dila harus pamit, di besti, di lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar sayang kecintaku? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Oke, jumpa kembali bersama Jess di album Nostalgia. Ada persembahan ya, tentunya keluarga sehat ya. Untuk si madu, ada madu ya, si lambung, si pahit ya, ada pala dan juga madu nomor fitnya. Oke, semoga dibaca keluarga sehat ya. 2 jam ke depan aja akan menemani atau ke diserah malam keluarga sehat atau persembahan ya, si madunya keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 ya 12 12 12 31 0, atau juga untuk di Facebooknya atau di Radio Trirama FM keluarga sehat. Oke, satu dendang untuk mewali di perjumpaan kita keluarga sehat ya, atau di album Nostalgia ya, ada persembahan ya, si madunya keluarga sehat bersama JS sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam dan selamat bernostalgia ya.

CD album Rosal, ya keluarga sehat ya. Atau persembahan ya, atau kemadu. Si madunya keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat atau yang namanya permasalahan kesehatan, tidak semuanya orang mungkin untuk hari ini merasakan sehat ya. Karena untuk keluarga sehat di Indonesia seringkali, mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia dengan kondisi yang kurang sehat, kurang fit nih keluarga sehat ya. Mungkin dari sekarang kita harus menjaga pola makan, istirahat ya. Atau juga mungkin untuk keluarga sehat sedia selalu untuk si madunya. Baik untuk madu ya, si lambung, atau juga untuk ya si pahitnya, atau juga untuk ya tentu keluarga sehat Indonesia ya, ada madu pala, madu nomor fit juga ya, yang tersedia untuk di radio-radio jaringan keluarga sehat ya. Kita tidak tersedia di toko online manapun. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang ingin dapatkan, silakan dapatkan keluarga sehat deh. Yang mau coba di pesan antar juga boleh banget keluarga sehat. Kita tidak tersedia di toko online manapun. Jadi untuk keluarga sehat mungkin bisa COD pesan antar, atau mungkin untuk keluarga sehat bisa dikirim lewat ekspedisi. Oke, pemberi bisa transfer, COD juga bisa tadi keluarga sehat. Luar biasa kan? Iya dong. Maka dari itu untuk keluarga sehat yuk langsung aja atau kedapatkan untuk ya produk-produk herbal gitu. Ada si ya lambung, ada si pahit, dan juga untuk ya produk-produk lainnya keluarga saya banyak sekali. Ada BOC ya, ada juga ada madu ya Trirama Kaji. Ada juga ada ya Agarilus Drop, Agarilus Drink, Agarilus Salty, ada juga ada Cardinal Breed, Sekualin, ada Proren, Prokanda. Wih, banyak banget ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat ya silahkan langsung aja pokoknya untuk keluarga sehat ya dapatkan untuk produk kita, dan tentunya untuk keluarga sehat ya jangan sampai enggak. Dan untuk ini juga untuk keluarga sehat yang sudah COD pesan antar boleh banget besok yang mau COD best ya. Tadi sudah ada yang pesen nih. Untuk yang ada di ini keluarga sehat ya, ada di Seba 11 ya tadi yang sudah COD, minta COD besok keluarga sehat ya. Jadi mungkin yang ada di Seba 11 dan sekitarnya keluarga sehat bisa hubungi di call center kita atau yang sudah punya nomornya Jess, bisa hubungi langsung aja besok bisa dianterin produk yang mana yang sudah habis. Dan untuk terima kasih juga keluarga sehat Indonesia, terima kasih juga untuk yang malam ini atau mungkin yang hari ini sudah mendapatkan ya untuk produk-produk herbal kita, tidak hanya untuk ya si madu kita tapi juga banyak sekali produk-produk herbal lainnya ya. Selamat malam. Ada Pak Supar di Pramuka, ini sudah langgan, sudah mendapatkan si pahit. Dan juga selamat malam juga untuk kiriman keluarga sehat ya. Ada Mbak Rida KNPI, ini membelikan untuk ibunya, sudah mendapatkan madu nomor rafid. Mas Saiful Pakona Aji, atau ayahnya ya dengan keluhan stroke sudah mendapatkan untuk madu pahit. Selamat teman juga ada Mbak Sisri dari Panjerjo, Ringsew sudah mendapatkan si pahitnya. Selamat malam juga kembali aja ucapkan ya. Ada Pak Sudali Batang Hari ya, Kelan Pegelino sudah mendapatkan madu nomor finnya keluarga sehat ya. Terima kasih Bapak ya, tadi sudah COD sama Kak Dito ya. Terima kasih, sehat selalu ya
Dan untuk juga selamat malam, ada siapa lagi? Untuk yang keluarga sehat ya, untuk semuanya aja deh keluarga sehat ya. Untuk yang pastinya sudah mendapatkan baik untuk di radio dari Rahmat dan juga jaringan, ada yang sudah codi atau dikirim lewat jasa ekspedisi.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegal linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu, madu No Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah.

0: konsumsi sekarang juga. Madu No Mudafir bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Madu No Mudafir, asam pura, kolesterol,
1: semua dilibat. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Tri Rama 93,1.

Masih di 93,1 FM Radio Trirama. Biar masuk ke informasi keluarga sehat ya. Oke, terima kasih untuk keluarga saya yang masih setia menemani di album Nostalgia. Ada persembahan Asima Dubes. Atau kedapatkan produk herbal kita gak usah ribet, silakan hubungi di call center kita. Bisa deh COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya. Pesan hari ini kirim hari ini. Yang penting masih di jam kerja ya. Untuk yang jauh nanti kita bisa kirim lewat ekspedisi. Ya, pemberi bisa transfer, COD juga bisa. Selamat malam untuk di malam ya Kamis. Semanis penyiar keluarga sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam ada Kang Ahyar. Hari kita lagunya dong kau selalu di hatiku. Kirim salam buat Neng Gelis Darah Malang, Jenita Putra Setia ada Maklum, Bu Muslimah ada Mama Bagas ya. Untuk kajisnya terima kasih. Kembali kasih untuk dirimu ya. Ada Kang Ahyar. Kau selalu di hati ya. Iya dong. Kalau enggak kenapa aku selalu mencintaimu, memberikan yang terbaik ya untuk dirimu. Kau selalu di hati. Ini dendangnya ada 3 versi ya, mungkin pilihannya aja saja. Tapi terima kasih kembali buat dirimu ya, ada Kang Ahyar. Selamat malam juga ada Beli Bis Putih. Hadir Kang yang ada di ya Punggur Lampung tadi juga, selamat malam. Selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta ya. Selamat malam ya kembali. Atau gede malam ini Bang Yadi. Malam aja semalam juga, apa kabar? Sehat. Lagunya dong Antara Hitam dan Putih. Untuk adjustnya terima kasih. Kembali kasih ya untuk Bang Yadi. Antara Hitam dan Putih ya. Untuk kedua keluarga sehat Indonesia, menemani di seram malam. Hitam Putih. Untuk menemani di seram malam keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan produk-produk herbal kita. Untuk di malam ini keluarga sehat ya. Dan untuk ini juga selamat malam kembali untuk di malam keluarga sehat ya. Aja ucapkan untuk menemani di serap malam keluarga sehat ya. Untuk di malam Kamis. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Album Nostalgia. Selamat malam aja semalam juga untuk Butet. Hadir dari kawasan Bandar Lampung. Selamat malam untuk semuanya. Tanpa terkecuali untuk Ajaisnya. Selamat bertugas. Terima kasih atau kedinginan Cinta dan Permata. Oke, siap ditunggu dinangnya Cinta dan Permata. Atau kedua juga terima kasih atau ke semuanya keluarga sehat ya, sudah setia menemani atau ke di album Nostalgia ya. Atau persembahan untuk ya Madu si Madunya. Yang akan menemani keluarga sehat sampai jam 12 malam nanti. Jadi atau kedua keluarga sehat yang baru ya mungkin konsumsi, atau mungkin untuk keluarga sehat ya dari ya, yang ingin direkomendasikan kita ya dengan sesuai dengan keluhan, bisa hubungi di call center kita atau ke di 0831 760 600. Nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita ya. Dan untuk di mana juga untuk keluarga sehat, jangan lupa untuk kedimang keluarga sehat di Indonesia dapatkan untuk produk yang asli, aja bisa dapatkan untuk di radio Trirama dan juga jaringan yang sudah berlogo ya Trirama FM keluarga sehat. Ya bernostalgia kembali ya untuk kedimang keluarga sehat ya. Untuk di malam Kamis bersama si manis, siapa lagi kalau bukan AJS ya. Selamat malam, selamat beristirahat.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Veda, ini diminum nak.
2: Apa ini bun?
1: Sudah, diminum dulu.
2: Iya bun.
1: Baca bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gimana?
2: Manis rasanya. Veda sangat suka.
1: Ini namanya madu nutrisi otak Agarilus.
2: Oh, madu nutrisi otak Agarilus.
1: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
2: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus. Bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar. Anak tumbuh sehat dan cerdas.
3: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
2: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
0: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Album nostalgia Trirema, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani atau di album Nostalgia atau persembahan untuk Madu Tri Rama KJ. Jadi untuk Madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya, untuk madu untuk meningkatkan stamina untuk pria dewasa keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan untuk ya stamina, untuk ya pasti juga meningkatkan durasi, ini juga sangat bagus banget keluarga sehat ya. Pokoknya untuk keluarga sehat ya, hubungi di call center kita, konsultasikan keluhan keluarga sehat Indonesia. Hubungi di call center kita di 0831 760 600. Nanti kita akan rekomendasikan dan juga sesuai dengan ya keluhan keluarga sehat. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ejakulasi dini, kelamaan syahwat, impoten, atau juga untuk keluarga sehat ya, untuk mengandalkan sperma juga untuk keluarga sehat ya, mematikan libido dan juga ereksi, membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Silakan hubungi call center kita, nanti kita akan ya antar langsung pesan hari ini, kita antar hari ini juga keluarga sehat ya. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat dikonsultasikan terlebih dahulu ya, lagi untuk keluarga saya belum tahu cara konsumsinya. Untuk madu Tri Rama KJ ini keluarga sehat ya, bisa dikonsumsi ya untuk keluarga saya 2-3 hari. Untuk keluarga sehat Indonesia rutin kan. Dan nanti untuk keluarga sehat bisa ya, atau di hari ketiga atau keempat keluarga sehat langsung 1 jam ya sebelum berhubungan, cukup 1 sendok saja. Jadi untuk di hari 1, 2 itu 1 sendok sebelum tidur ya besi ya, karena hasilnya lebih maksimal lagi. Madu Tri Rama KJ dengan ya produk herbal yang pastinya juga dengan formulasi yang sudah disempurnakan, yang sebelumnya madu kuda jigrak, madu kuat tahan lama ya keluarga sehat. Oke, terima kasih untuk ini keluarga sehat yang sudah mendapatkan produk-produk herbal kita, tidak hanya untuk ya Madu Tri Rama KJ saja, tapi juga untuk keluarga sehat Indonesia ya. Untuk tentunya Madu Tri Rama KJ masih ada promo best, beli 1 gratis 1. Promonya bisa dapatkan untuk ya di Radio Tri Rama dan juga jaringan, atau nanti untuk keluarga sehat yang mau codi bisa dapatkan produk promonya dan kembali 1 dendang ya. Atau kirim keluarga sehat ya, atau menemani di serat malam di malam Kamis di tanggal 14 Oktober 2026.

0: Heleh, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus, nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
5: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
5: Oh, iya, Bu Rina.
8: Sangat membantu pokoknya.
5: Ah,
8: coba deh, kasih jamu tetes baking.
5: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
5: Oh,
8: bahkan
5: bisa
8: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
9: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
11: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
10: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
11: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
12: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia atau persembahan Madu Tri Rama KJ. Jadi untuk keluarga sehat ya. Bisa banget keluarga sehat ya. Untuk yang mau COD itu juga pesan antar ya besi. Bisa pagi banget ya, silakan hubungi untuk di call center kita atau di 0831 760 600. Jadi untuk Madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya, juga lansia dini, lemas sawat, hipoten ya, atau sperma encer, keluarga sehat ya, bisa banget untuk kedapatkan tentunya Madu Tri Rama KJ yang manfaat luar biasa sekali. Ya pastinya juga bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Jadi untuk keluarga sehat yang pastinya ingin meningkatkan stamina pria dewasa, cukup tentu keluarga sehat Indonesia konsumsi sehari sekali 1 sendok sebelum tidur selama 2-3 hari keluarga sehat. Nah, baru di hari ketiga atau keempat bisa keluarga sehat konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita atau ke 0831 760 600, keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan langsung atau yang sudah COD untuk hari ini. Semoga yang sudah mendapatkan untuk ya produk-produk herbal kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Dan tadi juga untuk keluarga sehat di Indonesia, jangan lupa atau produk kita hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan, tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat ya. Oke, untuk ini keluarga sehat kembali satu dendang yang luar biasa tentunya, dan terima kasih satu dendang yang luar biasa tentunya, dan terima kasih

di malam ini bersama Jesse. Untuk ya di malam Kamisnya luar biasa keluarga saya, dan juga waktu sudah menjagain untuk di menit 28 atau di jam 11 waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Oke, kembali selamat malam juga kembali aja saya ucapkan untuk Mama Mega. Assalamualaikum aja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys ya, Gunung Batu menyatu sambil rehat. Atau kedenangnya ingin memeluk ya dirimu. Dirimunya siapa? Memeluk ya, atau kedenang malam ini semoga dedangnya masuk ya. Jadi bisa menemani di serat malam bersama ya keluarga tercinta. Terima kasih buat Mama Miga. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir mas, ada Mbah Kembur, salam pendengar teriram semuanya. Lagunya Puncak Bukit Hijau, untuk penyirnya sehat selalu. Amin, terima kasih. Untuk ini malam buat Mbah Kembur ya, sudah menyatu keluarga sehat. Sudah menyatu keluarga sehat ya, di album Nostalgia Persembahan untuk Madu Tri Ramah aja keluarga sehat ya. Selamat malam album Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja semalam juga buat Bu Muslimah. Apa kabar? Sehat dong, alhamdulillah ya. Ada guys lagunya dong di batas kota ini, salamnya buat semuanya tanpa terkecuali, spesial buat Mas Ajis, semoga sehat selalu. Begitu juga untuk keluargaku ya Mas. Salam sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk di malam ini atau di batas kota ini tadi sudah ya Bu Muslimah ya. Di batas kota ini. Tadi sudah Ajis ya putarkan, nah, kalau enggak salah berarti betul ya. Di batas kota ini mungkin bisa diganti ya. Oke, selamat malam untuk kayak Butet. Selamat malam kembali atau gedenanya sudah Ajis putarkan ya. Ada Bu Danesya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Lampung Timur requestnya dong Asmara dalam Kanggo ya. Ibu Muslimah spesial buat Ajisnya, jangan lupa sarapan. Sarapan gimana ini Bu Indonesia nih. Malam ini malam ya. Selamat malam juga ya untuk ini keluarga saya di ada Butiu malam Ajis yang ganteng. Dewa lagunya dong Kupu-kupu Malam, salamnya buat ya Mas ganteng. Terima kasih. Selamat bertugas dan terima kasih kembali. Dan untuk ini keluarga saya kembali untuk ya menemani di serat malam di album Nostalgia Persembahan Madu Tri Ramah Kajeng.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: kok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
6: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
5: Anak saya Raka sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
6: Nah, tenang saja Bu. Dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
5: Oh.
6: Tapi
5: oh, iya?
6: Sekarang Dinda sudah lancar bicara.
7: Mama, lihat Mama, ada kupu-kupu.
6: Oh iya sayang.
7: Mama, Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
6: Hati-hati sayang.
5: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
6: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
5: Jamu tetes baking?
6: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
5: Gimana cara memberikannya?
6: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
5: Terima kasih, Bu Rina.
6: Oh iya, Bu, sama-sama.
5: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
4: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
8: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
9: Atas nama sinten Bu?
10: Siti Aminah.
9: Alamatnya teng pundi?
10: Rumbia.
9: Rumbia.
10: RB 1 D.
9: Bu, niki keluhane napa?
10: Keluhane lambung.
9: Terus napa meneh?
10: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
9: Sing dirawuhne teng awak pripun Bu?
10: Niki mulai kalau minum kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus mah.
9: Kenapa Bu minumnya?
10: Minumnya Biosi.
9: Biosi. Wingi saat diringin minum Biosi, sing dirawuhke teng awak pripun Bu?
10: Kecul, linu, asam urat, asam lambung.
9: Mboten, asam lambung ini ku sing dirawuhke pripun?
10: Sakit.
9: Sakit, nek maem napa-napa. Mboten tuyan maem. Oke. Terus sing dirawuhke meneh teng awak saat diringin minum Biosi?
10: Kecul-kecul.
9: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol Bu minum Biosi?
10: Setengah botol lah ya.
9: Setengah botol, berarti saat ini tenggeriyo tasik.
10: Tasik, ini 400 malih.
9: Setelah minum Biosi, sing dirawuhke pripun Bu?
10: Enteng, niki gatelnya nggih sudane kata. Maem nggih seneng saat ini. Kadosnya nggih kolesterolnya nggih rada
9: enteng.
10: Normal nggih, niki mau kadosnya pun normal.
9: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat Bu.
10: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
9: Matur suwun Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
11: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat sih ya, sudah setia menemani di malam Kamis ya. Walau tidak jauh beda dari malam-malam sebelumnya. Tapi untuk hari ini luar biasa ya Bes ya. Terima kasih yang sudah mendapatkan produk-produk herbal kita. Baik untuk si madu ya, ada madu Trirama Kaji atau produk promo lainnya. Waktunya jet sebelumnya untuk keluarga sehat ya. Selamat beristirahat. Cara menjaga selalu kesehatan ya, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Dan untuk keluarga sehat ya, Haji Sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Trirama tentunya. Bye-bye sayang.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih, Mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk, Mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya, di Tri Rama, Mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Setelah semakin berkelas, assalamualaikum bes. Selamat pagi, lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku, iya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hoba, biar tidak bisa tidur semuanya ya bes ya. Masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
7: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
6: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
7: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
6: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Gibes, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, diriku bakalan ngasih yang asik-asik, diriku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobat, biar tidak bisa tidur semuanya ya besi ya. Selamat pagi besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda juga selamat pagi Bapak Ronda semuanya. Keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Gak cuma ngaringkol saja di pos ronda Bapak Ronda, gak cuma ngarumpi saja, gak cuma pindah tidur doang ya. Semangat-semangat Bapak Ronda. Walaupun di luaran semakin pagi semakin dingin gak hot-hot ya, tapi tetap semangat ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam juga selamat pagi Bapak-bapak satpam. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah segar, biar semakin hoba, biar tidak ngantuk ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada di perjalanan juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise juga selamat pagi besti-besti aku, tayang-tayang aku. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah. Mudah-mudahan secerah hati kita semuanya, mudah-mudahan secerah rezeki kita semuanya di pagi hari ini ya besti ya. Seperti biasa bes, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku bakalan menemani besi-besi tayang-tayang. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu KJ Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Jangan lupa ikutan bergoyang.

pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Yang memang lagi pada TikTok kan ada, yang lagi pada muyung-muyung oin, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada lipe-lipe. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya bes ya. Dan juga kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, atau namanya Wahyu Dinata ya bes ya, amazing. Mana-mana besti-besti tayang-tayang, well-well, masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama. Dikasihin apa mas eh, dikasihin apa mas eh, dikasihin apa mas eh. Aku gak bakal bosan-bosannya ngasih info buat maseh-maseh semuanya. Bapak-bapak, pade-pade, amang-amang.

Mudah waalaikumsalam. Tidak ya, tidak ya. Makanya rutin mengkonsumsi madu kajet Trirama FM setiap hari, bes. Biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet Trirama FM ya. Untuk menambah

0: Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600, ya. Terima kasih Mas Teko yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajian dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajian dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga, ya. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, Bestiko. Kalau belum punya pasangan, cari dulu pasangannya. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung merapat, boleh langsung dikonsumsi, boleh langsung bukti nak khasiat dan juga manfaatnya, ya. Kita gaspol sampai pagi. Halo pagi Begadang bersemangat madu kajian dari Rama FM.
1: Nyatu kuat tahan lama.
0: My Andrew. Sehat.

0: tiga orang cuma.
1: Tiga orang, tapi tetap nggak ketinggalan, Pak De Tato selalu hadir.
0: Iya.
1: Mbak Endro, dirimu ada frekuensi lagi nggak apa?

0: Ruki, selamat pagi. Katanya kemarin nanya ya.
1: Nanya gimana?
0: Apa ya? Ikan apa yang dipancing itu? Ikan lele di sini cuma.
1: Ikan lele, Grandpa. Iya, arep OTW saiki. Wes OTW tak tunggu bareng karo aku.
0: Terus
1: pagi.
0: Jaga cinta, selamat pagi. Putra LA

0: pagi.
1: Mama Bagas, Bungsingan, selamat pagi. Dan semuanya aja.
0: Semuanya aja, spesial ada, spesial. Buat yang merasa, kira. Terima kasih.
1: Ya, buat yang merasa aja.
0: Terima kasih, ya. Mbak Endro. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, sebagai selalu. Terima kasih, ya, atuh pandang radio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembanumun Mahendro dari Taman Negeri Tonggone Tri Rama FM Murkacek Sak Dusun kada kue. Halo bagi begadang bersemangat Murkacek Tri Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
0: Grandpa.
2: Ya,
0: iwak lele.
2: Iwak lele. Apa Mas, aku tanya, main drop pakai WA ya?
0: Ya.
2: Oh, mulu kok WA itu ya masuk.
0: Lah,
2: gitu ya.
0: Kan? Tapi kan kedisean main drop.
2: Ya enggak, setelah main drop ngomong aku message ya tetap masuk.
0: Lah, ya, jenenge nelponnya nggak nge WhatsApp guys. Tapi lah misalkan nelponnya juga WhatsApp urung keangkat ini sih nelpon seluler ya WhatsAppnya mendelep orang katon gak ada kue.
2: Aku gak kerja.
0: Grandpa dirimu ada request lagunya apa dirimu?
2: Gak tanya aku sehat enggak.
0: Alah ya tetap dirimu tetap sehat walaupun ditinggal rapi ya tetap sehat gak ada kue. Walaupun dijegal lau gak ada kue ya tetap sehat gak ada kue.
2: Ya wes.
0: Lah iya. Lah dirimu aku ya wes paham gak ada kue.
2: Bukan
0: pengemis Tita, tapi pengemis apa?
2: Pengemis. Apa itu?
0: Apa? Jajak. Pengemis kasih sayang dari Mama Melda.
2: Pengemis dadar gulung.
0: Alalalalala gombal.
2: Pengemis
0: Nek Mama Melda. Ma, golek liane ne lo no lo ma. Ma, me koyo renek liane wae ma. Ma
2: Mas, itu doamu
0: api ya.
2: Oh, wong doane. Apa jarene tajur siapa?
0: Siapa, maklum itu.
2: Main tajur siapa?
0: Le maklum itu.
2: Dari ini penyiar Edan.
0: Lah, sing telepon
2: Edan.
0: Sing ngrungokna
2: Edan.
0: Apa mana sing duwe radio?
2: Ayo. Ning iku aku. Dene gak senang.
0: Lah iya.
2: Oke.
0: Terus aku lagi apa siapa?
2: Aduh, aku kayak bingung aku tak tenang gitu.
0: Wes to, nek ngobrol kalau cah ganteng ki ngono ki gampang bingung, gampang lali, gampang ngedrop ngene kuwi. Ya,
2: dukun.
0: Lah iya. Biasa nek wes ngobrol kalau cah ganteng ki ngono kuwi.
2: Oke, kita lanjut kembali. Aku pertama kali aku kirimkan buat Mami Melda. Yang sedang berguling-guling.
0: Bikin dadar gulung sambil gulang-guling.
2: Selamat berguling-guling.
0: Pagi, Mi.
2: Oh, sorry. Selamat pagi. Selamat menikmatinya. Juga aku kirimkan buat Bunda Ulfa di Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Jala darah di Pringsewu.
0: Pagi.
2: Dan Mama di mana? Ramanadi.
0: Ramanadara.
2: Dan sayang.
0: Pagi.
2: Selamat pagi. Juga Ibu Muslimah. Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Om Hari Pasing.
0: Om.
2: Lagi ngapain? Om.
0: Biasa Om, nek podo-podo tuwek iki nyebute ya ngono kuwi Om, ngono.
2: Oh. Om.
0: Biasa Om. Padahal aslinya ya podo-podo Om. Tuweke.
2: Lan duwene ya.
0: Tuweke.
2: Podo tuwekin ya.
0: Lah iya. Sing siji nyedaki nelin tapi ya neline ngega. Sing siji nyedaki Mami Melda tapi Mami Meldane ya emoh.
2: Ngono. Nyedaki sapa ya sing gelem?
0: Nek dari MM wis langsung gelem. Nyedaki pucuk sewai bungur jelas langsung gelem wis to percaya 100%.
2: Terus untuk Mak Indro yang lagi menikmati pelanggannya ada berapa tadi katanya?
0: Ada 30.000.
2: Nolnya hilang
0: kan? 30.000 tapi yang setia setiap hari ada cuma satu.
2: Siapa?
0: Pak Denato.
2: Tarani Pak Indro.
0: Pak Indro ya tetap 24 jam selalu ada bahkan di hatinya Mak Indro.
2: Kirim Pak Maruti doakan besok pendatangnya banyak banget.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Jangan lupa Yudi dibagain dasi lele baik.
0: Ojo, aku mau radoyan dasi lele.
2: Iya nih.
0: Aku jeruan nih wai.
2: Apa?
0: Jeruan nih wai wis.
2: Oh jeruan. Tak lanjut. Kukirimkan buat Ibu Endah di kok di Pringsewu di Sileragung.
0: Bagi Maya Endro, aku jeroane lele, grandpa kumise lele.
2: Pane aku
0: kumise lele.
2: Tarani telek.
0: Ojo. Ojo, nek ku yo ojo melasi. Kumise wae siji wae Mayendro.
2: Oh, tak kek tancepi nang ilung ya. Buat Mama Bagas. Selamat.
0: Selamat pagi.
2: Sudah ngliler belum ya?
0: Sapa kowe?
2: Neri kendak Neri kendak tendu.
0: Mbak Neri. Telepon aku dong.
2: Ya wes kono telponen mer. Langsung buat Atun Dukalara.
0: Selamat pagi.
2: Mungkin pagi hari ini masih action. Silakan Atun, nanti setelah grandpa turun kamu juga baru turun.
0: Lah, Mbak Atun ki yo cacing-cingrak nek ya ini urung rampungan.
2: Wih, aku kan bilang kalau grandpa turun. Panji kon turun, nah, kamu naik.
0: Lah, Gusti dan... Diwali.
2: Apa?
0: Ya Diwali.
2: Neri pot.
0: Mbak Neri, ojo kalah karo tonggo ngono lho Mbak Neri.
2: Aku sudah perkasa lho.
0: Lah, kuwi. Jane grandpa yo gagah perkasa asline. Aslinya gagah perkasa Jian. Cuman sing ora diilang nek iki mung siji.
2: Apa?
0: Usiane.
2: Usia tidak masalah.
0: Usia tidak masalah memang benar Besti. Tapi keperkasaan harus dijaga Besti. Tapi kalau grandpa aku enggak yakin.
2: Tidak. Siapa yang mau mencoba?
0: M daftar lo, M daftar lo.
2: Ya ampun,
0: M wis to M karo grandpa wae sing cedhak
2: Mama Mukas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Ya kembali buat Mami sudah.
0: Nah, siap.
2: Mendengarkan. Selamat mati. Dan maaf kalau grandpa sering bercanda kurang berkenan di hati.
0: Ojo dimaaf Nemi.
2: Yang penting aku sudah minta maaf.
0: Yang penting jangan dimaafin ya, Mio.
2: Ya iya, nggak apa-apa.
0: Setuju aku, Mio, jadi maaf nih, Mi Ben.
2: Aku juga setuju.
0: Yakin?
2: Yakin? Kalau tidak,
0: Alah, paling juga ujung-ujungnya licik galau, ganda gula merana.
2: Apa ini yang pakai ilmu nazar belum?
0: Urung rampung, Bes, urung rampung. Ben dirampung nek dhisik. Melasi ya, Pak Warno. Engko ndak ilmu tajure muncul meleh, ngono.
2: Oke, yuk.
0: Oke, Pak De Grandpa.
2: Terima kasih untuk kesediaan.
0: Terima kasih, matur sembah nuwun, Grandpa. Mudah-mudahan sehat selalu ya, semangat. Ya pantang radio.
2: Terima dong.
0: Luar biasa dong. Terima kasih Grandpa Maruti sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Sehat semuanya, semangat ya. Halo pagi Begadang Persembahan Madu Kaget Tri Rama FM.
3: Madu tahan lama.
0: Madu kuat tahan lama, Kang Agus.
3: Madu kuat tahan lama.
0: Madu kuat tahan lama.
3: Madu kuat tahan lama. Madu kuat tahan lama.
0: Wes. Gusti, Kang Agus.
3: Belum.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Ayo Ice beraktivitas, siap nih segala sesuatunya, bener.
3: Sehat.
0: Kang Agus.
3: Dalam.
0: Rika arep request lagune apa?
3: Aku arep duet.
0: Duet karo siapa?
3: Mama Melda.
0: Duet karo Mama Melda.
3: Yo,
0: silakan duet nih Mama Melda gelem.
3: Kopi susu.
0: Yo enak konco Begadang. Monggo sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa?
3: Mamaku wis tangi urung.
0: Urung rampungan, melasi aja diganggu ya, Bes.
3: Mbak, dan tangi yo, Mbak.
0: Wis tangi tapi urung rampungan, Kang Agus.
3: Oh, ngono.
0: Ya iya.
3: Ya.
0: Aja diganggu, Ben. Engko ndak ilmu tajure metu.
3: Matur Mbak Nuhun, Mama Endro nyenggoli kula
0: nggih. Terus
3: kae Mami Belda, Mbak Diajara, Mama Lili, Kang Depa, Topo meleh yang ngeblank si pikiran ini.
0: Bisa, nek ngobrol kalau cah ganteng sih biasa.
3: Mas Jerry kenyut, Mbak kenyut, Mbak kenyut.
0: Pagi.

0: Mbak Vero, kemana aja ya?
1: Mudah-mudahan sehat ya Mbak Vero ya. Terus
0: salam semua kabeh
1: semuanya spesiale go sapa Nabora.
0: Ya kui spesiale alep duet.
1: Karo Mami Melda.
0: Iya.
1: Keren Pak, dirimu ada saingan.
0: Ya wis lah. Ya saingan si ora lah.
1: Saingan si ora lah tapi cepet-cepetan karo gue. Kak Agus.
0: Halo.
1: Dari Makasih Matur Sebandungan, mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu. Mantap radio.
0: Terima kasih dong.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus dari Pringsewu. Mudah-mudahan kabar terbaik ya warga Pringsewu dan juga sekitarnya Sumangga. Yang pengen kedapetin madu kajian dari Rama FM boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM Pringsewu Raya ya. Halo selamat pagi, begadang persembahan madu kajian dari Rama FM. Krik krik krik krik. Mama.
2: Nen.
1: Mama sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mama lagi ngapain? Urung rampungan.
2: Ya ora lah, aku lagi nunggu antrian nang wong ganteng-ganteng.
1: Lah iya. Lecek nunggu di antrian jere Mas Yudi tapi urung rampungan ya tetep ditajur meneh.
2: Kawar tak kon turu kok kawarno. Turu apa? Ora bugah ngono aku.
1: Gusti, Gusti. Mama.
2: Non.
1: Jere mare request lagu di opo, Ma?
2: Roma Irama modernisasi.
1: Modern. Modernisasi. Ngono.
2: Ya.
1: Modern. Modern. Modern. Ene modern ki.
2: Lah yo iku ta.
1: Iki wae modern wae.
2: Iya ya trek judule modern nak.
1: Oh ngono, seperti ciri itu modern.
2: Lah modernisasi kan lagune ta. Judule modern tok ngono.
1: Oh alah. Oke lah kalau begitu mah itu juga bertolak belakang sama yang request berarti ya. Mama.
2: Nen.
1: Digoyang dulu baca apa goyangnya.
2: Kang Agus tadi ya. Pak Pagi. Pak Hendro Pagi.
1: Pagi.
2: Kampur Kentung Penjaga Cinta. Amirkan Pagi. Mister Eka, Mas Roto, Mas Wiki, Mas Edi TV, Kang Anyar Pagi.
1: Pagi.
2: Antun sama Mbak Neri Ungkluk Pagi.
1: Pagi.
2: Mbak Yarip. Terus Bu Suri, Bu Supriyatini, terus
1: pagi.
2: Sama Bu Aswati Pagi, terus Mama E Martini Pagi,
1: pagi.
2: Mami Melda, Bunda Christine, Bunda Samba, Mama Moklas, Mama Bagas, Mama Lili,
1: Pagi,
2: Mbak Dian Jaladara, Mama Nita Miyaji Pagi,
1: pagi.
2: Kang Panji Irawan, terus Kang Heri Pasing Pagi,
1: Pagi.

0: Aduh, Dewo Pagi. Terus ada itu Bapak Eni, Bunda Ulfa, Dara Malang, Mas Alpian, Putra Setia, Putra Ogdan, Pak Desamino Pagi. Terus ada Mas Depa, Putra LA Pagi.
1: Muslima
0: Nelin, Bu Isena iki nganu nginceng.
1: Lo jelas sepertinya Bu Esena lo nginceng anak gue.
0: Tapi ada melebuhi anu.
1: Lah iya. Melebuhi
0: saya izin nunu.
1: Lah diomongi.
0: Pak Budi.
1: Wingi WhatsApp wingi. Wingi WhatsApp aku ngeping aku. Terus tak bales maratur tara rengkyu ya mbok. Ngono kuwi. Kek bobo kono lo, masa ndak bobo. Perhatiannya mbokku.
0: Ngono meneng ngono.
1: Iya.
0: Jane ngene. Biasanya deh, ngono biasanya ngono.
1: Terus tak jawab ngene. Arep bobo tapi aku berkonsumsi madu kece kimbo. Kok ndak nganggur ngono?
0: Iya.
1: Terus jare deh mung siji. Iti jarene.
0: Ngono, deh wedi, wedi lek dimasukno nang grup edan deh enggak wani masuk.
1: Padahal aslinya ya pengen ngono kuwi tapi Pak Budi nentangi.
0: Nah, ini bunyi ini uang ngomong-ngomongan gak ngegani kan oneh loh. Jadi wedi kantani turu lo ngobrol dewe.
1: Tapi ya
0: disebut uang edan loh.
1: Jan, makanya kui cuma neng begadang yang ada kru.
0: Nah, edan.
1: Nah,
0: sing-sing nyari edan. Sini pun ya edan. Nah, sini ngurungan ya edan pisan.
1: Apa meneh?
0: In the studio yo.
1: Lah,
0: gimana
1: kan? Kalau dengar repan. Ayo, bodoh aku sih ngomong Pak De, Pak Lumintu gue sih ngomong Pak De.
0: Aku orang lah, aku Pak De.
1: Ayo, gue, Pak Lumintu sih ngomong gue.
0: Anu, sih ngomong Yudi Pak De Putra.
1: Gue, Pak Lumintu gue, aku diajari karo sing tuwe. Masa ya sing enom ngajari sing tuwe kan beda, sing tuwe ngajari sing enom, ngono.
0: Kalek kancane turu kabeh jam 1 dadi ngomong-ngomong guyu-guyu dhewe lek ra edan. Ya. Ono meneh liyane iki begadang.
1: Ya.
0: Tapi lek awan yo, awan gak wani aku.
1: Lah iya.
0: Tuh di sudah diblokke nomor ku harus ku tok ngawur ae.
1: Tok gur nang begadang. Tok lah lek.
0: Ya ono.
1: Lah.
0: Pokoke
1: ya
0: ono sing begadang.
1: Sing kesel dadak rewen di iki gawe ngomong nang begadang. Tok kala gue.
0: Iyalah. Oka gak wani mlebu gak iki oka ya. Yo tidak.
1: Iya. Lekep priwe. Oka iki.
0: Heeh. Wedi. Dirin barang wedi Kang Dirin.
1: Wedi.
0: Iyo gak tok etok.
1: Asli iki wedine ojo karo sapa-sapa lho, Mak. Karo awakmu.
0: Masa aku iki pawange wong edan YouTube. Wis ora melamun lho.
1: Kadang juga kita harus seperti itu, Mak. Kadang juga kita harus menjadi orang edan dulu biar tidak apa melupakan segala sesuatunya beban di hidup ini. Ngono.
0: Lek dhewe gak edan yo gak iso de nglalekno utang, lalekno becekan.
1: Lah yo.
0: Tadi yo, ya sini ki, ini sing waras ya Abdul Sanu, Hasan sehat man.
1: Hasan sehat tok mergo jenenge Hasan sehat.
0: Yo, kon Hasan edan, tapi dia melu edan nunggu ngok nih.
1: Lah kui, bahaya.
0: Cilius, melok melo,
1: berpinggu.
0: Lek Turino mesti urung lek Turino ya.
1: Lek, wes tangi apa urung lek?
0: Tangi urung lek.
1: Kek tangi lek wes isu.
0: Pak Ruri, Mbak Wandira,
1: Pak
0: Para, Pak Yanggit, Pak Ariono, Bu Artini, Kang Sajo, Bu Artati,
1: terus
0: karo Kang Sabar Permanto, Mang
1: Jajang,
0: Pak Ariati, Aki,
1: Anggo,
0: Anggo Kape Wai,
1: Kape Wai lah spesialnya nggak sopo.
0: Kanggo penyiar gendeng
1: man. Lah jan, jan kok jujur man.
0: Ya jan no.
1: Mergo sing ngene iki sing paling dikangeni jal.
0: Lah, seru gendeng iki sama
1: rame. Malam sepu pas wayangan ora ana suaraku. Lah apa iso do tilem.
0: Ya kenal bingung juga
1: ya, bingung lagi mana tau Mas Yudi, Mas Yudi lah dirimu lo gurunya cingkra-cingkran yang gak siaran terus aku gimana belajar ngono.
0: Dara Malang nanti ya gitu ya juga masuk ya.
1: Deng, dari Dara Malang kalau mau belajar tenang saja deng, diriku siap untuk
0: gak usah Dara Malang mending gue tak boleh dengan guru sing anyar.
1: Mending karena aku sih mas genah terbukti karena gue.
0: Pasing ketua.
1: Wes ngelempuruk kaya kapuk kena banyu ngelempuruk.
0: Sing penak ramane sami aji.
1: Ramane sami aji ya, aja.
0: Iya,
1: aja melasi wedi kor karo kumise.
0: Yus. Tokak
1: dirimu kecilian. Aja kaya renek liyane.
0: Murid gede-gede yo kadhisik kekalan.
1: Dipakan oka mending pade taslim wis setuju aku.
0: Sing bener iki nang ojit.
1: Sing bener lagi ojit kecilian.
0: Kecilian ya.
1: Heeh.
0: Ala ben mang ojit ora apa-apa yo. Nang ojit wae lah.
1: Lagi ojit wae wis ora apa-apa kok resisten nak menek degan karena aku ngopek degan.
0: Ya pointer. Iki lek menek pointer iki kaya
1: apa. Lah Jen.
0: Berarti larat apa ora?
1: Ora.
0: Bungulon kayak luyut.
1: Oh, ala. Aku mah baru anak kemarin sore mah belum tahu apa-apa.
0: Kayak kencur, banyak kencur.
1: Nah, iya. Mama.
0: Erong dicapein ya.
1: Terima kasih ya, Ma ya. Sehat selalu ya, Ma. Semangat selalu ya, Ma. Mama aku panteng radio.
0: Panteng pirama.
1: Luar biasa dong Kristin. Cuma tersembah nubun oki malum itu mari aku mudah-mudahan kabar terbaik Mas ya. Dari Teluk selamat pagi Mas ya. Sehat selalu ya di pagi hari ini ya. Dendangnya debu-debu jalanan. Pas banget di luaran debu-debu jalanannya luar biasa. Banyak banget bestie ya. Selalu menjaga protokol kesehatan. Selalu menjaga pola hidup yang sehat. Pola makan yang sehat. Rajin juga untuk mengkonsumsi produk herbal daripada Tri Rama FM ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan. Ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang bersembahan Madu Kajatri Rama Madu Kuatahan.

0: Ganteng terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Tonton radio, tonton Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal Beking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal Beking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Apa kabar Bapak Ibu, masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang. Persembahan. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang. Persembahan. Madu Kuda Jingkrak. Madu Gua Tahan Lama.

0: Justice.
1: Justice piye?
2: Sampai balang itu.
0: Se, tenang. Se, tenang.

0: Dilanjut lagi kita bergoyang best, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kajet dari Rama Madu Kuat Tahan Lama. Halo, pagi Begadang persembahan Madu Kajet dari Rama FM.
1: Madu Kuat Tahan Lama.
0: Mbak Neri.
1: Iya.
0: Yang selalu di hati. Di hati Yudi. Mbak Neri.
1: Iya.
0: Apakah dirimu sehat, Bes?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, Bes?
1: Lagi cincin loyang,
0: Bes. Kapan jawabnya kayak lagi cingkrak-cingkrak, Mas Yudi, ngono?
1: Iya, belum. Nanti kalau sekarang dijawab, sekarang gimana?
0: Oh, belum. Tapi nanti pasti.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah, nek payu, ngono.
1: Iya.
0: Mbak Neri?
1: Iya.
0: Dirimu mau request lagunya apa, Bes?
1: Bisikan kasih ya.
0: Hah?
1: Bisikan kasih.
0: Bisikan?
1: Kasih.

0: Bener kacak penut.
1: Lagunya ada enggak?
0: Ada. Ya apa sih yang enggak ada buat dirimu, cintaku padamu juga selalu ya, ada.
1: Buat Butet ya.
0: Buat Butet, telepon aku Butet.
1: Masukkan deh sekali.
0: Masukkan teh, tak tungguin teh. Jare Mbak Neri kuwi lho, sing Joyce kesel yo leren ngene kuwi teh, ya, masukkan teh.
1: Kalau sampe istirahat lah.
0: Lah ngono.
1: Iyalah.
0: Aku enggak kebayang saking lamanya itu Besti bisa nyampe istirahat dulu Besti, Besti.
1: Ya iya dong.
0: Tapi apa yo mampu nek tahan lah, nek lama ngono kuwi.
1: Iya, insya Allah ya, mampu.
0: Ah yakin.
1: Masih sehat, masih kuat, masih rusak.
0: Ah yang benar.
1: Ya benar.
0: Coba buktikan.
1: Insya Allah nanti.
0: Mbak Neri,
1: iya.
0: Terima kasih Pantang Radio.
1: Sambung drama dan
0: Gusti. Luar biasa ada Besti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri Calak Kenut yang ada di Kota Gajah ya. Halo pagi Begadang Bersemar Manuk Aja dari Rama FM. Madu kuat tahan lama.
2: Madu kuat tahan lama.
0: Ibu Sri, betul?
2: Iya.
0: Apa kabar dirimu, sehat?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Monggo dirimu ada request lagu nih apa?

0: Pas sekarang terasa ada bisikan kasih, mau yang mana?
1: Yang kedua aja.
0: Ada bisikan kasih aja, siap. Digoyang dulu buat siapa goyangnya?
1: Itu tadi yang udah ngelilir itu tadi Mbak Neri.
0: Mbak Neri celakan nut. Bukan yang ngelilir dari tadi udah kepancal Mbak Neri teh.
1: Ini kok nggak bisa tidur ini.
0: Lah ya iya. Dia mah belum bisa tidur kalau belum nelpon diriku, besti coba aja tanya. Amazing. Terus buat siapa lagi?
1: Misalnya buat semua yang lagi mendengar yang lagi begadang.
0: Siap. Spesial ada?
1: Yang langgeng begadang juga.
0: Oh iya iya, nek yang langgeng selalu begadang ya yang ya. Telepon aku yang.
1: Ya
0: mesti. Spesialnya buat siapa? Spesialnya ada enggak?
1: Spesialnya buat yang lagi siaran.
0: Oke, terima kasih ya teman tersebut nuwun Ibu Sri Tanggamu. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Bu.
1: Amin.
0: Pantang radio Bu.
1: Ya pantang cerita.
0: Ya ya mesti dong. Terima kasih ada Ibu Sri dari Tanggamus ya. Warga Tanggamus dan juga

0: semangka yang pengen ngedapatin produk daripada Madukaja Tri Rama FM, ataupun juga produk agak produk herbal daripada Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke radio Tri Rama FM ataupun juga 101,3 FM Jazz Kissing Tanggamus Impress Purwodadi Kissing Tanggamus ya. Halo bagi begadang persembahan Madukaja Tri Rama FM.
1: Madu gua tahan lama.
0: Menilis gitu besti. Kayak wong poso wae to besti besti.
1: Ya puasa.
0: Yang bener.
1: Puasa.
0: Puas aja.
1: Pakai ayam.
0: Bang Julius. Apakah dirimu sehat?
1: Sehat.
0: Iyalah.
1: Iya, oh kerat kok. Ini bakal lompat gak kita? Bisa langsung lihat.
0: Enggak, Bes. Aku mau baik hati kok, Bes.
1: Baik hati, tapi
0: baik hati kok, Bes. Tapi aku tetap berusaha.
1: Berusaha untuk konsumennya sakit terus gitu ya.
0: Yonda.
1: Oh, enggak.
0: Yonda. Yang udah konsumsi cepat sehat. Kembali seperti semula beraktivitas. Karena gue.
1: Nanti gak laku. Nanti gak laku.
0: Yo laku.
1: Oh laku.
0: Yo laku. Apa mana ne Wahyu Dinata sing dodolan nih?
1: Jus.
0: Sedino yang antentik.
1: Tenan. Tenan.
0: Tenan. Sedino ki gampang lo ngantek nih. Sak biro biro woi pasti antik.
1: Iya kan ya gratis kan.
0: Lah tak bagi bagi ki.
1: Selain.
0: Moga dirimu ada progres lagunya apa dirimu?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Apa Nyidam Sari? Nyidam Sari.
0: Nyidam Sari. Wuih, jelas campur sari toh ya.
1: Opera serampat toh.
0: Serampat dadu sumangga.
1: Lah yo ben daplak-daplak
0: ngono kan. Gusti ya. Ampun, ya ampun.
1: Ya Allah wis pedot ya tadi.
0: Lah iya.
1: Aku minta ini aja ya.
0: Apa?
1: Apa itu ya?
0: Apa?
1: Ini apa anggur merah ya?
0: Anggur merah. Anggur merah, yang gitu. Oke, coba sambil dicek digoyang dulu, bahas apa digoyangnya.
1: Aku nitip aja lah ya.
0: Nitip.
1: Males.
0: Enggono.
1: Enggak tahu.
0: Bener.
1: Males aja, gitu.
0: Ya Allah, semenjak ditinggalin Penny jadi malesan besti. Tidak ada.
1: Apa iya? Emang udah lima buat ini kayaknya. Udah lima buat.
0: Bang Jalian. Terima kasih Mbak.
1: Ini lagunya ada ini.
0: Ada.
1: Aku minta yang kumpulan ya.
0: Iya, emang tadi apa lagunya?
1: Anggur merah.
0: Oh iya, Dek.
1: Anggur merah apa nih ya?
0: Anggur merah.
1: Judulnya itu ada dua loh.
0: Anggur merah loh.
1: Anggur merah sama itu.
0: Sama apa?
1: Apa itu? Menari di atas luka kan memang sama ya?
0: Sama apa?
1: Sama itu. Apa judulnya sama sama itu?
0: Apa iya coba tes tak tulis A N G G.
1: Anggur merah sama menari di atas luka kayaknya sama ya?
0: Yodano, sama enggak benar ini? Anggur merah ada kue. Yang selalu memabukkan
1: oh, ya beda, ya beda.
0: Diriku
1: beda sama
0: jangan,
1: ya. Ya sudah itulah ya.
0: Jangan kau minum.
1: Nanti
0: Aja-jeng ya, jangan kau minum apalagi dimakan sak botol-botol
1: ya. Lah ya makanya itu nanti keselak.
0: Mending kan minum madu gaje.
1: Oh iya biar seterang.
0: Ya iya.
1: Biar seterang. Besok kan malam Jumat.
0: Lah ya mesti toh ya.
1: Mesti kan biar seterang.
0: Gusti pokoknya siap
1: ben gaspol. Ben ibu pengimo.
0: Siap gaspol ngante isu besti.
1: Sampai
0: doyong-doyong. Yang belum punya pasangan ya besti.
1: Ini kita promosi ya. Kita sales gitu. Belum pernah nyoba tapi katanya yang
0: mohon maaf besti, aku tidak bisa menerima dirimu sebagai sales diriku.
1: Oh, enggak bisa ya.
0: Dirimu tidak termasuk di kriteria ya. Gusti, keteria diriku. Baca lihat, pantang radio.
1: Pantang drama, dadah.
0: Dadah, terima kasih matur sembanuun. Bang Julius dari seputaran Taman Sari Purbalingga Lampung Timur. Halo pagi begadang bersembar Madukaja Tri Rama.
2: Nunggu
0: Melis.

0: Em sehat? Gua lah
1: sehat dong, kan udah mau masuk.
0: Oh alah ngono ngono. Alah kalau begitu mah em em
1: ya.
0: Dari mana request lagunya apa em? Apa em?
1: Hati hati sampai mati.
0: Buat
1: Julius.
0: Buat Julius. Mit amit sebab bayi. Sok bangga sambil dicek deh goyang ngelager sahem.
1: Julius tadi ya. Buat maklumnya. Buat
0: Pakai.
1: Pak Heri tadi ya. Mbak Atun ikut buat Senpa ya. Sayang gitu Pak Heri.
0: Pagi
1: Haji Dewi. LA.
0: Pagi
1: Nenggara Malang. Buat siapa itu Kang Ayah.
0: Pagi
1: Tambah Nelly. Mama Mukla
0: pagi.
1: Terus buat Tang Panji. Buat
0: pagi.
1: Pak Lupa ya. Buat Mr. S.
0: Pagi.
1: Pasti. Oka. Oka itu katanya mau masuk antar sini bisa.
0: Ngana? Ya lah kakak, kaya piro-piro rego radio to kakak.
1: Malah dipesan online yang gede katanya.
0: Mudah-mudahan nanti bisa segera kembali untuk merapat ya.
1: Buat itu apa cara cara Mama Lili.
0: Pagi.
1: Buat Pak Ulu, Pak Yani ya sekarang masuk.
0: Pagi.
1: Terus yang kemarin itu yang siapa sih dewa-dewa itu siapa itu? Datang baru tuh.
0: Pagi Kang Dewa.
1: Terus buat Angkuy, terus
0: pagi.
1: Buat lah, buat itu yang
0: pagi.
1: Terus itu yang si itu tuh siapa?
0: Siapa? Ya,
1: itu Mama Impos ya.
0: Pagi.
1: Yang tadi nama saya. Aku mau masuk tapi malu em itu.
0: Biasanya malu-maluin ya, ya.
1: Terus iya. Ini aku pengen dengan suara kamu lagi ya.
0: Wow, amazing.
1: Kalau apa yang jarang kok aku ditendang kamu akunya.
0: Iya iya. Tapi ojo ding abot lo MM ki mesti arep ditendang ngono kuwi. Uncalno wae uncalno nang ledeng.
1: Mumpung mili yo.
0: Lah iya, mumpung mili makane uncalno ledeng.
1: Pokoknya buat semuanya aja dari
0: semuanya
1: abad,
0: aja ya, spesialnya buat siapa M spesialnya M M terima kasih M
1: ya.
0: Lagumu tadi apa M?
1: Ya Allah satu hati sampai mati Maria.
0: Panteng radio M.
1: Panteng dia mas.
0: Luar biasa bye. Terima kasih Mater Semadumun M. Wai Bogor Lampung Timur ya. Halo pagi begadang bersemar manuk aja Tri Rama.
2: Mantuku tahan lama.
0: Nelin.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nelin.
2: Iya.
0: Dirimu mau request lagunya apa Nelin?
2: Lagunya
0: apa?
2: Senyum dan hatimu.
0: Senyum
2: dan hatimu.
0: Dan hatimu coba sambil dicek atau digoyang dulu.
2: Barusan tadi siapa MM ya?
0: MM.
2: Iya buat pagi ya.
0: Pagi.
2: Buat Bu Endro buat Endro ya.
0: Selamat pagi.
2: Buat Bunda Sama, Mama Pacek juga
0: selamat pagi.
2: Buat Mama Milda.
0: Anje, pagi.
2: Buat Bunda Sena. Buat Mas Depa, Pak Okanya juga selamat
0: pagi. Pagi.
2: Buat yang langge. Buat maklumin tuh pawarnanya cukup pagi.
0: Pagi.
2: Buat Usuk Sakti, Mas
0: pagi.
2: Buat Pak Heri Pasing, kan bercoba hatinya juga mas pagi.
0: Pagi.
2: Buat Kang Mas Gosok, buat Bapak Wimes Terbawar ya mas pagi.
0: Pagi.
2: Buat Pak Koiri ya buat pagi.
0: Pagi.
2: Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi? Mama Mirja
2: ya buat pagi.
0: Aceh, pagi.
2: Buat Mas Apanji Irawan ya buat pagi.
0: Pagi.
2: Buat Mbak Peru, Dede Ati ya buat pagi. Buat
0: siapa lagi?
2: Ramo, keren Pramo.
0: Pagi keren pak.
2: Pagi, juga mat pagi.
0: Pagi.
2: Buat Bunda Mukimah ya mat pagi.
0: Pagi.
2: Buat Nebi Kulu. Mbak Neri ya kata kata.
0: Pagi.
2: Buat Tete Lia. Pagi. Buat Mama Mukas ya mat pagi.
0: Pagi.
2: Mama Lili, Mama Ita ya mat pagi.
0: Pagi.
2: Buat Bang Rustam ya mat pagi.
0: Pagi.
2: Buat Dede Peti Cara Malang.
0: Ya, pagi.
2: Buat Bang Andri ya mat pagi.
0: Pagi.
2: Buat Bang Hasan Rehat ya mat pagi.
0: Pagi.
2: Buat Mas Agus ya juga mat pagi. Buat semuanya aja lah mas.
0: Semuanya aja spesialnya Nelin.
2: Oh, Bang siapa Bang Dewa?
0: Bang Dewa ya. Siap. Selamat pagi kembali. Terima kasih Mater Sembanowo Nelin. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Nelin ya.
2: Amin.
0: Panteng radio.
2: Mantap sih Ramadhan.
0: Luar biasa dong Mesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nelin dari Tugu Pacu Lumanagung. Mudah-mudahan kabar terbaik. Sehat semuanya, semangat. Ada juga siapa ini? Oh, ada Bang Rudy juga. Selamat pagi. Ada Lia. Lia segmen selanjutnya ya Lia ya. Nanti aku buka via telepon lagi. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti menemani Besti-Besti tayang-tayang. Well aku semuanya Mbak Atun. Pagi Mbak Atun. Goyang dulu ya Mbak Atun yuk.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama,
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Jeng. Lanjut lagi kita bergoyang, yo bes, masih di acara Begadang bersama Madu Kaja dari Rama Madu Kuatahan Lama. Halo, Panggi, Begadang persembahan Madu Kaja dari Rama FM. Lia.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Dirimu lagi ngapain? Alhamdulillah ya sehat, damang seger bugel seseria tambah bunder. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Lagi teleponan.
0: Adakah yang bisa saya bantu di pagi hari ini?
1: Bisa.
0: Apakah dirimu mau mengkonsumsi madu kaji?
1: Enggak.
0: Kirain mau konsumsi madu kaji. Caranya gimana, Mas Yudi? Ngono. Lia. Dirimu mau request lagunya apa?
1: Secawan madu.
0: Secawan madu, sok mangga sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa?
1: Selamat menunggu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi. Mbak Neri.
0: Pagi.
1: Siapa yang pendatang baru?
0: Siapa?
1: Bu Sri.
0: Ibu Sri, Tanggamus.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.

0: apa lagi?
1: Saya siapa lagi?
0: Siapa nak aku? Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Semuanya.
1: Semuanya aja spesial ada.

0: Amin.
1: Terima kasih. Amin.
0: Terima kasih kembali, Lia. Sehat selalu panteng radio.
1: Amin.
0: Luar biasa dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lia dari Kota Metro ya. Ada Bunda Samba juga, selamat pagi Bun. Sehat selalu ya Bun. Ada Agas Debi juga, selamat pagi. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dari Bandar Lampung sudah bergoyang juga di pagi hari ini ya Bes ya. Kemudian apa kabar lagi Bestiku, Tayangku, Mbak Atun. Mbak Atun waktunya udah mepet banget loh Mbak Atun loh. Selamat pagi Mbak Atun ya. Selamat pagi, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan semangat juga bersama keluarga tercinta ya. Masih ada waktu 20 menitan lagi untuk kita bergoyang sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang Persembahan Madu Kajetri Rama FM.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Aduh Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
8: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
7: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
8: Nah, tenang saja Bu. Dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang Dinda sudah lancar bicara.
9: Lihat Ma, ada kupu-kupu.
8: Iya sayang.
9: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
8: Hati-hati sayang.
7: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
8: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
7: Jamu tetes baking?
8: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
7: Gimana cara memberikannya?
8: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
7: Terima kasih, Bu Rina.
8: Oh iya, Bu, sama-sama.
7: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
10: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
11: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
12: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
11: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
12: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Yang sedang Anda dengarkan, Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sesepuh, pinisepuh ingkang mboten saged kula sebat setunggal-setunggal, ingkang minulya Ro'e Suriah dan juga Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatiroko, yang saya hormati Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, dan juga hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah oleh Allah. Kula sebagai pribadi maupun sebagai bupati sangat bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala, dan juga bangga terima kasih kepada takmir masjid khususnya dan sedanten mawon atas terlaksananya pengaosan rutin Ahad Enjang. Acara ingkang kados mekaten iki sami kalih membantu mewujudkan visi misi Pemkab. Salah setunggale visi misi Pemkab inggih menika membangun masyarakat yang religi. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya niki dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi panjenengan saged melakukan ini dengan keikhlasan. Panjenengan saged melaksanakan pengaosan niki secara istiqomah. Allahumma amin. Amal niku nek mboten ikhlas niki kados patung. Atasipun napa? Nggih enten jenggerenge tapi mboten enten nyawane. Dawuh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Amal niki namung jenggereng, namung bentuk. Ruwe amal inggih menika keikhlasan. Lajeng ikhlas niku napa, Bapak? Ikhlas niku tes pundi? Menurut Dhunun Al-Misri, definisi ikhlas niku nek dipaido mboten lara ati. Nek dielem mboten gedendase. Dan selalu melupakan apa-apa amal soleh sing nampun nate dilakukan. Saged mboten, Bu? Panjenengan nek dilem kira-kira jemborok to mboten? Nek tipe itu lo rati tuh mboten. Wah, ora ngandel kula iki. Saket apa? Lho niki kedah kathah belajar. Terus menerus dilatih nek mboten dilatih mboten saket. Bupati niki latihan keikhlasan iku terus menerus. Penjabat nggih ngoten nggih Pak Camat nggih. Penjabat latihan terus menerus. Soale napa sing jenenge cacian niku nggih anger melek. Sing jenenge pujian niku nggih anger melek. Rata-rata penjabat niku mesti mamerno, iku hasilku ngoten nggih. Lah niki kita harus hati-hati. Nek kita niki dipuji ngucapno la haula wala quwata illa billah. Bupati niki ujian, pujiane pirang-pirang kranten prestasine kathah. Lah niku nek kula tergoda seneng kali pujian kula niku berarti amal kula ilang. Nek ndase gede dipuji prestasine bupati kok sak pirang-pirang sak niki-niki lagek 2 tahun niku rasa seneng wis jenenge niku mboten ikhlas. Nek dipuji aku iso ngene iki mergo diparingi kemampuan kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah paido, dipaido niku mbengi bendina, Bu. Lah dipaido niku SMS karena saniki keterbukaan. SMS ana sing lengit ngoten. Bupati ku nek medhun ning desa kira-kira ngantuk gak roh dalan elek ngoten. Lah niku jawabe terus ndi? Dijawab nggih alhamdulillah. Wong pancen sing hak dipuji niku namung Allah. Mboten hak tiyang kedah dipuji. Tapi nggih kedah dijawab. Nek mboten dijawab, mangke dadi opini sing bebas. Jawabe nggih kanthi ikhlas. Jawabe ngeten kene apa kok dalan elek. Nomor 1 wis dianggarno tapi sampean mboten ngerti. Dijawab malih, kenapa dalan kok elek? Sak temene bangunan dalan niku Pak, baik anggaran maupun volume. Nek volume niku meter persegine nggih, meter larine. Itu lebih banyak Pak Puji daripada tahun-tahun sebelumnya. Anggarane tiap tahun nggih pun naik. Dene dipuji, dene dipaido, iku wis penggaweane penjabat tipa itu. Enteng to nggih? Terus nek pun nate amal dilalekno. Ngono wong njaluk sumbangan, gaenane njaluk saiki njaluk neh. Nek mboten ikhlas, tak gek pira wene ya nek njaluk sumbangan gek saiki njaluk meneh. Lah niku berarti latih ikhlas niku terus menerus. Nek dereng saged ikhlas ampun leren nglakoni ibadah. Diterusno mawon suwe-suwe dados ikhlas. Ikhlas niku melalui proses mboten saged sekaligus. Lajeng istiqomah. Istiqomah niku langgeng. Khairul amali dawamuha wa inqola. Api-api amal itu adalah amal sing langgeng senajan saitik. Napa mawon ingkang panjenengan lakoni secara istiqomah terus menerus langgeng niku jenenge wirid. Dengan ngaji setiap ahad niku berarti wiriti panjenengan nggih ngaji setiap ahad. Sedanten wirid niki enten energine. Segala sesuatu sing dilakoni secara istiqomah niku enten kekuatane. Percaya ta mboten? Napa mawon, Pak? Napa mawon sing dilakoni salat duha terus menerus sampai pot. niku metu mangke energine. Poso Senin Kemis terus ora saharep-arep wis metu dhewe. Mangke niku. Energine niku metu dhewe. Salat bengi terus menerus. Niku nggih enten energine. Lho ngeten niki mboten saleh rok-rok asem nggih. Ngaji niki mendino kaya kathah ngeten to nggih. Ora kok mergo bupati sing ngaji wong akeh ngoten. Saleh enten ngeten kula nek ngaji teng Bulu. Teng Jati teng pundi itu Tambak Boyo. Tak kandhani bupati iku saiki waktu niku sangat sempit, aja diundang ngaji terus. Mutolaah ya ora sempat. Wektel kula niku lebaki 3. Nomor 1 maca. Granten pesti surat, surat niku watah. Aturan juga selalu ada. Nek mboten maca, jelas tidak akan pernah tahu perkembangan Indonesia. Gak duwe ide. Nomor 2 seremonial. Penjabat niku mesti enten acara-acara upacara, undangan rapat. Niki mesti enten. Nomor 3 kula bagi blusukan teng desa. Kanten napa nek kula mboten merep kondisi masyarakat niku mboten gadah ide apa yang saya lakukan untuk masyarakat. Dadi ngaji niki sakniki urusane Yai Rozak ngeten niki lho. Urusane kiai-kiai mboten urusane bupati. Tapi kadang-kadang jawabe ngeten, mboten napa njenengan nek ngaji ora arep-arep ngajine penak. Kanten napa? Pertama, nek panjenengan ngaji niku mboten sah nyangoni. Panitia badi. Nggih, jujur niki ngoten. Nomor 2 kotake panitia ya tambah. Dadi badi loro nek bupati niku. Dadi ora kok pekarep ngajine apik to ora apik ku nomor 17. Sing penting panitiane ku badi. Kira-kira Jatiraga nggih ngoten. Nggih. Nggih, alhamdulillah. jujur-jujur nggih sae nggih jujur-jujur. Pun kula terusno. Panjenengan sadet ikhlas lan saged istiqomah niku menawi memahami nopo ingkang panjenengan amalno niki. Kalau memahami apa yang kita lakukan niku insyaallah panjenengan saged istiqomah lan saged ikhlas. Monggo kita renungkan. Wau kula matur sembarang niku nek dilakoni terus menerus senajan saiki mesti enten keluar keistimewaane. Zaman Rasulullah niku enten tiyang kapundhut. Sahabat lapor dhateng Rasulullah, ya Rasul, fulan kapundhut. Jawabe Rasulullah, wonge ndi utang apa ora? Panjenengan sedaya kagungan utang kabeh to nggih? Alah, tenanan. Pak Samat, Pak Dan Ramil iki ndi utang lho, Bu. Wah, nek gajine rumah mesti isih utuh kira-kira. Kula yakin sing rawuh teng mriki 90% ndi utang. Oh, nggih. Takoki Rasulullah ndi utang to mboten? Mboten ya Rasul. Rasulullah berangkat tak siyah lan nyolati. Lintu dinten enten malih sahabat sing rapor, ya Rasul, fulan kapundhut. Jawabe Rasulullah, duwe utang to ora? Dijawab gadah ya Rasul. Duwe bondo sing cukup kanggo bayar utangi. Dipun jawab kali sahabat niku gadah ya Rasul. Ya wis saiki utangi lunasi, aku berangkat nyolati lan takziah. Sing nomor 3 enten malih fulan kapundhut ya Rasul. Wonge duwe utang gadah. Duwe bondo sing kanggo bayar utange mboten gadah. Duwe ahli waris sing iso bayar utange, dipun jawab gadah ya Rasul. Ya wis ahli warise kon bayar, aku aku tak berangkat tak siah lan nyolati. Sing nomor sekawan aku sial, Maji. Ya Rasul, fulan kapundut duwe utang gadah. Duwe bondo sing kanggo bayar utange mboten gadah. Duwe ahli waris sing bayar utange ahli warise melarat kabeh mboten gadah. Subhanallah, wis aku mau nyolati wis. Karena apa? Karena nafsul mukmin mu'allakun bidainihi. Jiwa seseorang itu adalah tergantung atau digantung oleh Allah perkara hakul adam. Hak adam, Bang. Niki lho berate. Di utang mawon nek gak iso mbayar nek mboten disolati niku berarti mayit niku derajate sami kali tiang kafir. Lah sak niki nek tiang korupsi niku nduwe utang mboten? Utang dateng masa rakat. Tiang ngoten niku nek mati jenengan tak ziyai ta mboten? Lagi penjabat nek korupsi niku nek Nahdlatul Ulama PB memberikan fatwa itu haram disolati. Gini kita Rasulullah mboten kersa nyolati ngoten kok nggih. Berarti derajate orang yang menggunakan hak-hak orang lain niku sejajar kalih tiang kafir. Podo-podo gak oleh disolati. Nggih ngoten nggih Rozak nggih. Wong kafir mboten usah disolati to nggih. Niku kula njenengan dongakno nggih Pak Ibu. Dongakno. Berat memegang amanat niki aja sampai katutan duwee masa rakat gak saake niku lho niku dilebokno neraka. Masya Allah. Nalika Rasulullah mboten kersa nyolati ngeten niki, Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat Jibril. Jibril, Muhammad kandanono kon berangkat tak siyah lan nyolati. Rasulullah akhir tanglet dumateng malaikat Jibril. Wahai Jibril, tiang niku hak-hake mboten dipenuhi. Kok jenengan intervensi supados kula berangkat nyolati? Enten napa wae Jibril? Napa amalane tiang niku kok saged ngaten? Sampai panjenengan intervensi. Jawabe malaikat Jibril, utange wongku wis lunas. Aku ngembo maring wong sing diutangi lalu tak bayar utangi. Dadi wong iku saiki wis gak entek utang. Lho kenging napa kok ngoten malaikat Jibril? Napa jawabe malaikat Jibril? Nggih Muhammad, tiyang niku istiqomah maca surat Ikhlas ping 100 mendina sampai mati. Lho, tiang sing istiqomah senajan maca surat Ikhlas niku sampai malaikat Jibril ikut menyelesaikan masalahnya. Lho nek panjenengan paham ngaten, kalau kita punya keistiqomahan sedikit tidak orang nakakeh timbang rok-rok asem aluk saitik maca kul huping 100 mendino niku medal yonini medal hikmai. Jangan ngingoten ngaji niki napa mawon dengan istiqomah dijamin dijamin dene Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu karomah. Makane al istiqomah khairun min alfi karomah. Terus sak mangke panjenengan kedah paham kenapa kita ngaji sebatas saged ikhlas nggih. Batas ikhlas. Menawi Indonesia niki mewajibkan belajar kepada semua rakyat adalah 9 tahun. Menawi Tuban mewajibkan belajar kepada semua masyarakat di Tuban 12 tahun. Jadi nek Indonesia 9 tahun, nek Tuban kalau wajib no belajar niku 12 tahun. Konsekuensi ini kita memberikan anggaran untuk sing sekolah SMK aliyah nggih. Karena sak piturute sing boten mampu kita siapkan anggaran sosial kangge bantu niku. Jadi perintah niku kudu ana tanggung jawab ora kok perintah tok. Maka Pemkab menganggarkan anggaran untuk membantu pendidikan tiang sing boten mampu niku kurang lebih nilainya 21 miliar. Niki wajib menurut negara. Saking niku kula suwun semua masyarakat, mulai terutama penjabatnya, tokoh masyarakatnya, dibantu supados jangan sampai enten anak sing boten sekolah. Nggih, mangke tahun ajaran baru diberi penjelasan ngeten iki. Nomor kali jangan sampai enten lare sing putus sekolah sak derenge metu aliyah, metu SMA, nggih. Kenten napa? Salah satu sebab kemiskinan yang ada di Tuban itu adalah karena kebodohan, karena pendidikan. Niki pun kula buktekno. Kula mlampah-mlampah teng desa yang paling melarat. Insyaallah Jatiraga niki Selasa kula mriki. Kenduran Selasa. Mangke dengan buktekno kabeh sing melarat-melarat niku akeh-akeh niku ora sekolah. Paling dhuwur lulusan SD. Lah niki bener bareng. Maka kita semua punya kewajiban untuk memantau anak-anak kita sing dereng sekolah. Anak-anak kita yang putus sekolah ampun ngantos terjadi di bumi wali niki. Lajeng sak niki nek wajib belajar menurut Allah Subhanahu wa taala niku sampe kapundhut. Nggih. Niko teng Hidayah pun di bolak-balik niko. Mulai sekolah niku mudi wajib talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Dados panjenengan sedaya niki kudu ikhlas nglakoni ngaji niki, mergo ngaji niki kewajiban. Kewajibane kapan? Mulai lahir sampai masuk teng liang lahat.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Weh, keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, oh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyotani kok, ndak sih abuat, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngebibiosi.
5: Biosi,
4: pun telas
5: nintan botol bu biosi.
4: Saat niki tiko, sekawan niki mongke. Wong telas tunggal niku pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun, apa persendiannya lho, tesik sekedik. Nge, asam lambung boten, nge. Gatel-gatelnya nge pun boten.
5: Nge, bu, wawu ibu sanjang. Adik ini ku sakit, sakit apa bu?
4: Ginjal bengkak. Nggih, biasa sih, kalau jajal keadaan kalau niki. Soalnya mau nenek teng niku kan, lah ini kertas kiambak, mau buat damel BPJS, nggih kuatah, terus pikir-pikir, duh, lagi tuh kumat ini saya ini tak kayak ini biasa, wae, yuk, wes kayak no, masukkan ini tau, hitung tetes, maghrib, kali bengi jam 11, kali isu wau, niku sakit bonceng niku loh.
5: Nggih. Terus minum sepisan, ngapain pun ngerawasnya kepenak.
4: Nggih, pun penak.
5: Nggih, bu, pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

Mati niku nggih perlu dipelajari lho, Bu. Pak, mati niku nggih kudu dipelajari. Nek mboten dipelajari matine ya keliru. Yang berhasil adalah orang yang sampai berpisahnya jiwa dengan ruh masih tetap mengucapkan la ilaha illallah. Ikut yang sing berhasil niku lho, Pak. Mboten tiyang sing berhasil niku tiyang sing sugih mboten. Tiyang berhasil niku sing jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden mboten. Yang berhasil kalau kita niki sampai akhir hayat itu masih kita bisa mengingat la ilaha illallah. Niku nek mboten dipelajari mendino ngucapno niku nggih angel. Almar'u yamutu ala ma sa'alaih. Tiang niku mati kaya kelakuane sing dilakoni nalika tasih uripe. Nggih tasih uripe biasa nyebut la ilaha illallah niku insyaallah sampai akhir hayat nggih tasih sebut nyebut la ilaha illallah. Niku makane wong NU niku tahlil. Nyebut tahlil padahal isine tahlil niku pirang-pirang sing disebut kenapa kok namane namung tahlil karena ini termasuk afdolu zikri utamane zikir nek cara balaghah terus nika zikrul juz wa iradatil kul zikrul kul wa iradatil juz ngoten nggih. Terus sakniki sing diwajibno dipelajari niku nopo ngaji ngeten iki sing diwajibno sing dipelajari nopo sing dipelajari ngaji niki sing wajib fardu ain wajib kanggo kabeh itu adalah pertama ilmu tauhid nomor kali ilmu fikih nomor tiga ilmu tasawuf iman Islam ihsan. Niki ngaji materi ini niku niki sing fardu ain wabeh wajib nek kados ilmu sipil ilmu kedokteran ilmu fisika dan seterusnya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Keranten napa ke fardu kifayah saat niki nek mboten enten tiyang salah satu saja jadi dokter nek berobat teng pundi? Nek mboten sing paham tentang ilmu pemerintahan, sakniki sing jabat pemerintah sapa? Nek mboten nenten sing paham ilmu tentang bangunan, sing dadi sing bangun dalan jembatan sapa? Tapi nek kabeh belajar dokter sing nyuntik pasene sapa? Lho niki fardu kifayah. Pikula tasih prihatin. Dokter sing ngurusi bekakase wong wedok niku kok lanang ya Raja dokter opjin teng Tuban niki mung sing wedok mung setunggal teng rumah sakit ento sing kabeh wong lanang kira-kira nih bapak-bapak bekakase ibu-ibu dideloki wong lanang cemburu to mboten niki sing dosa sapa kira-kira ngeten niki. Iki monggo ibu-ibu nggih, nek putra-putrane disekolahno sing pinter nek iso dadi dokter kebidanan. Niki mboten kasus teng Tuban tok, teng Indonesia. Nek hukume jare darurat, ya ono yahene kok cek darurat mawon. Aku kula niki rasane beban ya Irozak. Piye kok ngene iki? Saiki sing jago DPRW 30% wong wedok. Gubernur yang wong wedok nyalon padahal sing urusan permono niki kok gak ono niki lho kula sing rodok sampai saat niki rasane fardu kifayah kita belum tercukupi ini adalah tanggung jawab kita sedaya bapak ibu sekalian nggih nek putra-putrane syukur niki warga Nahdlatul Ulama nek bedan insyaallah pun tercukupi tapi dokter niki sing dereng cukup kula tresno nggih alon-alon. Napa ilmu tauhid niku? Ilmu tauhid ilmu alladzi yusahhiqul aqidah.
ilmu sing mempelajari tentang piye benere kita berakidah. Niki wajib dipelajari, Pak. Panjenengan sedaya kedah ngertos sifat wajibe Allah niku pinten. Sifat muhale Allah niku pinten. Sifat jaise pinten. Kira-kira niki pun apal kabeh ta dereng? Nek saya umpama gak ngerti sing salah Yai Rozak. Ngeroe Suriah kan kudu mahamno. Nggih, akidatul awam wis cukup iku. Ingan sedaya nggih apal sifat jaise Allah Bu. Wajib niku nek gak wajib besok nang akhirat takoni. Tapi umpami jenengan niku tasik sergep ngaji niku umpama enten kekurangane insyaallah disepuro dening Allah. Wis ora ngerti ra ngaji pisan nek takoni Gusti Allah terus pundi? Lho niki ilmu tauhid niku sing paling angel bab takdir.

Hidup negara-negara maju usianya lebih panjang daripada negara-negara berkembang. Indonesia 10 tahun yang lalu rata-rata harapan hidup tiang niki namun 59 tahun rata-rata lho niki. Saat niki usia harapan hidup adalah usia 70 tahun. Makanya saat ini kalau ini perangkat diperpanjang masa jabatannya 60 tahun, kalau dukung yang pertama ini. Karena apa? Karena waktu itu ditetapkan 56 tahun PNS itu karena harapan hidup namun 59 tahun, gaji pensiun mau 3 tahun. Nah saat ini sampai 70 tahun gaji pensiun 14 tahun duit negara entek. Nggo gaji wong ramer gawe. Logika kula ngoten, Pak. Tapi niki kan namung usul sing nentokno kan pemerintah pusat, DPR sak piturute niku. Lajeng njenengan pasti takon, jarene mati iki wis ditentokno, Pak Uda. Lah kena apa wong saiki kok umure dawa-dawa? Karena sak niki-niki untuk kesehatan betul-betul diperhatikan. Loh, berarti orang takdiri, Pak Uda. Jawabnya terus pundi. Jawabnya terus pundi, Pak. Orang sing sen jawab. Jawabnya ngeten, Pak. Tiang niku ditentokno maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kathah sing takdirno rezeki niku sak miliar. Kata sing ditakdirno umure niku 100 tahun. Kata sing ditakdirno jodone niki. Tapi kebanyakan boten saged menggunakan kesempatan yang telah ditentukan oleh Allah. Dadi takdir niku umure nggih 80 tahun, tapi kesehatannya ndak diperhatikan sehingga mati usia 50 tahun. Ditakdirno rezekine niku sak miliar, tapi wonge mbler ya ora. Lho niki lho Pak takdir. Tapi nek wis ditakdirno umure 50 tahun mbok duwike sak dunyo kagung nanggulangi kematiane nggih mboten saged. Angel lho mboten. Angel nggih. Niku ilmu tauhid. Kula sing paling susah nek sampai ora apal asmane nabi sing selawi niku. Padahal niku wajib. Wajib kita mengetahui niku. Niku ilmu tauhid. Terus meluruh nggih menika ilmu fakih. Napa ilmu fakih niku? Ilmu ladzi yusahihul ibadah. Ilmu-ilmu sing bahas tespundi sah mboten sahe ibadah. Contone syarat rukune salat. Syarat rukune haji. Sayat rukune poso dan sak piturute niku wajib dipelajari. Lah fikih niku paling angel urusan head, urusan M. Maka enten hetakon mau wal fikih, ilmu fikih wal head, urusan head niku paling angel, Pak. Paling angel, Bu. Bulet hitungan niku angel. Tapi kira-kira bapak-bapak ya ranu sing mempelajari masalah niku. Fakih, enten sing takon ngeten, Pak. Enten sing takon ngeten. Tiang estri niku nek haid niku angsal mlebet masjid ten mboten? Angsal mboten. Mboten niku 40 tahun sing kliwat. Nek sakniki angsal. Kenging apa? Nek 40 tahun sing kliwat wong wedok iku ora nganggo sidi. Nggih saestu. Lah nek sakniki kan ngangge softpack, ngangge sidi. Berarti kan
anu kabeh brukut kabeh.

Padahal al-hukmu yaduru ala illatih. Hukum itu adalah tergantung alasane. Nek alasane gak oleh mlebu masjid, iku kuwatir nek kotos ngrusai masjid. Nek 40 tahun niku mesti kotos mergo ora nang aku katok. Kenging napa kok 40 taun mboten nggih katok niku. Kula semerep nalika sekolah SD, sekolah MI teng Jetak. Niku kan omah kula talun, sekolah teng Jetak niku mlaku. Mau sebar sekolah niku nek wong lanang nek pipis niku kan didempes-dempes ngoten ta nggih. Lah niku enten tiyang wedok sing bakul iwak. Niku nek pipis niku dibuka sikile ngoten awas-awas ning isore muntuk ngoten. Lah berarti bener ya nek biyen ha. Kek biyen ki wong wedok kalih mlebu masjid mego ra nang sing katokan. Lah saiki brukut kabeh. Lho niki fikih niki berkembang ngeten niki lho Pak. Berkembang, hukum niku berkembang. Niku nek mboten belajar, nek mboten nang basul masail, urusane kiai-kiai niki. Niki masalah niku berkembang terus. Niki kedah dipelajari terus menerus. Sing nomor tiga nggih menika ilmu ladzi yusahihul qalba. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari piye carane ati niki apik. Kados wau ibadah niku sah dereng mesti ibadah niku ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan jungkar-jungkir salat sesuai dengan syarat rukune niku sah Pak. Tapi dereng mesti salati panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan poso, jenengan haji, jenengan zakat, jenengan ngaji. Niki sah. Wong mriki pun ngrungokno. Bahkan ngaji niku at-ta'allumu sa'atin khairun min al-firaqatin. Ngaji sak jam iku luwih apik timbang sholat sunat sewu rakaat. Tapi nek amal niki penyakiten, atine penyakiten, niku amal niku mboten angsal ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lha ilmu sing mlajari ati niki jenenge ilmu tasawuf. Penyakite amal niku enten kibir, merasa dirinya besar. Enten ujub, heran dengan dirinya bahwa saya seorang yang hebat. Enten riak, amale kepingin diarani uang. Kalau berangkat isu-isu niki wau jam 16:30 kula berangkat ke Tuban. Nek teng mriki ati kula aku tak ngaji sing penak ben dilem wong jati raga. Penyakit apa ten? Ilang kabeh ganjaran kula. Pak Camat, Pak Ndan Ramil ngaji kok pas ngarep. Aku ben dunggahno pangkatku mek bupati. Dari Pak Camat. Ilang Pak Kiai Rozak, aku kira Suriah ngaji korane ngarep ora pantes ilang ta mboten Mbah kaji Taufik pas ngarep dhewe niate men dilempak udah mboten pun ilang kabeh abot. Ini kudu ditoto atine niki. Sholat ngingoten man sholah wal lam yanha sholatuhu anil fahsya wal mungkar lam yasdat minallahi illa bu'dan. Sapa wong sing sholat, sholate kok ora iso mengendalikan perbuatan kecilan mungkar, maka sholat niku mboten malah merek maring Allah Subhanahu wa taala, tapi malah ngaduhno saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuane sholat itu adalah takarrub. Sholat iku sholat
sholat ku nyambung dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Silaturahim nyambung keluarga, sholat niku nyambung, niate nyambung. Lah niki nyambung niku nyambunge dengan barang yang gaib niku sing nyambung ati. Sambunge ati nggih salat niku eling maring Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li zikri. Sesungguhnya saya ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Maka sesungguhnya sholat itu hanya untuk mengingatku. Sing saged eling Allah niku sinten? Ati. Niki kudu didandani ati niku kudu ikhlas. Aja sampai kepingin didelok wong. Aja sampai merasa dirinya besar. Jangan merasa dirinya ini yang paling hebat. Ini abot pak teng mriku niku. Napa malih bupati? Bupati nggih, paling abot. Karena apa? Sesungguhnya orang yang punya sifat besar, sifat sombong itu dimiliki pejabat. Pejabat niku sangat rentan tergodang dari sifat sombong. Piye lah kayak mlebu komentar ya wis kabeh ngadeg nyalami. Kira-kira gak mongkok katine ngoten niku. Abot ta nggih. Nomor loro wong sing sugih duit. Wong sugih niku rata-rata sombong ta mboten? Wong miskin nek mlarat, wong mlarat nek sombong ya kebangetan. Nomor 2 wong pinter. Wong pinter niku sering sombong. Ilmu sak pira? Abet niku mboten ati ditata. Panjenengan salat supaya saged sesuai kali tujuan sholat untuk zikir datang Allah subhanahu wa ta'ala niku kudu belajar ilmu tasawuf, ilmu noto ati. Bicarane noto ati sholat niki sepatu saged. Hatim al-Asom niku dipun tangleti kali Isom bil Musub kaifatu sholli. Sing setunggal niki ahli syariat Isom bil Yusuf. Hatim Al-Asom jawab, saya sholat saya mulai dengan wudhu lahir lan batin. Nek wudhu lahir niku nggih niku niat basuh muka, basuh anggota badan, mulai ke rai, tangan, bagian kelap, kepala, obat kelapang, kuping, sikil, niku wudu lahir. Nyengen munate wudu batin, mak. Sholat niku lumpen bener-bener, sholat niku masya Allah nih sakit nangis, niku indah. Masa sholat niku rong jam gak kroso, karena bisa merasakan keindahan sholat. Tapi nek sholat niku tidak merasakan nikmatnya sholat, sholat niku 5 menit mawon kesusunang blayu. Dengan sholat esok 17 rakaat, tapi nek betul-betul khusyuk niku mboten kroso, indah. Kita punya kesehatan lahir dan batin. Awak niki nggih enak, batin niki nggih enak. Hatim al-Asom niku wudune dimulai usul lahir dan wudu batin. Wudu batin terus pundi? Saya basuh hatiku dengan sifat nadamah. Hatiku selalu merasa getun. Getun apa? Getun dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan sedaya sira-sira sedina niki tate getun ping pira? Nate merenungkan dosa-dosa kita bu, nate pak, dosa-dosa kita niki kita renungkan. Kalau kita bisa menangis dengan merenungkan dosa-dosa kita, maka air mata tangisan itu menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bendino tiang niku merasa ketun kepien kok ngono kok ngene ngoten nggih.
niku nek kelas kula lajeng njenengan niku niku mawon. Tapi nek kelas itu yang sing dhuwur yang di rasa penyesalannya getune niku mboten kok nglakoni larangane Allah. Mboten kok ninggal perintahe Allah, tapi atine niku lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penangis tiyang ngoten niku. Ibrahim bin Adham nate dawuh ngeten, wong sing 10 langkah gak iling maring Allah Subhanahu wa taala iku padha karo wong sing gila. 10 langkah nih Pak Rofiq kira-kira berang jam jenengan kira-kira sedina sungi iling Allah ping pinten nalika sholat nih kemauan lho iling Allah niku kira-kira pirang menit di antara sekian kali subuh nih kurang rekat. Subhanallah, nate tau kita niki menyesali itu nate Pak. Nate mah kita selalu merasa menyesal terus. Nomor kali dawe Hatim Al-Asom, saya basuh hati saya dari hubbud dunya, seneng dunya, hubbud dunya ra'su kulli khathiah, seneng dunya itu adalah sumber daripada semua jenis kesalahan. Niku mboten kok berarti tiyang niku mboten angsal sugih, Pak. Kranten isine donya niku nggih bondo, nggih jabatan. Niku mboten kok berarti tiyang niku mboten angsal jabat. Tapi ampun ngantos donya niku dilebokno teng ati. Ampun ngantos kita ini gila dengan dunia. Ampun ngantos kita ini gila dengan kekuasaan. Tiang niku nek wis pun gila dengan kekuasaan, jabatan niku semua cara dilakukan. Tiang niku nek pun gila dengan kekayaan, niku nggih semua jalan dilakukan. Ndak boleh hubutunya rok sukuli hoti atin tiang niku nek pun seneng dunyo dunyo niku dilepok nonteng ati medit dadi tiang niku sing medit. Tapi nek dunyo niku penting diteret diteret teng tangan mawon. Dawai Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah khudsi sebuah hadis khudsi al malu mali wal agniya ukalai wal fukoro iyali wa man manaan iyali fakot azab tuhu azmal azab. Dunyo sak temene sing sampeyan sing kulawak gadah niku adalah hanya milik Allah. Muk titipane Gusti Allah. Wong dunyo muk titipan kok digo petintang petenteng. Nek dijaluk piro wene nggih? Jabatan nggih ngoten, jabatan iki mung amanat Pak Camat. Nek petentang-petentang dari camat.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
2: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
5: Ngopi nanti di panel. Wang sing suge-suge niku wakilku. Nggih. Nek kleresan kita niki diparingi rezeki. Niki namung wakile Gusti Allah. Wakil ora berhak memiliki. Maka harus kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Niki terus wal fuqara iyali wong sing melarat iku keluargaku. Masya Allah, keluargane Gusti Allah wong sing melarat niku, Bu. Sapa wong sing menghalang-halangi haknya orang melarat, maka akan ku siksa dengan siksa yang pedih. Hadis niki mengilhami ati kula, Pak, bahwa sesungguhnya APBD itu adalah juga haknya orang miskin. Ini harus disesuaikan, ada perimbangan pembangunan iki. Tidak hanya jalan-jalan sing apik, mboten namung gedung-gedung sementereng, tapi wong sing gak duwe omah iku duwe hak niku. Wong sing ora mergawe niku duwe hak niku. Kalau sampai ini tidak saya penuhi, kula mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Niki, Pak, Pak Camat. Maka saya turun ke desa-desa melihat omah. Masya Allah, omahe penduduk Tuban niku sing nono kirik mlebu niku langsung melayu banter ngusak pirang-pirang. Nek kudanan kepanasan, nek kudanan niku kebanjiran, nek panas kepanasan niku sak pirang-pirang. Niku kula iri kali programe tentara niku. Nek duit 6 juta sudah di rumah api. Nek kontraktor 15 juta nek omah kok ora koyo program tentara. Kula sajane pun ngusulno, piye sajane proyek iku sudah dikerjakno tentara kabeh ngoten. Tapi aturan mboten saged. Maka inilah yang harus kita perhatikan, harus imbang. Panjenengan sedaya aja nuntut dalan jembatan apik kabeh, tapi kudu diimbangi. Maka kemarin pun kula tingkatkan untuk anggaran desa niku kula naik no 300%. ADDK yang asalnya 4 miliar wingi pun kula bagi sebelahi 14 miliar. Mangke kula tambah malih anggaran kemiskinan di APBD dan seterusnya akan kita tingkatkan 300%. Minim 300% nih. untuk menanggulangi kemiskinan. Itu semuanya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mboten kok golek popularitas men Pak Uda kepilih malih besok nek pilihan. Subhanallah nek pun niku wis neraka kula. Ini adalah kita dasari semuanya adalah perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulillah. Rasulillah nalika hijrah Bapak Ibu. Hijrah teng Madinah disebut tiang Ansor. Wong sing sugih-sugih, wong sing punya status, wong sing penjabat, kepengin omahe diampiri Rasulillah. Tapi napa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah adalah seorang yang sangat bijaksana, seorang yang sangat demokratis. Apa yang dilakukan? Untane niku diculno. Diculno kendaline niku, mboten dikendalikan. Kira-kira unta niku lerene teng pundi? Dan disitulah Rasulullah akan berhenti. Ternyata unta itu berhenti di tempat. Tempat niku adalah miliknya anak yatim piatu sing jenenge Sahal dan Suhel. Iya rajake. Dan dikeliling situ semuanya orang miskin. Dikeliling Sahal dan Suhel. Samping Sahal dan Suhel ini yatim piatu, kelilingnya orang miskin. Maka Rasulullah memerintahkan tanahnya Sa'al dan Suhel ini supaya dibeli sing sak mangke dados masjid Madinah sampun gedhe niku. Kelilingnya orang miskin. Rasulullah mencintai orang miskin menjadi orang yang dikenal sepanjang zaman. Iki kula contoh, Pak. Kula nek Selasa Rebo keliling teng tiyang miskin ngikuti jejak-jejak Rasulullah, karena bagaimanapun apa yang dilakukan Rasulullah itu kebenarannya mutlak. Kebenarannya mutlak. Dan ini kula nyuwun dukungan semua yang terkait Pak Camat, tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa, tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat sesuai kondisi masyarakat itu, sesuai dengan potensi masyarakat itu, sesuai dengan kemampuan masyarakat itu harus kita angkat dari kemiskinannya. Nggih. Moga ten ingkang saged kula aturake, matur suwun atas perhatiannya. Mugi ingkang kula atur niki saged manfaat terutama teng diri kula. Kula mboten ngaji njenengan, kula ngaji niki nggih kangge koreksi awak kula. Lan kangge panjenengan sedaya. Matur nuwun atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten Rois Suryah. Bupati niku dungane mandi Rois Suryah.
4: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah pagi. Program spesial persembahan Trirema.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

BBC semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Bel? Semoga sehat-sehat selalu ya untuk tayang-tayang aku dimanapun kamu berada. Berjumpa lagi pastinya di pagi hari ini barengan Vina ya. Spesial nemenin kamu di sedap semangat dangdut pagi. Persembahan dari Bia Sisiaga Herbal Tetes Premium masa kini.

paginya paling enak banget ya Besti buat pantengin Trirama dan jaringan di Radio FM atau juga melalui streaming www.radiotriramafm.net ya. Sekarang zamannya udah canggih, udah mudah banget buat kita bisa akses Radio Trirama dan jaringan di mana aja, kapan aja. Untuk Besti yang memang sering banget berpergian tapi selalu rindu gitu dengan suara-suara penyiarnya yang aduh hai banget. Pokoknya Besti bisa banget ya, tinggal streaming aja di www.radiotriramafm.net. Udah simple, udah mudah banget. Pokoknya paket lengkap, kamu bisa pantengin Trirama dan jaringan di mana aja, kapan aja ya. Dan untuk Besti juga yang mungkin pagi hari ini sudah beraktivitas, semangat selalu aktivitasnya sambil terus ditemenin barengan Vina ya. Tapi jangan lupa juga nih buat pagi-pagi selalu konsumsi Biosi Siaga Bes, karena Biosi Siaga ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap optimal. Dan pastinya juga kita bisa bebas beraktivitas tanpa ada keluhan rasa-rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita ya. Pokoknya kita tuh bisa fresh, bisa apa ya, aman aja gitu kalau misalkan beraktivitas, karena kita udah punya booster atau mempunyai kekuatan yang paling tepat dengan konsumsi Biosi Siaga ya. Dirutinkan konsumsinya 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja, Besti bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Untuk yang sekarang ini dalam proses penyembuhan ya, semoga lekas membaik dan lekas sembuh, sehat seperti semula, bebas beraktivitas seperti Vina Azik. Bukan begitu Besti, soalnya Vina mah aduh jangan ditanya ya, kalau pagi-pagi begini pak emang udah aduh hai gitu loh. Udah semangat banget Zeyeng buat nemenin kamu, apa sih yang gak buat kamu ya kan. Pokoknya kalau urusan Besti-Besti semuanya tuh aku nomor satu ya. Pokoknya nomor satu aja buat Besti-Besti aku yang selalu effort juga, selalu pantengin juga dimanapun kapanpun ya. Thank you loh Besti. Untuk teng-tengku juga ya hari ini, nanti bakalan aku kasih informasi kesehatan untuk kamu. Pokoknya setiap hari aku selalu memberikan informasi kesehatan. Gak lupa juga nanti kita bakal absenin besi-besi semuanya yang sudah pada stok Biosi Siaga ya. So kamunya gak usah kemana-mana ya, tayang matengin terus Trirama dan jaringan, cuma di Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoten nih kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi Biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas nintan botol bu Biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nano. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan nggih ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik umat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedaya enten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas Biosi lah diminum Biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Diasikin aja tayang-tayang aku semuanya. Ya pagi ini barengan Vina terus di Tri Rama dan jaringan. Buat yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan Zeyeng. Kamunya lagi pada sibuk juga ya. Udah ada yang memulai aktivitasnya, semangat selalu. Sambil terus aku semangatin bagi hari ini. Pokoknya yang dar-dar-dar paginya, tenang aja ada aku di sini yang akan menemani kamu tayang. Pokoknya bener-bener ya biasa pagi-pagi tuh selalu ada aja gebrakannya. Ada yang mungkin bocilnya tuh susah banget diatur ya. Ada yang bocilnya diatur benar-benar bisa, tapi ada pekerjaan yang menyulitkan kita. Pokoknya semuanya itu pasti ada setiap pagi yang dar-dar-dar banget. Tapi seenggaknya Besi tetap semangat aja deh, selalu setia aku temenin kamu ya. Tapi juga jangan sampai Besi udah saking semangatnya terus kita mau pergi ya, terus ada yang lupa lagi. Aduh, itu sih yang bikin bete ya Bes. Udah di perjalanan, udah jaraknya agak lumayan jauh, tapi ada sesuatu yang ketinggalan gitu. Aduh, bikin aku pucing pokoknya mah kalau begitu ya Bes. Bukan cuma pusing aja maksudnya ya kan, kebolak-balik tuh ya kan. Ya tapi ada juga Bes yang bikin kita tuh benar-benar apa ya, serasa kayak siksyak-syok gitu. Siksyak-syok ya kan, kayak apa aja siksyak-syok. Kayak ketemu sama siapa aja siksyak-syok gitu ya Bes ya. Tapi yang benar loh, setiap pagi tuh pasti ada aja yang bikin kita shock, ada yang bikin kita bad mood ya, ada juga yang bikin kita mungkin happy. Ada sih, kira-kira apa biasa yang bikin kamu happy? Coba dong share ke aku biar aku juga bisa belajar seperti itu. Dan setiap paginya tuh juga happy. Sebenarnya aku happy-happy aja sih. Kalau pagi mah kan selalu nemenin besi-besi semuanya. Jadi harus benar-benar wow gitu ya kan. Tapi by the way Besi tayang juga, jangan lupa ya kalau misalkan kamu merasa kayak bad mood gitu, kurang apa ya, moodnya tuh benar-benar gak stabil banget, kamu harus ini deh kayaknya, harus cari cara supaya kamu tuh bisa mengembalikan moodnya. Karena tahu sendiri kalau kita pagi-pagi moodnya udah gak baik, otomatis pekerjaan akan juga gak dikerjakan dengan baik ya. Pasti ada aja nanti yang salah lah, inilah, itulah ya kan. Jadi benar-benar harus kita jaga mood kita di setiap pagi ya, Be. Setiap hari sih sebenarnya, gak cuma di setiap pagi aja ya. Pokoknya setiap hari kita harus atur moodnya dengan baik. Jangan sampai mood kita itu berubah jadi kayak macan tutul, macan apa, kucing garong, atau apa, harimau ya, mau menerkam kamu. Jangan ya, Be. Semoga aja kita selalu benar-benar diberikan kesehatan terus ya, dan pastinya juga mood kita bagus, supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatu di setiap pagi atau di setiap harinya tuh dengan hati yang senang, riang, gembira, tak terkira, ulala. Pokoknya semuanya bisa dihandle dengan baik ya. Dan pastinya juga, Besi, ada yang bahagia juga selalu pantengin Trirama dan Jaringan loh. Ada kan yang seperti itu? Kalau misalkan gak pantengin Trirama dan Jaringan tuh serasa hampa gak sih ya? Ada yang merasa seperti itu juga. It's okay, thank you loh, Bes. Pokoknya semangat selalu untuk tayang-tayangku pagi hari ini. Sambil terus aku semangatin ya, tayang sampai jam 7 pagi nanti. Pokoknya nemenin kamu di Sedap Semangat Dangdut pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
3: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
2: Iya.
3: Ini sudah berapa kali, Pak?
2: Sudah habis 3 botol.
3: Produk Biosinya?
2: Iya.
3: Nah, 3 botol.
2: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekenya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum

dan terima kasih juga untuk besti kita yang sudah stok produk-produk herbal serta biosisiaga di Teri Ramadan Jaringan ya. Ada Pak Nyaman dari Pak Nyaman pakai banget enggak dong? Pak Nyaman ya besti ya dari Mekar Mukti 54 Sekampung Kidul. Terima kasih sudah ngeborong produk herbalnya udah CODan sama Mas Dito ya. Terus kemudian ada Ibu Rukamah juga dari Terbangi Mulia. Selamat pagi Ibu. Ada Ibu Mas Likah. Wow, ngeborong banget ini Ibu Mas Likah ya dari Purbosembodo, keluarnya asam lambung dan juga asma ya. Untuk suaminya sudah langganan banget ini besti selalu CODan juga ya. Pak Edi dari 16C juga ini sudah pembelian ketiga kalinya untuk menjaga kesehatan. Terima kasih Pak Edi. Ada Pak Jamil dari ini mertuanya Kang Fatan. Kang Fatan Maulana bukan ya? Kayak pernah dengar gitu kan besti. Selamat pagi aja ya Bapak, sehat selalu. Sudah mendapatkan biosisiaga di studio Radio Inovasi Lampung Tengah ya. Ada Bapak Suratman juga dari Serungkuk Belalau Lampung Barat. Terima kasih sudah mendapatkan biosisiaga dan juga produk herbal yang lain di studio Radio Kisar FM Lampung Barat. Ada Pak Paimen juga dari Tanjung Tirto ya, keluhannya mata. Ini udah sering banget konsumsi dan mendapatkan di Radio Trirama FM Lampung Timur. Ada Pak Margono dari Blue Roy juga, terima kasih sudah berlangganan mendapatkan biosisiaganya di Inovasi Radio Lampung Tengah. Ada Pak Sugiman dari Jembat Batu juga, keluhannya saraf kejepit ya. Ini udah dua kali pembelian, belinya selalu banyak-banyak di Radio Kansai FM Terdatu Lampung Timur ya. Ada Bapak Zakaria dari Kembahang Batu Brak Lampung Barat ya. Terima kasih sudah mendapatkan biosisiaganya. Ada juga ini Bapak Jumiran ya dari Bolokarto, sudah sering banget konsumsi loh, udah mendapatkan juga di Radio Asrian FM Ring Sewu. Pak Ade Wakidi, terima kasih ya Pak Ade. Ada Ibu Saini dari Sidoarjo juga ya. Terus kemudian ada Mbah Mariani dari Seblat Lampung Barat juga untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan biosisiaganya. Gak ketinggalan juga ini ada Bu Samani ya dari Kecubung Jaya Fabaru, first time konsumsi, semoga nanti banyak perubahan ya. Ada juga ini Mbah Toyo, beliin buat istrinya dari Seputaran Karya Bakti ya, udah ngeborong banget. Terima kasih Bu Mina dari Kecubung Raya juga ya. Ada Ibu Tukiah dari Braja Indah, baru first time konsumsi, keluhannya diabetes, semoga nanti setelah konsumsi biosisiaga serta produk-produk herbal ini bisa semakin hari semakin sehat ya, sembuh dan pastinya juga terus konsumsi rutin untuk menjaga kesehatan tubuhnya ya. Bunda oleng-oleng, ya ampun bundaku, apa kabar bundaku tayang? Saya selalu ya bunda, udah dapetin biosisiaganya di Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur lah ya. Ini ada Ibu Yurma dari seputaran Desa Negeri Batin ya, Buai Sandang Aji Ogan Komering Ulu Selatan. Wow, jauh-jauh loh udah mendapat kan di studio Radio Gistara FM ya Lampung Barat, luar biasa udah ngeborong juga biosisiaganya. Terima kasih ya Ibu, sehat selalu. Dan jangan lupa dikonsumsi rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Pokoknya untuk besi-besi semuanya yang selalu berlangganan dengan biosisiaga serta produk-produk herbal yang tersedia di Teri Ramadan Jaringan, semakin hari semakin sehat dan pastinya juga semangat beraktivitasnya ya tayang.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Oke, besi-besi semuanya, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Masih banyak gak ya waktunya ya? Masih dong, masih cukup ya untuk menemani kamu di pagi hari ini. Dan pastinya juga untuk tayang-tayangku, jangan lupa ya, kamu selalu menyediakan biosi siaga di rumah. Karena biosi siaga ini banyak banget manfaatnya yang bisa kita rasakan ya. Mulai dari penyembuhan penyakit degeneratif atau juga penyakit kronis seperti darah tinggi, kolesterol, asam urat, terus kemudian juga untuk kesehatan ginjal ya. Bahkan untuk penyakit yang sudah komplikasi itu sangat direkomendasikan untuk mengonsumsi biosi siaga ini, Besti. Tahu sendiri ya, biosi siaga tuh banyak banget komposisi herbal yang benar-benar melimpah ruah, Best. Terutama ada buah mengkudu. Jadi buah mengkudu di dalam biosi siaga itu luar biasa banget ya. Manfaatnya bisa kita rasakan dan bisa kita dapatkan juga. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan buah mengkudu kan sudah dijadikan obat tradisional dari zaman dahulu ya, Besti. Dari zaman bahla, pokoknya benar-benar udah dijadikan obat tradisional ya oleh orang-orang zaman dahulu. Terus kemudian juga ada biji jintan hitamnya di dalam biosi siaga itu, yang ternyata sangat bagus banget untuk kesehatan tubuh juga. Kulit kayu manis, Besti, tahu sendiri manfaatnya tuh bukan hanya dijadikan sebagai bahan bumbu rempah-rempah aja, Best. Tapi ternyata untuk kesehatan tubuh juga sangat bagus banget ya kulit kayu manis ini. Bahkan ada juga umbi rumput teki. Tahu kan, Besti, rumput teki ya kan? Rumput tetangga, bukan dong. Rumput teki ya, Best. Itu juga sangat dimanfaatkan umbinya. Kalau di orang-orang Cina itu biasanya memanfaatkan akar-akar rumput yang sangat bagus banget ya ternyata untuk kesehatan tubuh. Terus abis itu juga ada buah tomat. Jadi manfaat dari buah tomat kan untuk kesehatan kulit ya, kelembapan, tapi juga untuk kesehatan tubuh sangat bagus loh. Ada juga buah bit ya, Besti, tahu sendiri buah bit tuh mahal, manfaatnya luar biasa banget untuk kesehatan tubuh juga ya kan. Jadi udah gak diraguin lagi ya. Ada kedelai hitam juga di dalamnya, Best, yang memang sangat bagus untuk kesehatan tubuh juga. Bahkan ada air kelapa ya. Kalau air kelapa ini memang tidak diragukan lagi, itu sangat bagus banget ya untuk kesehatan tubuh. Bahkan juga ada mineral laut dalam juga yang sangat direkomendasikan sekali untuk kita yang sering banget kekurangan cairan ya, atau sering banget mengalami dehidrasi. Bagus banget untuk konsumsi biosi siaga ini loh ya. Kecil-kecil cabai rawit, pokoknya mah besi kecil-kecil tapi manfaatnya luar biasa banget. Ini kemasannya tuh kecil, tapi kita bisa memanfaatkan biosi siaga ini cukup 5-7 tetes aja udah mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk kita konsumsi rutin 3 kali sehari. Bayangin, 3 kali sehari kita minum. Sekali kita minum itu cukup 5-7 tetes aja, kita bakal mendapatkan hasil yang maksimal loh. Apalagi dikombinasi dengan beberapa produk herbal yang tersedia gitu kan di Tri Rama dan jaringan, kan banyak banget produk herbalnya ya. Bisa juga, Besti, pokoknya sesuai dengan keluhan aja deh. Kalau misalkan kamu mau konsultasi terlebih dahulu, boleh banget, silakan konsultasi terlebih dahulu. Terus kalau misalkan mau COD-an juga bisa. Tuh, simple betul banget kan, kalau memang kita tuh gak ada waktu, babe, buat dateng ke studio. Gimana sih kalau dianterin, bisa gak sih? Bisa banget, boleh banget, sayang. Apa sih yang gak buat kamu, ya kan? Pokoknya bisa banget, best, langsung aja hubungi call center ya. Tanya-tanya dulu juga boleh banget, 0831 760 600.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Semangat Dangdut Pagi.
8: Semangat Dangdut Pagi.
7: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
9: Terima kasih untuk partisipasi kamu. Kebersamaannya di pagi hari ini barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosisihaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kamu dari dalam dan penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis. Ya, sayang sekali karena waktunya sudah habis. Jadi Vinanya harus pamit dulu tayang. Sampai jumpa kembali besok. Selamat beraktivitas dan see you next time. Bye-bye.

Terima kasih sudah pantengin sedap. Sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus.